0: dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hatmer bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas menuju ke arah Sukoharjo, dan kali ini kita dari Semarang beralih ke Sukoharjo dulu ya pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana, yang akan disampaikan langsung oleh Ibda Wahyudi SH dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo. Selamat pagi Pak Wahyudi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Pak Wahyudi, bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya?
1: Baik, Alhamdulillah pagi ini secara umum arus lalu lintas di sekitaran Sukoharjo maupun khususnya di depan pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo terdapat aman terkendali. Untuk personil sudah tergelar kegiatan pagi pelayanan masyarakat penyeberangan dan antisipasi kemacetan, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Wahyudi, untuk pesan disampaikan kepada masyarakat sekitar di sana agar yang sedang melintasi wilayah Sukoharjo sekitar tetap aman dan lancar, seperti apa himbauannya Pak Wahyudi?
1: Kami selalu mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang melintas di wilayah hukum Polres Sukoharjo khususnya agar selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan bukan kecepatan, dan jangan lupa berdoa, selalu ingat keluarga menunggu di rumah. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian pendengar update informasi bersama dengan Ibda Wahyudi SH dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo. Untuk Anda pagi hari ini yang sedang melintas ke Sukoharjo ataupun ke wilayah lainnya, tetap hati-hati di jalan seperti lagu Tulus berikut ini.

mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa dengan topik peran generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan narasumber Wakil Ketua Satgas 2 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Bapak David Sepriwasa dan juga alumni Sinergi Integritas Muda Indonesia KPK tahun 2026, Dede Indrawasa dan juga yang terakhir analisis pemberantasan tindak korupsi KPK RI, Sabrina Lydia Simanjuntak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, Rally Formasi dan Inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa air laut asin, sedangkan ketika jatuh menjadi air hujan, rasanya menjadi tawar? Jawabannya sangat sederhana, yakni karena penguapan. Saat matahari memanaskan laut, hanya molekul air yang menguap ke atmosfer. Garam dan mineral lainnya terlalu berat untuk ikut naik, sehingga tetap tinggal di samudra. Uap air murni inilah yang kemudian berkumpul di awan dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan yang tawar dan bersih. Alam selalu punya cara sendiri untuk menyaring beban dan memberi

0: Dapat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional atau HTN 2026 di sejumlah wilayah Jawa Tengah telah dilaksanakan. Secara umum, seluruh kegiatan berlangsung secara tertib dan aman, baik di Kota Semarang maupun wilayah lainnya di Jawa Tengah. Di Kota Semarang, peserta menyampaikan pendapat yang berlokasi di kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis 24 September 2026. Telah membubarkan diri setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, arus aktivitas masyarakat secara bertahap kembali berjalan normal, dan situasi di sekitar lokasi kegiatan tetap terkendali. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mendorong Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memperketat pemberian izin pembangunan dengan menjadikan daya dukung lingkungan sebagai salah satu pertimbangan utama. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dialog interaktif DPRD Kota Semarang bertajuk Konsistensi Penataan Ruang dalam Mendukung Pembangunan Kota Semarang. Menurut Suharsono, penataan perizinan ini perlu dilakukan untuk mencegah pembangunan yang berpotensi memperburuk persoalan lingkungan di Kota Semarang. Kondisi tersebut penting diperhatikan mengingat Semarang menghadapi persoalan penurunan muka tanah serta ancaman banjir dan rob.
1: Info Pro 1.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesuai janji saya tadi ya, pada pukul 8 kami akan hadir untuk Anda Dialog Semarang Menyapa. Dan pendengar, ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi, ternyata perannya bukan hanya berada di tangan KPK atau penegak hukum. Generasi muda juga punya ruang untuk membangun budaya anti korupsi, mulai dari lingkungan sekitar hingga di ruang digital. Sebenarnya seberapa penting keterlibatan anak muda dalam upaya pemberantasan korupsi? Akan kita bahas dalam Dialog Semarang Menyapa pagi ini dengan topik peran generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 Semarang, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Wakil Ketua Satgas 2 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Bapak David Sepriwasa. Selamat pagi, Pak David.
1: Selamat pagi, Mbak Nadira.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih, Pak David, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan yang kedua, ada alumni Sinergi Integritas Muda Indonesia atau Sintetis KPK tahun 2026, Mas Dede Indrawasa. Selamat pagi, Mas Dede.
2: Selamat pagi, Kak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat juga?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Mas Dede, sudah meluangkan waktunya untuk bersama kita pagi hari ini. Dan yang terakhir, ada analis pemberantasan tindak korupsi KPK RI, Kak Sabrina Lydia Simanjuntak. Selamat pagi, Kak Lydia.
3: Selamat pagi, Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
3: Sehat, luar biasa, Mbak.
0: Luar biasa. Terima kasih, Kak Sabrina, sudah hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, pagi hari ini kita juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silahkan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak David ya. Pak David, ini pemberantasan korupsi memang tidak hanya menjadi tugas KPK ya Pak, ataupun aparat penegak hukum. Ini bagaimana Pak David, peran penting keterlibatan generasi muda dalam membangun budaya anti korupsi sendiri?
1: Ya, makasih Pak Nadira. Memang KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada salah satu keterlibatan peran serta masyarakat. Nah, masyarakat ini kan luas gitu ya, dan kita tahu salah satu kunci negara ini bisa berkembang dan pemberantasan korupsinya bisa banyak aktif adalah dengan menyiapkan anak-anak muda untuk mereka bisa mendapatkan pemahaman, awareness gitu ya, terkait apa sih tindak pidana korupsi, apa yang mereka harus lakukan. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan itu, minimal mereka ada peran di situ untuk bisa mensosialisasikan, mengkontribusikan. Nah, setelah itu baru mereka membuat apa sih gerakan atau rencana aksi yang mereka bisa lakukan. Nah, di KPK sendiri pendekatan ke anak-anak muda itu cukup banyak program yang kita lakukan, karena kita tahu anak-anak muda itu pasti setiap tahun gitu ya, beda zaman, beda generasi, beda kategori gitu. Betul. Kan, beda kategori. Nah, artinya kita pendekatannya itu juga nggak bisa kita samakan. Pasti setiap program itu ada kategori-kategori yang kita sesuaikan dengan kategori anak muda. Nah, kayak sekarang anak-anak muda itu nggak bisa meleng dari HP misalnya. Nah, kita menggunakan handphone untuk menjadi media komunikasi dan sosialisasi. Nah, terus anak-anak muda sekarang itu dia punya circle sendiri.
0: Iya.
1: Nah, circle itu gimana caranya kita ngebuat circle-circle itu circle yang baik, circle yang sehat, circle yang mendukung nilai-nilai kejujuran dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita nggak mau anak-anak muda itu mereka selesai dengan dirinya, karena sekarang banyak anak muda itu mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga harus punya awareness ke masyarakat. Nggak bisa gitu mereka hidup sendiri tanpa adanya tergantungan dengan masyarakat yang lain. Kita buat juga program-program yang mereka itu harus berkontribusi ke masyarakat gitu. Seperti apa? Memberikan sosialisasi, melakukan edukasi, melakukan kampanye, melakukan sosialisasi, dan melakukan program-program itu yang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi anak muda itu kunci, apalagi kita Indonesia akan menyongsong Indonesia Emas 2045, yaitu bonus demografi anak muda yang akan cukup banyak, dan itu harus dipersiapkan dari sekarang aspek dari sisi integritasnya.
0: Oke, dan tentunya dari KPK sendiri sudah mempunyai banyak program tadi dijelaskan Pak David ya.
1: Ya,
0: oke, ini sekarang saya akan bergeser dulu ke Mas Dede ya. Mas Dede, ini bicara mengenai keterlibatan generasi muda sebagai orang yang baru saja mengikuti sintetis KPK 2026. Ini apa yang membuat Mas Dede tertarik untuk ikut dalam program tersebut?
2: Iya Kak, bicara soal anak muda tadi ya, mungkin melanjutkan dari Pak David bahwa kita punya harapan, kita punya cita-cita bahwa bangsa kita itu tidak boleh begini-begini saja. Sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua, kita melihat kalau pembahasan soal korupsi hanya terlingkup hanya di ruang bangku perkuliahan, berbicara soal pasal-pasal, rasa-rasanya tidak selesai Kak. Karena apa? Membangun budaya anti korupsi itu bukan membangun budaya lewat hanya sekedar penindakan, tapi ada juga pendidikan. Maka dari itu, berbicara kenapa saya memilih untuk terlibat dan aktif di Sintesis 2026, tak lain dan tak bukan, yang pertama, bahwa pemuda harus berkontribusi. Itu yang jelas yang kedua, pertama. Lalu yang kedua, saya merasa bangga dan bahagia, bukan untuk disombongkan, tapi mungkin saya mewakili Kota Semarang untuk menjadi perwakilan di Sintesis 2026 ini, bahwa problema Kota Semarang, wabil khusus Kota Semarang, lebih umumnya Jawa Tengah, itu masih banyak, sehingga gerakan pemuda itu harus lebih masif daripada wacana-wacananya saja. Mungkin sesederhana itu sih ya.
0: Oke, tapi dari Mas Didi sendiri ya, setelah mengikuti rangkaian kegiatan sintetis, apakah ada pandangan ataupun pemahaman tentang korupsi yang berubah dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan tersebut?
2: Iya, ada Kak. Pertama, kita melihat bahwa kenapa korupsi itu hanya dulu ya, kita melihat korupsi itu hanya sekedar orang pejabat, terus moralnya tidak baik, aktivitasnya tidak baik, sekedar itu saja. Tapi ternyata lebih daripada itu, korupsi itu ternyata sudah tersistem. Maka dari itu kami selalu punya jargon bahwa di dalam sistem yang buruk, orang itu terpaksa menjadi buruk. Dan di sistem yang baik, orang itu dipaksa menjadi baik. Sehingga bagaimana bisa kita memberantas korupsi tanpa adanya sistem? Dan salah satu sistem ada kita pahami untuk sistem itu berbicara soal substansinya apa, soal siapa yang menegakkan dan bagaimana kulturnya. Nah, kultur ini adalah keterlibatan pemuda itu sih Kak. Jadi kita harus terlibat di dalam salah satu bagian dari subsistem itu.
0: Oke. Nah, ini dari Kak Sabrina sekarang ya. Kak Sabrina melihat persoalan korupsi saat ini ya. Ini mengapa upaya untuk pencegahan dan penanaman integritas sejak generasi muda ini menjadi penting? Menurut Kak Sabrina seperti apa?
3: Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Dede ya, saat ini korupsi itu sudah tersistem seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang korupsi, ya kita tahu bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sehingga untuk penanganannya pun kita juga perlu luar biasa juga begitu ya Mbak. Jadi KPK sendiri untuk menanggulangi atau memberantas korupsi itu menggunakan strategi yang disebut dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Nah itu yang pertama ada penindakan. Penindakan itu adalah upaya represif yang kita lakukan, tujuannya agar memberikan efek jera, agar orang takut korupsi. Nah ini mungkin yang masyarakat sering dengar begitu ya dari berita-berita, media-media tentang penangkapan dan OTT. Tapi kami melihat bahwa penindakan ini saja sebenarnya tidak cukup begitu. Jadi ada dua sula lainnya, yaitu pencegahan dan juga pendidikan. Kalau pencegahan itu terkait sistem tadi. Jadi bagaimana kita mengoptimalisasi dan mengembangkan sistem sehingga orang-orang menjadi tidak bisa korupsi begitu. Dan yang terakhir adalah sula pendidikan. Nah ini kalau sistem itu kan dibuat oleh manusia, sementara manusia ciptaan Tuhan. Jadi manusia tentunya lebih cerdas begitu ya Mbak dari sistem. Jadi ada kalanya manusia bisa melihat celah-celah yang ada di sistem itu begitu. Itulah kenapa dilakukan pendidikan, tujuannya untuk melakukan penanaman integritas kepada masyarakat agar masyarakat tidak mau untuk melakukan korupsi. Nah, sebenarnya untuk pendidikan ini itu kita sudah melakukan dari pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi, yaitu dengan insersi kurikulum. Tapi kalau di direktorat kami sendiri itu ada seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak David, itu program khusus yang untuk pemuda. Kenapa penanaman integritas kepada pemuda ini penting? Karena memang kalau misalnya kita menunjukkan pendidikan ini kepada orang-orang yang sudah punya wewenang gitu ya, yang mungkin sudah mencicipi lah istilahnya hasil-hasil yang tidak halal, yang mungkin lebih banyak daripada penghasilan halalnya, begitu akan susah masuknya. Sementara kalau pemuda itu kan belum terkontaminasi. Nah, jadi akan lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai integritas ini, sehingga ketika nanti pemuda ini menjabat, sudah memiliki wewenang, sudah memiliki hak untuk melakukan pengambilan keputusan dan sebagainya, para pemuda ini sudah punya pegangan gitu, tekad bahwa dia harus menolak godaan-godaan korupsi itu, seperti itu Mbak.
0: Dan tadi disampaikan juga bahwa untuk penerapannya, untuk dibagikan ilmu sejak seusia dini ya Kak. Nah itu bagaimana program ini bisa berjalan? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak David. Bagaimana program tersebut Pak David?
1: Kita tahu ya titik-titik korupsi itu kan dari PAUD sampai MAUD katanya. Dari PAUD-nya itu mungkin ada potensi-potensi korupsi dalam pengurusan surat kelahiran. Begitupun ketika proses ada yang wafat atau meninggal dunia, pasti ada potensi di situ terkait suap menyuap dan lain-lain. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita pasti punya harapan nih ke depan, kita pasti punya lembaga KPK dan lain-lain. Nah, memang kita mencoba melakukan pendekatan. Kita ada kedeputian namanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Nah, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat itu ada 4 direktorat. Nah, salah satunya adalah Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye, Direktorat Jejaring Pendidikan, dia terkait dengan pendidikan formal informal. Lalu ada Direktorat Anti Korupsi Learning Center, pembelajaran anti korupsi. Nah, kami ini dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Tujuannya apa? Kita beberapa program yang kita lakukan, misalnya tadi ada terkait selain terkait pemuda anti korupsi, kita juga ada beberapa program lainnya, misal seperti safari keagamaan dengan tokoh-tokoh agama, lalu kita dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lalu kita juga ada terkait program keluarga berintegritas, Pak. Jadi pasangan keluarga berintegritas, lalu ada program perempuan anti korupsi juga ke perempuan-perempuan. Dan masih banyak lagi yang program-program lain seperti desa anti korupsi kita juga ada, dan sekarang ada kabupaten kota anti korupsi. Nah, ini juga banyak yang kita lakukan. Nah, itu baru di direktorat kita, belum direktorat yang lain. Misalnya sosialisasi kampanye, mereka punya program juga anti korupsi film festival. Jadi kita

0: melihat potensi film-film anti korupsi. Mm-hmm. Lalu juga ada program-program roadshow bus gitu ya, kita keliling daerah, juga ada program-program lain. Termasuk di jejaring pendidikan, itu kita masuk ke sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, terus dengan perguruan tinggi swasta, dan lain-lain. Nah, ini beberapa program yang kita lakukan terkait pendidikan anti korupsi ke masyarakat.
1: Oke, ini sangat banyak ya program yang dijalankan. Sebelum kita melanjutkan obrolan, sudah ada satu pendengar Bapak yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Nadia, sehat ya?
1: Alhamdulillah, silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
2: Iya, selamat pagi Bapak David dan saudara-saudara sekalian di Studio Pro 1.
0: Pagi Pak Yarto.
2: Sehat semua ya?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Yarto.
2: Iya, begini Bapak, khusus Pak David nih ya. Ada tadi Bapak bisa simak Bapak, pandangan saya, generasi muda berperan penting sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan kontrol sosial dalam menanam nilai kejujuran dan mencegah tindakan korupsi sejak dini. Tadi Bapak ada satu poin yang penting. Bapak mengatakan pemanfaatan media sosial menggunakan platform digital untuk menyebarkan kampanye, video edukasi, atau konten kreatif bertema anti korupsi. Betul Bapak ya?
0: Nah, ya, betul.
2: Ada beberapa tadi Mas tadi mengatakan membangun karakter kejujuran, memulai dari hal kecil di lingkungan sehari-hari seperti tidak menyontek di lingkungan kemahasiswaan, anak sekolah dan lain-lain, dan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana pengembangan pendidikan integritas bagi generasi muda? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Silakan Pak David bisa langsung dijawab.
0: Ya, makasih Pak Yarto. Senang sekali Pak Yarto. Jadi memang ini juga momen kesempatan kita untuk menjelaskan ke masyarakat. Kita memang selain kita program ke mahasiswa pemuda, kita juga ada Direktorat Jejaring Pendidikan. Itu memang mereka yang langsung terjun ke sekolah-sekolah formal itu ya, baik sekolah-sekolah di SD, SMP, SMA maupun di sekolah keagamaan. Beberapa program diantaranya adalah kita ada mata pelajaran dan mata kuliah anti korupsi, kita menyiapkan modul-modulnya, kita siapkan. Nah, selain modul-modul itu, kita juga menyiapkan media-media pembelajaran yang lain. Media pembelajaran yang lain misalnya melalui board game, melalui aplikasi-aplikasi buku digital. Nah, itu semua lengkap kita punya, dan Pak Yarto nanti kalau mau lihat bisa lihat di website KPK, itu lengkap terkait media-media pembelajaran yang kita lakukan. Lalu yang kedua terkait insersinya banyak, ternyata di beberapa sekolah gitu ya, bahkan ada mereka langsung melakukan proyek langsung gitu. Jadi ada beberapa proyek anti korupsi gitu ya, misalnya kemarin di satu sekolah mereka punya warung kejujuran misalnya, seperti itu, atau mereka punya proyek di mana di anti korupsi itu dimulai dari kelas gitu, misalnya di kelas diajarkan supaya tidak telat, terus menghargai waktu, terus mereka mengutamakan kejujuran dalam ujian gitu ya. Bahkan di beberapa kampus gitu ya ada spanduk-spanduk lah, kalau mau ujian mau UTS atau mau UAS gitu ya, kejujuran itu adalah yang utama. Berani jujur hebat gitu kan, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Nah, itu masuk. Jadi melalui aspek pembelajaran itu masuk melalui modul-modul. Terus juga ada juga kita memberikan pendidikan kepada pengajarnya, pada guru, dosen, itu kita juga memberikan pengajaran. Lalu aspek media-medianya itu juga kita siapkan. Tentu juga kita siapkan juga non formalnya, misalnya melalui aktivitas-aktivitas melalui organisasi ekstra kurikuler mereka. Misalnya mereka punya komunitas anti korupsi di mahasiswa, mereka punya pusat kajian anti korupsi juga di kampus, itu juga ada. Ada juga organisasi-organisasi mereka, BEM, UKM, itu juga kita berikan beberapa kali pemahaman terkait anti korupsi. Seperti misalnya ke Mas Dede ini kemarin juga mengundang beberapa udah kegiatan mahasiswa dan organisasi lainnya, itu kita juga libatkan. Jadi semua sektor kita sentuh, semua sektor KPK sasar, tujuannya apa, supaya lebih masif lagi nih terkait pendidikan anti korupsi, seperti itu.
1: Iya, tapi ternyata

0: kita tanpa sadar ya Pak, bahwa penerapan untuk anti korupsi sudah kita lakukan sejak dini, terutama di lingkungan sekolah sendiri. Kalau dari Mas Dede, ini yang sudah berpengalaman ya, ini bagaimana Mas Dede mengenai pengalamannya persoalan integritas ini yang menurut Anda paling dekat dengan kehidupan anak-anak muda saat ini, sehari-hari seperti apa?
1: Iya, Kak Nadira, secara sederhana mungkin kami sampaikan bahwa mempersoalkan integritas itu suatu hal yang selalu sering kami dengar. Ayo membangun integritas, ayo kita punya komitmen untuk menjadi pribadi yang baik dan lain sebagainya. Tapi gini Kak, ketika kita melihat integritas, melihat perbincangan integritas, rasa-rasanya itu nggak lengkap apabila hanya jargon saja tanpa adanya aksi.
0: Betul.
1: Maka dari itu kami anak muda itu lebih asik untuk ngobrolin soal integritas dengan praktik-praktiknya. Praktik-praktiknya seperti apa? Contoh, karena kemarin kami baru launching kan namanya Anti Corruption Hub, itu adalah semacam jaringan komunitas, organisasi, komunitas, forum atau apapun itu, kita tergabung di sana. Yang kami sedang luluhkan hari ini bagaimana mereka bisa berkontribusi di organisasinya. Maka dari itu kita memberikan satu wacana, ayo kalau teman-teman berada di organisasi, bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang baik, seperti itu. Terus bagaimana sih cara manajerial keorganisasian, karena menurut kami integritas itu baru benar ketika itu sudah dilakukan, bukan hanya sebatas aku punya integritas nih loh, enggak. Tapi kalau itu sudah dilakukan, manajerialnya baik, ketua sesuai dengan tupoksinya, staff sesuai dengan tupoksinya, anggota lain sesuai dengan tupoksinya, itu menurut kami itu yang menjadi integritas yang nyata dan real. Maka dari itu kegiatan kami itu bagaimana menyadarkan bahwa organisasi yang ideal itu atau organisasi yang memiliki nilai integritas itu organisasi yang dia bisa sesuai dengan tupoksi organisasinya. Itu sih Kak.
0: Baik, tapi dari banyaknya program yang sudah berjalan ini, kira-kira untuk ke depannya ini dalam waktu dekat apakah ada program yang akan berlangsung Pak David?
2: Ya, ini kita roadshow sebenarnya Mbak, yang di Semarang ini kita kemarin sebelumnya kita ada acara di UKSW Salatiga itu dengan alumni rencana aksi Pak Mas Mardian di UKSW Salatiga, lalu lanjut ke Undaris sama juga dengan para alumni-alumni kelas kita yang kelas pemuda anti korupsi di Jawa Tengah dengan Mas Lawu dan Mas Gani. Lalu setelah itu baru kita mengadakan lokakarya keagamaan. Jadi kita di kantor Kementerian Agama Kota Semarang, kita kumpulkan para penyuluh-penyuluh agama. Nah, dari penyuluh agama, dari 5 agama itu kita berikan materi dan kita berharap mereka bisa memberikan membuat bahan penyuluhan gitu ya, anti korupsi berbasis agama. Nah, itu kemarin di sana, lalu kami kemarin ke Fakultas Hukum Undip paginya melakukan FGD, siangnya dengan Mas Dede di UNES. Nah, hari ini sekarang, nah dalam waktu dekat memang kami ada beberapa daerah yang kita akan sentuh juga dengan program-program yang tentu lebih banyak lagi. Minggu depan tuh kami akan rencanakan ke Lampung, kebetulan saya juga yang akan ke sana. Setelah itu kita akan ke NTB, terus ke Aceh, lalu ke banyak lah, hampir ke seluruh daerah gitu Mbak. Jadi secara masif kita sosialisasikan, kita gaungkan anti korupsi agar pengetahuan anti korupsi itu nggak hanya untuk segelintir orang, tapi orang semua masyarakat Indonesia harus dapat pengetahuan itu, dapat merasakan, dan mereka juga harus juga bergerak untuk sama-sama memberantas korupsi.
0: Ya, salah satunya di RRI Semarang ya, Pak David. Ini bukan hanya untuk seluruh pendengar, tapi yang mendengarkan siapapun yang bergabung ini bisa langsung mengetahui bagaimana sih peran generasi muda terutama dalam anti korupsi ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Sabrina ya Kak, mengenai integritas juga. Ini sebenarnya bagaimana Kak Sabrina untuk perilaku sehari-hari dalam melatih anak-anak muda tentunya ya, agar mereka ini bisa membangun sikap anti korupsi. Tapi ditahan dulu ya Kak Sabrina, kita akan jeda sebentar dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang dalam dialog Semarang Menyapa dengan topik peran generasi muda dalam membangun budaya anti korupsi. Dan saya akan melanjutkan bertanya kepada Kak Sabrina ya. Kak Sabrina, ini tentunya membangun integritas bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya Kak Sabrina. Ini sebenarnya seperti apa perilaku sehari-hari yang bisa menjadi latihan bagi anak muda dalam mengambil peran anti korupsi?
1: Ya, jadi untuk nilai integritas sendiri sebenarnya KPK mentranslate-nya dalam 9 nilai, Mbak. Yaitu biasanya kita sebut dengan Jumat bersepeda kakak. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kakaknya itu kerja keras. Okay. Nah, kalau kita lihat satu persatu nilai ini sebenarnya kan ini ya nilai-nilai dasar kebaikan yang ada sehari-hari begitu ya, jujur, mandiri, itu kan nilai-nilai dasar sebenarnya. Tapi mengucapkannya tentu lebih mudah daripada konsisten untuk melakukannya. Betul. Begitu ya. Nah, disitulah untuk berlatih integritas, pemuda-pemuda bisa dengan menerapkan 9 nilai integritas ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dengan implementasinya. Mungkin jujur. Jujur berarti tidak mencontek saat ujian begitu ya. Terus tidak titip absen. Nah, itu kan perilaku-perilaku koruptif yang tanpa kita sadari sering dilakukan sehari-hari begitu ya. Dan itu melanggar nilai-nilai integritas ini. Lalu misalnya disiplin. Disiplin berarti tepat waktu dan sebagainya. Jadi ya untuk berlatihnya mulai dari hal-hal kecil aja, yaitu dengan menerapkan 9 nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mbak.
0: Tapi

0: terkadang Kak Sabrina ada ya perilaku yang dianggap sepele ataupun bahkan dianggap sudah biasa. Ini bagaimana Kak Sabrina untuk anak muda bisa mengenali bahwa sebuah kebiasaan mulai bertentangan dengan nilai integritas?
1: Ya, betul. Banyak sekali perilaku-perilaku sehari-hari yang itu dianggap biasa, begitu ya. Contohnya mungkin misalnya nih, kita mau ke warung dari rumah. Warungnya dekat, kebetulan tidak lewat jalan besar, tidak ada polisi. Dan akhirnya kita tidak menggunakan helm untuk naik motor ke warung tersebut. Kenapa? Karena di sana ada rasionalisasi pembenaran. Ah, dekat kok, gak ada polisi kok, orang lain juga melakukan kok, seperti itu. Biasanya karena ikut-ikutan dengan orang lain, begitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu salah. Kita tahu itu melanggar aturan, aturan lalu lintas, tapi tetap dilakukan karena rasionalisasi atau pembenaran tadi. Nah, itulah, jadi pemuda itu harus bisa tetap berpegang teguh begitu ya dengan nilai-nilai integritas, dengan tidak ikut-ikutan yang salah begitu. Nah, kalau KPK itu ada jargon, Mbak. Katanya, biasakanlah yang benar dan jangan benarkan yang biasa, gitu. Okay. Jadi kita harus mulai membiasakan hal-hal yang benar di kehidupan sehari-hari dan tidak membenarkan hal-hal yang walaupun itu dianggap biasa. Seperti itu.
0: Jadi kalaupun kita tergoda ini ya Kak ya, untuk melakukan kita harus ingat diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Kak, dimulai dari kita sendiri pastinya.
1: Mulai dari diri sendiri.
0: Oke, ini saya akan bergeser ke Pak David ya. Pak David, ini di tengah kehidupan anak muda yang saat ini juga sangat dekat dengan media sosial ya Pak David, dan pastinya ruang digital ini, bagaimana Pak David untuk teknologi sendiri bisa dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan anti korupsi?
2: Ya, menarik nih kalau kita bicara media digital ya, karena sekarang itu senjata yang paling ampuh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau bangun tidur itu yang dicari itu HP atau dompet gitu.
0: Iya.
2: Gitu, kadang-kadang dicari itu HP. Atau misalnya keluar lebih baik ketinggalan dompet apa ketinggalan HP misalnya, pertanyaan. Lebih baik ketinggalan dompet gitu. Banyak handphone, karena sekarang melalui handphone tuh semua bisa dilakukan. Bahkan untuk melakukan pengawasan publik, itu handphone tuh bisa dijadikan kamera. Karena sekarang banyak yang viral gitu ya, menggunakan handphone aja cukup. Itu bisa jadi kamera dan senjata untuk memantau pelayanan-pelayanan publik gitu ya, supaya lebih bagus. Lalu yang kedua, media sosial ini adalah peran edukasi yang sangat masif, bagus gitu, ketika kita melakukan kampanye di media sosial. Dan kita juga ada di medsos kita ya, di Permas KPK itu juga punya website KPK juga, official KPK juga lengkap. Nah, melalui media sosial itu kita melakukan mensosialisasikan, bukan hanya mengedukasi Mbak, tapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dan memberikan informasi-informasi yang benar ke mereka. Memang yang paling banyak ditangkap gitu sama masyarakat tuh lebih banyak yang kasus penindakan misalnya. Itu memang banyak sekali yang beredar. Tapi Mbak bisa lihat sendiri, hampir tiap minggu tuh pemberitaan gitu ya, banyak terkait anti korupsi, dan melalui media sosial kita sosialisasikan dan kita jelaskan runut apa saja yang terjadi. Lalu terkait sosialisasi juga kita berikan terkait apa itu definisi peran gratifikasi, gimana cara masyarakat bergerak, program-program kita yang kita lakukan. Nah, itu bisa dipantau di medsos, dan medsos itu jadi senjata ampuh juga untuk mengajak orang bergerak gitu ya. Bergerak tuh mengajak mereka untuk membuat gerakan-gerakan anti korupsi misalnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak variasi yang di sana. Nah, terbaru juga teman-teman di Soskam, sosialisasi kampanye itu bikin program namanya OTT, Operasi Tangkap Tawa. Jadi semacam stand up comedy lah gitu, supaya nilai-nilai anti korupsi itu tidak hanya sebatas hal-hal yang kaku gitu ya, tapi bisa juga dengan fleksibel, dengan cara-cara yang kreatif luar biasa dan mengikuti zaman yang sekarang.
0: Oke, tapi di balik itu Pak David, tentu banyak tantangan ya untuk mengajak anak muda dalam peduli terhadap anti korupsi. Itu tantangannya dari pihak KPK sendiri seperti apa Pak David?
2: Iya, memang anak muda itu banyak tantangan nih, salah satunya mager. Ketika disuruh ikut program tuh mager, makanya kita menggunakan media sosial tuh sebenarnya untuk mereka lakukan. Jadi ketika mereka mager tuh, kan mahasiswa itu paling senang scrolling ya. Scrolling gitu. Makanya sekarang di YouTube itu tingkat yang paling banyak view-nya itu yang pendek-pendek itu, yang video pendek. Nah, itu view-nya paling banyak. Nah, kita juga melakukan sosialisasi ke sana. Nah, yang kedua adalah mahasiswa yang apatis. Mereka tuh nggak mau ikut gitu ya. Saya ada beberapa kategori mahasiswa kan. Misalnya kus-kus, kuliah dengan serius. Atau kunang-kunang, kuliah nangkring. Jadi kuliah habis itu nangkring.

0: sering kuliah lagi. Ada tipe mahasiswa yang kuda kuliah dagang ini.
1: Okay.
0: Jadi ke kampus tuh dia buat dagang nih, gue punya dagangan lo gitu. Atau yang terakhir tuh onta Arab, on tapi absensi rajin banget. Yang penting gue absen gitu ke sekolah. Jadi banyaklah kriteria-kriteria mahasiswa. Ada lagi yang 4D itu, datang, duduk, diam, dapat D misalnya mahasiswa. Jadi banyaklah kategori-kategori mahasiswa yang kita, itu jadi challenge buat kita, jadi tantangan. Itu juga jadi kekuatan kita, gimana kita masuk ke mereka. Salah satunya adalah melalui agen perubah. Kita memberikan sosialisasi pendidikan anti korupsi ke pemuda ini. Contohnya yang tadi Mas Dede, kita bikin agen-agen of change, agen perubah. Nah, agen perubah ini mereka harus menciptakan agen perubah yang baru. Gitu. Dan ini hampir di seluruh Indonesia kita punya agen of change, agen perubah. Nah, kita berharap agen-agen perubah alumni-alumni kelas kita itu bisa mereka mengajak bukan hanya dirinya, keluarganya, masyarakat kampus untuk sama-sama terlibat mengkampanyekan, sosialisasi dan lain-lain. Karena kita membangun masyarakat anti korupsi itu tentu dari pribadi, keluarga, masyarakat, terus ke kota kabupaten, lalu sampai atas ke tingkat negara. Itu dibangun dari bawah. Kenapa saya ngomong begitu, Mbak Nadira? Karena kita tahu negara-negara yang mereka indeks persepsi korupsinya bagus, itu rata-rata mereka ngebangun itu dari aspek pendidikan. Dan itu dimulai dibangun dari keluarga. Ketika itu dimulai dibangun dari keluarga, maka ketika mereka ke masyarakat, itu harapannya mereka bisa membawa nilai-nilai integritas itu menjadi masyarakat yang berintegritas. Tentu pemuda menjadi tonggaknya. Kenapa? Karena pemuda itu mereka punya semangat yang lebih gitu ya, aura yang positif, dan mereka punya komunitas yang tentu mereka bisa menjadi influence di sana, mengajak mereka. Dan kita tahu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di negara ini dimulai dari anak muda.
1: Oke. Kalau dari Kak Sabrina ini juga melihat anak muda yang saat ini aktif ya Kak di ruang digital.
2: Betul.
1: Seberapa penting Kak Sabrina untuk sikap kritis dan kehati-hatian anak muda dalam kaitannya dengan membangun budaya integritas sendiri?
2: Baik. Jadi Mbak Nadira, memang anak muda itu sekarang sudah tidak bisa lepas sepertinya ya dari media sosial gitu. Keterkaitannya sudah sangat terikat begitu ya. Tapi media sosial ini, ruang digital, itu menurut saya seperti pedang bermata dua, Mbak. Kalau misalnya kita tidak kritis, tidak hati-hati, itu malah bisa berdampak yang negatif bagi kita, begitu. Contohnya mungkin di media sosial banyak berita-berita hoax yang beredar, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak kritis menyikapinya, kalau kita tidak filter dan cari tahu terlebih dahulu, kita bisa percaya-percaya saja dan akhirnya berdampak buruk, seperti itu. Ada juga cyberbullying dan banyaklah hal-hal negatif lainnya dari media sosial kalau kita tidak bersikap kritis. Akan tetapi media sosial ini juga sebenarnya bisa menjadi media yang sangat baik untuk membangun budaya integritas seperti yang tadi disebutkan Pak David begitu ya. Tadi mungkin Pak David sudah menyebutkan bagaimana KPK dengan menggunakan media sosial menyebarkan edukasi anti korupsi. Tapi bukan cuma KPK, masyarakat termasuk pemuda pun bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan nilai-nilai integritas tadi. Ya, mungkin dengan membuat konten-konten atau video-video yang sesuai dengan tren begitu ya, tapi dia mengedukasi. Nah, itu kan akan lebih baik ya, karena media sosial kan cakupannya sangat luas. Betul. Begitu. Mulai dari mungkin sekarang anak-anak SD pun bahkan punya medsos begitu ya, Mbak, sampai orang-orang yang sudah tua ada media sosial. Jadi mungkin untuk orang-orang yang tidak bisa terjangkau oleh kita melalui sosialisasi offline begitu secara langsung, tapi kita bisa jangkau melalui media sosial. Jadi dia untuk cakupannya menjadi lebih luas dan dari segala lini, seperti itu, Mbak.
1: Nah, ini dari kasus yang ada ya, Kak, ketika dari pendugaan ataupun menemukan dugaan pelanggaran ataupun perilaku ini di lingkungan sekitar kita misalnya, ini apa yang sebaiknya dilakukan anak muda dan bagaimana Kak Sabrina untuk mereka bisa menggunakan kanal panduan yang tepat, seperti apa?
2: Baik, kalau misalnya anak-anak muda atau masyarakat itu melihat atau dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar, itu masyarakat bisa melakukan pengaduan atau pelaporan, yaitu dengan ke kanal KPK. Yang pertama, kita punya hotline atau call center 198. Lalu kita juga punya email pengaduan@kpk.go.id. Di sana bisa dilakukan pelaporan juga. Atau bisa juga melakukan dengan menggunakan KWS, KPK Whistleblower System, yaitu di kws.kpk.go.id. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk melaporkan. Tapi laporan yang dilakukan itu harus laporan yang berkualitas, Mbak.

0: akan ditindaklanjuti, diverifikasi mm-hmm. terlebih dahulu, lalu nanti akan ditindaklanjuti. Kita akan lihat apakah itu ditangani KPK atau ditangani instansi yang lain. Tapi nanti kita akan lakukan koordinasi juga ke instansi lainnya terkait hal tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat mm-hmm. Bagaimana prosesnya sudah sampai mana, itu bisa dilakukan di kws.kpk.go.id tadi. Jadi di sana akan ada statusnya sudah sampai mana nih laporan saya, seperti itu akan di-update di sana seperti itu, Mbak.
1: Oke. Nah, ini dari Pak David ya, tadi sudah jelaskan untuk tantangannya seperti apa. Lalu untuk menumbuhkan keberanian dari anak muda sendiri, Pak David, yang tidak hanya untuk memahami nilai integritas ini, tetapi juga bisa bersikap ketika melihat praktik yang tidak sesuai dengan nilai tersebut, bagaimana Pak David untuk menimbulkan semangat anak muda tersebut?
2: Ya, kalau anak muda pasti semangat terus ya, apalagi seolah-olah dengan mereka itu kita ketularan auranya mereka yang lebih positif lah. Jadi anak muda itu pertama yang mereka lakukan adalah paham dulu, pahami knowledge yang kita tentang nilai-nilai anti korupsi. Tadi Kak Sabrina bilang ada 9 nilai anti korupsi berintegritas, lalu memahami terkait apa itu tindak pidana korupsi, mereka kita berikan pengetahuan, lalu setelah itu, setelah mereka tahu, mereka bergeraknya itu bisa melakukan misalnya terkait pengaduan masyarakat. Jadi ada 3 hal yang mereka lakukan. Pertama, melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan itu mereka bisa melakukan edukasi, mereka bisa melakukan kampanye di media sosial, mereka bisa melakukan sosialisasi, misalnya mahasiswa, mereka bisa sosialisasi ke pelajar, atau bisa mereka melakukan kampanye melalui Car Free Day gitu, pembagian perangkat sosial dan lain-lain, dan macam-macam. Lalu yang kedua adalah melalui pencegahan. Nah, melalui pencegahan adalah misalnya mereka membuat sistem yang berintegritas di kelas, misalnya kalau misalnya ada misalnya dia di kelas di ada pengajar. Kemarin itu kita mengadakan festival integritas kampus, Mbak. Misalnya di kelas itu ada yang terlambat nih masuk kelas. Nah, itu dibuat ada rompi, misalnya koruptor waktu. Jadi selama kelas berlangsung dia harus pakai rompi itu.
1: Ya?
2: Rompi oranye misalnya koruptor waktu. Nah, macam-macam. Dan setelah itu misalnya melalui penindakan. Nah, penindakan bisa melaporkan kasus korupsi, mereka bisa melakukan investigasi kecil-kecilan dan lain-lain. Nah, itu memang dilakukan sebagai 3 strategi yang dimanifestasikan sebagai rencana aksi yang mereka harus lakukan. Jadi banyak sebenarnya. Dan kadang mahasiswa itu mereka menerjemahkan itu dengan program-program ala mereka misalnya. Nah, ala mereka itu mereka bisa bikin komunitas anti korupsi gitu. Terus misalnya mereka bisa membuat circle mereka, circle yang benar-benar dengan nilai-nilai yang anti korupsi. Jadi mereka menginfluence teman-temannya dan lain-lain. Itu bisa dimulai dari circle-circle yang kecil lalu ke yang besar. Dan saya selalu bilang ke mereka bahwa integritas itu sekarang udah jadi barang yang umum loh. Bahkan saya infoin ke mereka, untuk masuk dunia kerja pun kadang-kadang tes integritasnya sampai 2 kali. Tujuannya kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu atau kantor-kantor kementerian yang lain itu pingin mendapatkan pegawai yang jujur. Untuk mendapatkan pegawai yang jujur, tentu mereka harus melalui seleksi yang kuat. Ketika mereka dibiasakan dengan nilai-nilai integritas, kejujuran sejak dari kampus, itu otomatis mereka sudah siap. Karena bagaimanapun dunia kampus dengan dunia yang real sebenarnya itu pasti akan berbeda. Kalau dunia kampus salah gitu masih biasa lah kalau acara. Tapi kalau udah dunia real salah pasti orang, oh ini dari kampus mana nih gitu kan. Mm-hmm. Bahkan kalau misalnya orang itu sampai kena kasus korupsi misalnya, pasti ditanya ini alma mater mana nih, kampus mana gitu kan, ini lulusan mana. Nah, makanya sekarang kita pendekatan kepada para perguruan tinggi, kalau bisa ada mata kuliah anti korupsi. Kemarin tuh UNES sudah ada mata kuliah anti korupsi yang setahu saya. Jadi mereka membekali gitu ya mahasiswanya itu supaya mereka siap bukan dari aspek knowledge, pengetahuan yang mereka dapat, tapi dari aspek integritasnya itu mereka dapat. Gini,
1: baik, ini juga tidak terasa Pak David, kita mengobrol saking asiknya ya. Ini sudah hampir jam 9 Pak David. Mungkin terakhir dari Pak David untuk pesan disampaikan kepada generasi muda agar mereka ini bisa untuk menjaga ataupun menjaga dirinya dalam mereka membangun budaya anti korupsi sendiri. Seperti apa pesannya?
2: Ya, pada generasi muda khususnya yang

0: di Kota Semarang. Yang pertama adalah harus semangat gitu ya. Yang kedua tentu masa depan ada di tangan anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya harapan ke depan, dan jangan pernah lelah mencintai negara kita, karena saya yakin ke depan tentu akan menjadi lebih baik. Tentu kita bekali dengan nilai-nilai anti korupsi, tetap berintegritas, jaga integritas pribadi, jaga integritas keluarga, dan pesan saya, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
1: Baik, terakhir dari Kak Sabrina untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar ataupun kepada generasi muda saat ini, silakan.
2: Baik, terima kasih. Buat teman-teman muda, ya, jadi jangan karena kita masih muda kita jadi merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, begitu ya. Korupsi itu bukan hanya sekedar headline berita, bukan hanya sekedar topik di tongkrongan atau di media sosial, tapi korupsi itu sangat dekat dengan kita dan kita semua adalah korban korupsi. Maka dari itu, yuk teman-teman muda, mari kita bergerak, mari kita melakukan aksi integritas untuk memberantas korupsi di Indonesia, dimulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal yang kecil. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil.
1: Oke, terima kasih Pak David, Kak Sabrina, juga Mas Dede tadi ya, sudah bergabung sama kita pagi hari ini. Semoga ini juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa untuk menjaga budaya korupsi ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Terima kasih, nanti kita mengobrol di lain kesempatan ya Pak David dan juga Kak Sabrina. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dan tentunya untuk kalian pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik di Semarang pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Mari kita ikuti kebenaran dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran ataupun pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun di www.komdigi.co.id hari ini. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Dan ini sudah jam 9 pendengar, ini kita sudah masuk di segmen Halo RRI. Dan ya, pagi ini Nadira tidak sendirian, ditemani oleh Fahri. Fahri, gimana kabarnya hari ini?
5: Kabarnya masih ngantuk Nadira, jujur ya.
4: Karena semalam
5: kita
4: acara wayangan ya.
5: Betul, dalam langkah hari radio yang ke-81 kita semalam wayangan. Selesai jam 2:30 ya kalau tidak salah semalam. Jadi posisi sih ya masih kurang tidur jujur. Ya,
4: tapi ini semangat loh.
5: Tetap harus semangat
4: untuk memberikan informasi kepada pendengar.
5: Betul.
4: Ya.
5: Sekaligus kita berikan juga wadah ya untuk pendengar yang nanti mau menyampaikan lah itu keluhan atau masukan juga ya, apresiasi juga silahkan terkait dengan pelayanan publik di Halo RRI.
4: Di mana? Sampaikan saja di 02483166686 ataupun di WhatsApp kami di 081666686 serta di aplikasi RRI.
5: Nah, ini silakan ya, live chatnya nanti bisa diramaikan ya untuk pendengar semuanya yang saat ini mendengarkan via RRI Digital di Pro 1 Semarang. Kami tunggu atensinya sampai dengan pukul berapa Nadira?
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita tunggu hanya di Halo RRI.

0: Apa saja dampak buruk aktivitas penambangan bagi lingkungan? Berikut penjelasan aktivis WALHI Jawa Tengah, Nurkolis.
1: Dampak yang paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat itu ya, sebenarnya itu sesuai konteks geografis masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi itu agak berbeda-beda, tetapi biasanya ketika bukit itu yang ditambang itu rawan longsor itu pasti. Ketika di bawahnya ada TAT, cadangan air tanah, ketika dia ditambang seperti karst di Kendeng, itu sumber air juga nggak ada buat warga masyarakatnya. Kemudian juga banjir juga. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita misalkan hilangnya mata air dan menurunnya debit air seperti kerusakan das yang memicu banjir dan longsor, pencemaran sungai, dan sedimentasi sumber mengering, kemudian sawah rusak, kualitas air menurun drastis, apalagi beberapa lokasi itu adalah yang ditambang itu adalah sawah, sawah produktif, mbak, ditanami padi itu, terus tambang itu. Apakah bisa untuk ditanami? Nggak bisa lah. Gimana menanami orang tanah yang lumpurnya itu sudah hilang, sudah diambil, nggak bisa ditanami lah untuk sawah itu udah nggak bisa. Jadi rusak itu benar-benar.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI. Nah, sebelum kita mengobrol lebih lanjut, Fahri, ya, ini kita akan mendengarkan dan juga untuk mengupdate informasi bersama reporter kami mengenai tanggapan masyarakat tentang penambahan bus listrik Trans Semarang.
5: Bus listrik ya, dengan reporter siapa?
4: Akan dilaporkan bersama dengan Rahma. Rahma, silakan informasinya.
6: Ya, Nadira dan pendengar, Trans Semarang saat ini telah menambah 27 unit bus listrik sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang memperkuat transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan. Armada baru tersebut mulai beroperasi secara bertahap pada 25 September 2026 dan ditargetkan beroperasi penuh sebelum akhir tahun. Bus listrik low deck sepanjang 12 meter itu diproduksi melalui kolaborasi PT Vika TR Teknologi Mobilitas dan PT Laksana Bis Manufaktur yang disiapkan untuk koridor 1 rute Terminal Mangkang Terminal Penggaron. Indra, warga Kota Semarang dan juga pengguna bis BRT mengaku senang dengan kehadiran bis listrik di Kota Semarang. Kendaraan ramah lingkungan ini juga bisa mengurangi polusi udara alias asap hitam cumi-cumi darat yang terus viral di media sosial. Ia juga berharap pelayanan yang diberikan juga semakin bagus dan seluruh Trans Semarang juga dapat menggunakan mesin listrik. Diketahui saat ini target peremajaan ada 132 unit armada dari total 284 unit pada 2026. Hal ini untuk mewujudkan layanan transportasi publik yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Rahma atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
7: Kabar yang sangat luar biasa.
5: Luar biasa, baik begitu ya. Feedernya belum dinyalakan ternyata tadi. Jadi memang ini menjadi keluhan kita bersama nggak sih, Nat, ya? Terkait dengan apa yang tadi reporter Rahma sampaikan, cumi darat.
4: Iya, wah, ini kalau misalnya datang ke kantor ya, Fahri, perjalanan, kita udah siap-siap, udah rapi, siap-siap, udah wangi ya. Pas kita udah di jalan, ini keselip sama bus trans ya. Itu langsung mengeluarkan cumi darat, tuh kesel banget ya.
5: Parfumnya ganti parfum solar ya, Zinat. Ini tentunya menjadi satu program atau satu apa ya, gebrakan yang luar biasa. Karena ketika kita berkaca pada apa yang terjadi di lapangan, peremajaan dengan banyaknya unit yang ada kan, ya tentunya nanti anggarannya semakin besar. Jadi alangkah baik memang diperbarui saja moda transportasinya jadi listrik base.
4: Ya. Biar nanti juga gak ngantri di SPBU. Betul. biar kebagian semua ya.
5: Dan ini nantinya terkait dengan polusi juga bisa semakin ditekan gak sih, Nat? Dan kita semakin nyaman sebagai pengendara, baik itu yang menggunakan transportasi umum atau bus Trans Semarang maupun yang lain nih yang biasanya terkena semprotan cumi darat tadi.
4: Karena kalau dari bus trans sendiri ya, ini kan kalau baru, fasilitas di dalam juga baru ya, Fahri. Nah, ini juga semakin nyaman, AC-nya semakin dingin,
5: tempat duduknya bagus, nyaman, ya kan. Ini tentunya untuk masyarakat Kota Semarang silahkan saja. Apalagi rutenya tadi Mangkang ya, cocok untuk kita ini.
4: Iya, dari Kendal tuh ya, langsung ke Semarang naik bus trans, apalagi juga harganya murah ya.
5: Baik.
4: Oke, ini sepertinya sudah ada satu
5: yang sudah bergabung.
4: Bergabung ya.
5: Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mas Fahri.
5: Selamat pagi Pak Irwan ya.
8: Iya, Mas, anak buah KDM. Ini pendampingnya siapa? Kayaknya lebih cantik lagi.
4: Waduh, ini ada saya Nadira, Pak Irwan.
8: Iya.
5: Iya, tenang Pak Irwan, jangan gugup dong
8: dengan Mbak Nadira.
5: Iya. Gimana kabar ini Pak Irwan? Sehat ya di Bandung sana ya?
8: Alhamdulillah Bandung masih tetap
4: cuaca dingin.
8: Panas tuh kan.
4: Oh, masih panas ya.
8: Tapi cuaca panas, hati panas jangan dibakar balik menjadi panas. Kan lebih susah kalau membakar hati sudah kebakaran itu.
5: Harus ada penyejuknya ya, Pak Irwan.
8: Begini
5: ya.
8: Dua hal mungkin barusan tentang bis ya.
5: Iya, bis listrik ini.
8: Listrik ya. Udah selamatlah untuk di kota Semarang. Karena untuk di Bandung kayaknya kan seperti beginilah. Carut-marutnya sudah melalui di kota Bandung pada khususnya kan. Di mana angkot sudah tidak tertib lagi kadang-kadang. Terus yang paling berkendala sekarang para pengemudi angkutan umum khusus angkot atau ojek pangkalan itu yang paling mengeluh itu adalah dengan adanya ojek on Grab itu kan. Grab soalnya kan angkutan yang liar ya, yang tidak ada izin dan sedangkan mereka-mereka yang punya trayek itu kan jelas kan trayek kan dibeli itu kan. Terus terus tiap hari ada pemasukan. Itu seperti kenapa mungkin kalau di Semarang sangga kayak belum tertib sehingga banyak masalahnya rute-rute bis kota yang sekarang gulung tikar karena tidak muatan habis dengan Grab. Nah, bagi untuk di kota Semarang makanya saya selamatlah untuk di kota Semarang dengan adanya bis yang bis
5: semakin listrik modern, kan, ya.
8: Berarti dan namun di sini sejauh mana nih keamanannya kan masalah kan. Kalau yang jangan seperti itu, saya sering menyeberang kan ada tiba-tiba malus, nggak ada suara kan? Nah, itu seperti itu. Jadi kenapa tidak kelihatan? Nah, seperti itu di dalam terus dari keamanannya, keamanan si penjalan kaki upaya menyeberang. Nah, itu seperti itu yang perlu dipertimbangkan juga kan? Jadinya seperti yang namanya listrik kan tidak bersuara, beda dengan bermotor kan bersuara. Itu itu yang pertama. Satu lagi nih keluhan saya nih, makanya juga kalau RRI ya menyebutkan keluhan. Memang saya media RRI itulah media yang saya banggakan kan. Mungkin media RRI itu kan media pemerintah kaki kanan. Dua kaki kanan sebelah ke pemerintah, sebelah ke rakyat. Kalau saya menyampaikan yang sebenarnya aspirasi atau unek saya lewat RRI, ada kaitan dengan politik sindikat. Nah bukan seperti itu yang penting. Sekarang kan yang penting yang disampaikan lewat itu kan tidak ada... menyerang personal, fakta dengan dan juga tadi dibicarakan, tapi sering dikat sama RRI. Kalau bicara masalah terpancing, kalau bisa urus masalah politik, suatu suka terpancing, makanya saya sering dikat. Beda dengan di swasta, nggak seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mas Fahri? Ini keluhan saya nih ya, sebagai pecinta RRI di sini nih.
5: Terima kasih Pak Irwan.
8: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Luar biasa. Jadi yang pertama poinnya tadi disampaikan oleh Pak Irwan adalah bahwasannya. Ya kita patut berbangga sebagai masyarakat Kota Semarang, Nadira, karena secara transportasi publik atau transportasi umum ini ya memang bisa dikatakan dan faktanya memang seperti itu lebih baik kondisinya daripada di tempatnya Pak Irwan sana.
4: Tapi kita juga berharap ini nanti bukan hanya di Semarang saja,
5: tentunya
4: menyebar ke seluruh Indonesia ini ya. Jadi semua bus ataupun dari teman-teman yang saat ini masih menggunakan angkot nantinya juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
5: Mengikuti perkembangan zaman dan terkait dengan keamanannya ini barangkali kapan-kapan kita adakan dialog saja dengan yang bertanggung jawab atau stakeholder terkait apakah nanti untuk bis listrik ini bisa beroperasi dengan aman atau tidak. Dan terima kasih juga masukannya tadi untuk Pak Irwan ya, aspirasi dari masyarakat ini tentunya dari RRI akan terus berbenah ya untuk nantinya bisa memberikan waktu, memberikan wadah, memberikan pelayanan yang terbaik supaya nanti aspirasi atau suara apapun yang disampaikan oleh masyarakat tidak di-cut atau bisa ditampung secara sepenuhnya. Terima kasih Pak Irwan, sehat selalu yang di Bandung Timur ini ya. Boleh kita kembali ke lagu dulu Nadira? Yang sudah disiapkan ada apa ini?
4: Ini dari Krisdayanti, coba untuk setia. Sambil kita menunggu atensi dari pendengar juga ya, kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: kebijakan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami, Prakirawan Usman yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Usman, silakan informasinya.
1: Selamat pagi Mbak Nadira, terima kasih. Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Jumat 25 September 2026 pukul 7 pagi, esok hari Sabtu 26 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Jumat 5 September 2026 pukul 7 malam, esok hari Sabtu 26 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan berkisar 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Jumat 25 September 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Sabtu 26 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan arahnya dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 11 knot. Di gelombang pada kategori rendah yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dan pasang surut untuk malam ini surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 11 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 6 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih rekan Usman atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Nah, ini kalau kita udah update dari Prakirawan Usman Fahri, ini kita tandanya update apa? Dulu. Belum selesai juga, oh, ini belum kita selesai. Masih ada satu pendengar yang bergabung boleh? Di WhatsApp ya. Ini kita dari Mas Hasan di Ungaran. Ini
2: Mas juga, Hasan Asari.
0: Betul, ini menyampaikan, selamat pagi Mbak Nadira dan juga Mas Fahri, sedikit tanggapan, saya setuju dengan adanya bis listrik Trans Semarang bisa mengurangi polusi udara dari asap hitamnya itu. Soalnya saya pernah jatuh dari motor gara-gara asap BRT. Harapannya dengan adanya bis listrik ini bisa memberikan kenyamanan pengguna BRT ataupun pengguna jalan yang lain.
2: Amin.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Hasan ya atas atensinya. Jadi emang bahkan cumi daratnya sampai membahayakan keselamatan ya. Selain menghilangkan aroma wangi yang sudah kita apply gitu ya.
0: Itu membahayakan diri kita sendiri.
2: Kita juga Mas Hasan tadi contohnya luar biasa dan harapannya ya tentu nanti ke depan transportasi publik di Kota Semarang semakin maju dan masyarakatnya semakin nyaman juga.
0: Betul.
2: Ya.
0: Kita tunggu saja ya dari pemerintah ini juga semoga nantinya ke depannya bukan hanya transportasi tapi juga dari yang lainnya.
2: Segi pelayanan publik yang lain bisa semakin
0: dibenahi.
2: Maksimal ya.
0: Oke, terima kasih Mas Hasan. Dan ini saatnya juga saya harus pamit ya Fahri.
2: Pamit dulu ya.
0: Nanti dari pendengar akan ditemani oleh Fahri di Semarang siang ini ya. Kita tutup di Halo RRI pagi hari ini dengan

tidak sih ketika kita menelan permen karet? Yuk kita cek faktanya. Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini, tentunya masih mengudara di FM 89 dan juga streaming aplikasi RRI Digital. Edisi hari Jumat pendengar 25 September 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian pada siang ini kembali hadir bertugas untuk menemani Anda semuanya hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dalam kebersamaan Semarang siang ini, musik, informasi, berita sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat siang Anda semuanya. Monggo saja yang nanti mau bergabung, barangkali mau berbagi informasi juga atau sharing aktivitas di Jumat siang ini seperti apa, request lagu juga silahkan saja. Kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp Pro 1 Semarang ya di 081-6666-886. Kami tunggu atensinya di Pro 1 Semarang siang ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Indonesia Sehat di Semarang siang ini kembali hadir untuk menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Ada satu informasi atau tips sehat pendengar di siang hari ini yang sepertinya sangat cocok ya untuk kita perhatikan bersama, mengingat saat ini kita sedang menghadapi apa? Menghadapi musim kemarau dengan cuaca panas yang kalau kata orang barat itu potato-potato ya, atau ngentang-ngentang. Ini ada satu tips yang kami lansir informasinya dari laman rri.co.id Purwokerto ya. Tidur menggunakan kipas angin saat cuaca panas. Menyejukkan, tapi perlu bijak ya. Jadi ada catatan berdengar untuk panjenengan, ya untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya yang biasanya kalau siang hari atau mungkin malam hari cuacanya lagi apa namanya panas terik ya, sumuk rasanya. Nah ini yang biasanya manjer atau menyalakan kipas angin secara terus-menerus, ada informasi yang sangat penting untuk Anda semuanya ya. Jadi dilansir dari laman rri.co.id, dokter spesialis penyakit dalam ya, dokter Ari Fahrial Syam, ini menjelaskan bahwa kipas angin pada dasarnya aman untuk digunakan ya, membantu sirkulasi udara dan memberikan rasa nyaman saat cuaca panas. Namun, nah ini ada namunya ya pendengar semuanya ya, paparan angin yang terus-menerus ke tubuh ini dapat membuat kelembapan pada kulit mata hingga saluran pernafasan ya, bagian mata juga semakin berkurang ya. Jadi selain membuat saluran pernafasan kering, penggunaan kipas angin semalaman ini juga bisa memicu keluhan hidung bersumbat ya, tenggorokan yang terasa kering, mata menjadi lebih kering saat tidur. Ini perlu kita perhatikan bersama tentunya pendengar. Dan pada sebagian orang, jadi terutama penderita asma atau rintis alergi, kipas angin justru bisa menyebarkan apa namanya debu ya, atau alergen istilahnya, yang ada di dalam ruangan ini semakin menyebar dan malah mudah terhirup oleh penderita tadi ya, asma atau rintis alergi pendengar. Jadi malah bisa memicu gejala alergi begitu, jadi kurang baik juga. Nah terus bagaimana tipsnya atau cara supaya kita tetap bisa sejuk ya tapi cuacanya panas, terus juga ruangannya, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa apa namanya terangini ya, atau tetap mendapatkan angin dari kipas angin tadi. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, kipas angin tetap bisa menjadi pilihan untuk Anda pendengar yang tentunya karena mudah untuk dicari, ini juga hemat energi ya dibandingkan dengan pendingin ruangan yang lainnya seperti mungkin AC begitu ya, atau air conditioner yang tentunya lebih memerlukan biaya tambahan dan tidak hemat energi ya pendengar ya. Yang terpenting ini yang perlu kita catat bersama adalah pastikan terlebih dahulu sirkulasi udara di dalam kamar ya, atau tempat Anda semuanya tidur, ini bisa tetap baik ya, sirkulasi udaranya baik. Dan kipas angin, nah ini disarankan untuk tidak diarahkan langsung ke wajah atau tubuh kita sepanjang malam. Jadi kipas anginnya boleh diarahkan ke dinding ya untuk dipantulkan. Nah ini juga cocok. Atau kipas anginnya gerakannya tidak statis atau tidak satu arah saja, dinamis ya, muter sana muter sini, itu juga bagus. Tapi yang jelas yang menjadi catatan kita bersama adalah kipas angin tidak boleh dipanjer terus-menerus ke arah tubuh kita ya, terutama wajah pendengar semuanya ya. Tips amannya adalah ya tadi, bisa diarahkan ke dinding ya, atau langit-langit, atau berputar supaya nanti semuanya terkena ya, dan tidak secara konstan mengenai tubuh kita. Terus ada juga kalau semisal kipas anginnya ada fitur timer ya, ini silahkan saja nanti kipas angin di timer ya, bisa mati secara otomatis setelah suhu mulai stabil. Terus juga bagi Anda yang suka malas membersihkan baling-balingnya, nah ini silakan saja untuk bisa dihilangkan rasa malasnya, mulai sekarang bisa dilap ya, atau di apa namanya sikat supaya nanti debu-debu yang terserap ke baling-baling ini bisa bersih, bisa hilang, dan kipas angin bisa menyejukkan tubuh Anda secara lebih higienis juga ya, secara lebih maksimal juga. Jaga kelembapan tubuh ya, minum air putih cukup, ini juga perlu untuk dilakukan terutama
di musim sekarang ini pendengar ya, cuaca panas ya, gampang kering, gampang dehidrasi. Ini silakan saja untuk bisa dijaga dan cukupi kebutuhan air putihnya, dan pastikan juga ya ventilasinya baik supaya nanti sirkulasi udara bisa tetap sehat. Ada beberapa atensi yang masuk di studinya Pro 1 Semarang. Ini ya, ada Bu Arti yang di Genuk. Assalamualaikum, selamat siang Pro 1 Semarang. Dari Bu Arti, ini sekilas info saja. Di Genuk, cuaca panas Mas Fahri. Bu Arti minta lagunya apa? Dari Sandro Tobing, Nuansa Kasih. Nanti kami coba siapkan ya Bu Arti ya. Matur nuwun, pokoknya selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, sejahtera, semangat dan rezekinya berlimpah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Selamat untuk semua pendengar Pro 1. Ini salamnya mungkin ya, selamat. Selamat siang untuk semua pendengar Pro 1, salam kenal ya. Boleh ikut interupsi Mas, tapi kalau enggak pakai kipas angin jadi sumuk, piye jal? Ini boleh Ibu ya, boleh pakai kipas angin, tapi disarankan untuk tidak terus-menerus atau secara konstan mengarah ke tubuh kita. Jadi untuk Bu Arti yang di Genuk ini juga boleh, nanti kipas anginnya diarahkan ke dinding ya, atau gerakan yang berputar begitu, supaya nanti tubuh kita yang tadinya apa namanya merasa sumuk, merasa panas gitu ya, ini bisa tetap sejuk tapi jangan sampai malah kering atau dehidrasi. Ini catatan untuk kita semuanya ya. Terima kasih Bu Arti atas atensinya. Nanti kami siapkan dulu atau kami carikan dulu ya nuansa kasihnya ada atau tidak. Sekarang kita ke Tulus, pendengar semuanya, ada Tukar Jiwa di Semarang siang ini.

0: panas banget.
1: Emang abis dari mana sih? Kelihatan lesu gitu. Itu, bibirmu juga kering semua tuh.
0: Biasa, habis jemput bola. Ada air minum gak?
1: Ada. Nih, minum dulu.
0: Ih, seger. Di luar panas banget deh.
1: Jelas, karena kan sekarang emang lagi ada fenomena panas terik. Jadi untuk orang yang aktivitasnya berada di luar ruangan kayak kamu gini, harus pintar-pintar jaga stamina dan kesehatan. Dengan cara minum vitamin dan air putih yang cukup biar nggak dehidrasi.

Masih dalam segmen Indonesia Sehat mendengar di kebersamaan Semarang siang ini Pro 1 RRI Semarang ya. Kalau tadi kita berbincang atau kita bagikan informasi terkait dengan penggunaan kipas angin yang di musim kemarau ini tentunya sering kita gunakan. Ini kalau semisal keterusan mengarah ke tubuh kita baik atau tidak sih? Ternyata jawabannya tidak baik begitu ya, atau tidak disarankan untuk kita menggunakan kipas angin yang langsung nih selama satu malam penuh ya, bahkan ya selama kita tidur ini mengarah ke tubuh kita apalagi wajah, karena tadi bisa menyebabkan kulit kita menjadi kering ya, tenggorokan menjadi radang dan lain sebagainya. Jadi tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah kipas angin bisa digunakan tetapi jangan yang langsung mengarah ke tubuh secara terus-menerus. Caranya ya tadi diarahkan ke dinding ya, memantul supaya kita bisa tetap sejuk tapi kipasnya arahnya bukan ke tubuh kita secara langsung, melainkan ke dinding. Atau penggunaannya bisa yang mode dinamis ya, yang gede-gede kalau kata orang Jawa. Jadi kipas anginnya ini berputar ya, tidak hanya satu arah saja. Ya intinya disesuaikan saja pendengar untuk kebutuhan Anda, terutama di saat waktu tidur ya. Ini ada satu informasi lagi yang tentunya menarik untuk Anda ikuti atau Anda simak, terutama bagi Anda yang suka makan ayam ya, doyan makan ayam. Jadi ada satu informasi, dada, paha atau sayap, ini loh bagian ayam yang lebih baik untuk dikonsumsi atau paling baik untuk dikonsumsi ya. Ini bagi fans sayap, nanti kalau misal tidak terpilih ya jangan berburuk atau jangan jadi sedih begitu ya. Yang bagi fans paha yang nanti tidak terpilih ya jangan langsung berkecil hati. Semuanya baik, tapi ini ada satu penelitian, mana sih yang paling baik untuk kita konsumsi dan yang proteinnya itu paling kaya begitu ya. Informasinya masih kami lansir tentunya dari laman rri.co.id pendengar ya. Jadi ada penelitian dari Harvard Health Publishing yang menyebut bahwasannya ayam ini termasuk sumber protein yang baik atau bahkan sangat baik ya. Dan umumnya ini memiliki kandungan lemak jenuh lebih rendah dibandingkan dengan daging merah ya. Sementara itu dari Mayo Clinic ini merekomendasikan pilihan unggas tanpa kulit, termasuk, nah ini, termasuk dada ayam tanpa kulit sebagai sumber protein yang rendah lemak pendengar ya. Jadi sudah di-spill, sudah disebutkan nih bagian mana. Tadi sudah disebutkan ya dada ini ternyata. Jika tujuan utamanya adalah mendapatkan protein dengan lemak yang relatif lebih rendah, pilihannya tentu jatuh pada dada ayam tanpa kulit ya. Ingat, dada ayam tanpa kulit ya, bagi Anda yang suka kriuk-kriuk, nah ini silakan saja ya. Kalau semisal memang mengincar proteinnya untuk pertumbuhan massa otot, untuk Anda yang sedang apa istilahnya bulking begitu ya, membesarkan badan supaya lebih terlihat estetis ya, atletis juga, pilihannya jatuh kepada dada ayam ya, dada ayam tanpa kulit yang menjadi salah satu sumber protein terbaik. Karena data nutrisi yang dihimpun dalam kajian berbasis data USDA menunjukkan ini 100 gram dada ayam tanpa kulit ya, 100 gram dada ayam tanpa kulit ini mengandung sekitar 31 gram protein dan 3,6 gram lemak ya. Angka tersebut membuat dada ayam ini cukup menarik bagi orang yang sedang memperhatikan asupan protein maupun lemak ya. Namun ini bukan berarti bagian yang lain seperti paha ya, sayap ini dihindari yonda. Kalau semisal suka paha ya silakan saja konsumsi paha begitu ya, karena memang pada dasarnya daging ayam itu memiliki kandungan protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Tapi ya tadi cara mengolahnya yang baik gitu ya. Jangan keseringan makan yang crispy-crispy. Nah, fried chicken ini ya silakan saja untuk bisa dikontrol ya untuk pemakanannya atau pengonsumsiannya. Paha ayam ya, ini tanpa kulit, kembali lagi pendengar, ini juga mengandung protein yang cukup tinggi ya. Dari Harvard mencatat bahwasannya sekitar 113 gram paha ayam tanpa kulit ya, ini menyediakan 28 gram protein dan juga 2,7 gram lemak jenuh. Jadi ya sama-sama tinggi tapi lebih tinggi dada tadi ya. Jumlah proteinnya dalam 100 sekian gram itu ya mirip-mirip, tapi yang paling optimal, yang paling tinggi
adalah bagian dada. Kalau sayap bagaimana? Nah, kalau sayap ini karena bagiannya biasanya yang paling kecil, dagingnya tentu ya proteinnya jauh lebih rendah ya. Tapi bukan berarti kembali lagi harus dihindari, itu bukan ya. Silakan saja konsumsi ayam secukupnya begitu ya, atau mulai membiasakan konsumsi daging secara rutin karena protein ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya, terutama untuk Anda yang dalam program untuk diet ya, atau mungkin pembentukan massa

Pendengar, kami sampaikan untuk Anda semuanya seperti biasa di hari Jumat siang ini, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, akan kita ikuti bersama ya, siaran acara Dinamika Olahraga bersama dengan program A3 tentunya yang nanti akan menyampaikan beragam informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri ya. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dari bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? The run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid F. N. Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bulitinoli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar Almas bersama kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan Programa 3, berikutnya akan kami update informasi pendengar. Ini berkaitan dengan Anda yang suka mengikuti sejarah kopi ya. Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini menghadirkan jejak kopi Jawa Tengah dari zaman kolonial lewat pameran yang digelar secara virtual yang tentunya bisa dinikmati oleh masyarakat hanya melalui gawai masing-masing. Untuk informasi selengkapnya seperti apa akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Tika, selengkapnya.
1: Ya, Fahri, sejarah panjang kopi Jawa Tengah sejak era kolonial kini bisa dinikmati masyarakat melalui pameran virtual kearsipan Jawa Tengah tahun 2026, di mana pameran ini bertema Jawa Tengah dalam arsip, menghadirkan jejak perkebunan kopi, arsip kearesidenan Semarang abad ke-19 hingga berbagai dokumentasi bersejarah lainnya. Dan pameran virtual ini dapat diakses secara gratis melalui laman arpusda.jatengprov.co.id pameran virtual hingga 12 Oktober mendatang. Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Rahman Nur Hayati mengatakan bahwa pameran ini melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI serta 35 dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kolaborasi ini menghadirkan beragam arsip yang merekam perjalanan sejarah perkembangan daerah di Jawa Tengah, di mana pemanfaatan teknologi digital ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan sejarah kepada generasi muda. Arsip yang selama ini tersimpan di ruang penyimpanan kini dapat diakses secara terbuka, interaktif, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun daya tarik yang paling menonjol di pameran kali ini adalah tema pameran yang mengangkat tema kopi, sak seruput, sak cerita, lelakon kopi Jawa Tengah yang arsip, di mana ini mengajak masyarakat untuk menelusuri perjalanan kopi dari sisi sejarahnya, ekonomi, sosial, hingga budaya melalui dokumen arsip. Dan diharapkan masyarakat sendiri akan memahami bahwa kopi ini tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Tika, selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi mendengar informasi berkaitan dengan pameran jejak kopi Jawa Tengah dari zaman kolonial yang diadakan oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nyanyi.
1: Pendengar, kami informasikan untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada siang ini, Jumat 25 September 2026. Nanti akan kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman, Semarang. Adapun topik khutbah yang nanti akan disampaikan adalah membumikan Al-Quran dan bertindak sebagai khotib. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Awaluddin Bimai, LC/MAG, dan bertindak sebagai imam. Beliau adalah Kiai Ahmad Munzir Al-Hafiz MAG. Sembari menunggu kumandang azan ibadah sholat Jumat, pendengar, kami sajikan untuk Anda beberapa lagu nuansa religi islami di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.

Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet, membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithin nukhbithi syaitonir rajim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaiton yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yang fa'uni, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa syamsa wal qamar wa ja'ala al-laila wan nahar kulluha ayatul li ulil absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa muallimina wa mursyidina wa qaidina wa ustadzina Muhammadur Rasulullah alladhi balaghta ar-risalah ya Rasulullah wa adalta al-amana wa kashafta al-ghumma wa mahawta al-zulma wa nasahta al-umma faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Allahu ta'ala inna Qur'ana al-fajri kana mashhuda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam allama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam zayyinu buyutakum bi tilawati al-Qur'an. Shadaqa Allahu al-'azim wa shadaqa rasulillahi al-karim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara perintah cepat atau lambat akan mendatangkan nilai positif kepada pelakunya, keluarganya, tetangganya, bahkan negara dan bangsanya. Sebaliknya, manakala larangan dilakukan cepat atau lambat akan mendatangkan petaka, akan mendatangkan luka, akan mendatangkan mudarat kepada pelakunya, keluarganya, bangsanya, bahkan negaranya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini saya mengangkat sebuah judul membumikan Al-Quran dengan dasar bahwa kita pernah menjadi tuan rumah baru ini musabaqah tilawatil Quran. Dan pada kesempatan ini bagaimana caranya kita bisa membumikan Al-Quran, bagaimana caranya kita bisa implementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara seiman dan sebangsa dan setanah air, di sidang Jumat ini setidak-tidaknya ada 4 tahapan penting yang dapat menuntun kita agar interaksi kita dengan Al-Quran menjadi lebih bermakna. Yang pertama, tilawah. Tilawah artinya adalah membaca Al-Quran dengan tertil, memperhatikan tajwid, memperhatikan makhraj, memperhatikan adab membacanya. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalih." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali. Hadis Riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alif lam mim laisa harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf, wa kullu harfin bi asri amsalha. Membaca Al-Qur'an bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga pintu awal untuk masuk keindahan dan kedalaman kalam Allah. Akan tetapi, jangan berhenti di situ tilawah saja. Ada langkah ini adalah sebagai langkah pertama, bukan tujuan terakhir. Namun tilawah juga merupakan pintu yang membuka hati kita untuk merasa kelembutan dan keagungan kalam Allah. Seseorang yang biasa membaca Al-Quran merasakan ketenangan bahkan dalam keadaan paling sulit sedikit pun, karena ia membaca obat bagi kegelisahan hati dan penawar bagi segala luka dalam jiwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita tilawah pertama, yang kedua adalah qiraah. Qiraah dalam membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya. Allah taala telah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayati walitadzakkara ulul albab." Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari Al-Quran. Betapa banyak orang yang lancar membaca Al-Quran tetapi tidak memahami isinya. Padahal bagaimana mungkin Al-Quran bisa membimbing hidup kita jika kita tidak mengerti pesan-pesan dalam Al-Quran. Karena itu, qiraah menuntut kita untuk tidak puas hanya dengan lantunan ayat, tetapi juga berusaha menyingkap makna di baliknya. Inilah yang membuat seorang mukmin bisa menata langkahnya sesuai dengan petunjuk Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah tadarus. Tadarus bukan sekedar membaca bersama, tapi juga mengkaji, mendiskusikan, saling mengingatkan tentang isi Al-Quran. Inilah tradisi para sahabat dan generasi salaf. Mereka tidak hanya membaca ayat demi ayat, tetapi juga mencari tahu sebab nuzul, tafsir, makna dalam kandungan ayat Al-Quran. Di sinilah pentingnya kita hadir dalam majlis-majlis ilmu Al-Quran atau pengajian tafsir, karena tadarus akan memperluas aman, memperkaya wawasan, dan menumbuhkan semangat untuk menghidupkan Al-Quran dalam realitas. Yang keempat, tadabur. Ini puncak interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu menungkan kandungan ayat-ayatnya, lalu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Allah telah mengingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau ke hati mereka yang terkunci? Tadabur Al-Quran hanya menjadi bacaan indah, tetapi tidak memberi dampak. Dengan tadabur, Al-Quran menjadi sumber solusi, pedoman moral, dan cahaya yang menuntun langkah kita dalam kehidupan nyata, dalam keluarga, bermasyarakat, dan membangun peradaban. Maka tadabur adalah kunci yang membuat Al-Quran hidup dalam realitas nyata. Orang yang mentadabburi Al-Quran akan melihat dunia dengan cahaya wahyu, sehingga setiap langkahnya dipandu oleh visi ilahi. hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mbah Yai Hasyim Asy'ari memberikan teladan agung dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Beliau tidak hanya membaca dan menghafalkan, tetapi juga bertanya pada diri beliau sendiri, apa ayat ini? Sudah saya jalankan? Apakah hidup saya sudah sesuai dengan pesan Al-Qur'an? Ketika membaca surat Al-Maun, beliau tidak berhenti pada tilawah, beliau merenungkan, beliau kaji, lalu beliau mengamalkan. Dari situlah lahir amalan nyata. Beliau mendirikan pesantren, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, panti asuhan, hingga amal usaha NU yang saat ini sangat mendunia. Semua itu berawal dari interaksi yang sejati dengan ayat-ayat Allah. Ini pesan besar yang harus kita teladani. Al-Quran bukan untuk sekedar dihatamkan, tetapi untuk diwujudkan. Jika ayat-ayat tentang kepedulian sosial tidak melahirkan sikap peduli, maka kita baru berhenti pada bibir saja. Beliau belum sampai kepada hati. Jika ayat-ayat tentang kejujuran tidak menjadikan kita jujur, berarti hanya membaca tanpa menghadirkan dalam hidup nyata. Jika ayat-ayat tentang keikhlasan tidak itu tentang keikhlasan tidak menjadikan kita ikhlas, berarti kita hanya membaca tentang hadirin tentang menghadirkannya dalam kehidupan. Ketika kita membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang kesyukuran, namun kita belum bisa juga menjadi orang yang syukur, berarti semua itu hanya di bibir saja. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang kesabaran, namun sesungguhnya kita belum bisa menjadi orang yang sabar, berarti kita hanya membacanya tanpa menghadirkan dalam hidup realita. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang disiplinan, namun sesungguhnya kita belum juga berdisiplin, berarti kita hanya membaca tanpa menghadirkannya, dan menghadirkannya dalam kehidupan nyata. Adapun sejatinya adalah mengubah diri, memperbaiki masyarakat, dan menyalakan cahaya peradaban. Hari ini sang Jumat berbahagia. Empat tahapan ini yang seharusnya kita tempuh, yaitu tilawah, qiraah, tadarus, dan tadabur. Jika kita berhenti hanya pada tilawah, kita hanya dapat pahala bacaan. Jika naik menjadi qiraah, kita akan mulai memahami. Jika sampai tadarus, kita mendalami, memperdalam maknanya. Namun jika benar-benar sampai pada tadabur, maka Al-Quran akan mengubah dalam hidup kita, menggerakkan langkah kita, dan membangkitkan peradaban kita. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah sejauh mana kita membumikan Al-Quran? Apakah hanya sebagai bacaan di bulan Ramadan atau di hari, atau sudah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari? Demikian khutbah yang relatif singkat yang disampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya adalah keluarga Quran. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang berrahmah, rezeki kita berlimpah ruah, dan bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini adalah menjadi orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, dan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang membaca dengan tartil, memahami dengan hati, mengkaji dengan ilmu, dan mengamalkan dengan amalan yang nyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu. li wa til Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim aqulu qawli hadha wa astaghfiru inna Allah غفور رحيم
1: اللهم صل وسلم وزد على ما تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عباد سيدنا الرب والعجب وإمام الطيبات والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين.
0: الحمد لله الحمد لله البائس الأمم بالنسم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد ولي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ستة الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama ProSatware di Semarang, di Semarang siang ini pendengar ya. Kami sampaikan sekaligus kami konfirmasi untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat tadi, yang pada pelaksanaan ibadah sholat Jumatnya ini kami siarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah ya, dikarenakan untuk streaming atau siaran dari Masjid Agung Kauman Semarang pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat tadi sepertinya mengalami kendala sehingga memunculkan ketidakstabilan audio yang tercipta entah dari internet atau teknis yang sepertinya bermasalah, sehingga kami konfirmasi pendengar semuanya untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang tadi kami siarkan adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah ya. Terima kasih tentunya untuk Anda yang di siang hari ini masih bersama dengan Pro 1 Semarang. Silakan saja bagi Anda yang nanti mau bergabung, mau berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi aktivitas juga barangkali di siang hari ini yang sepertinya semakin terik, semakin panas mendengarnya. Monggo saja, nanti kami tunggu atensinya di line telepon ya 024-8316-686 atau di WhatsApp Pro 1 Semarang di 081-6666-886 ya. Request lagu juga bisa, silakan saja, kami tunggu atensinya. Adapun siaran kami ini juga panjenengan dengarkan atau Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi silakan saja untuk bisa meramaikan live chat di kanal Pro 1 Semarang RRI Digital.
1: Yeah, no, come on. Joey cracked the dawn, no, Thalia.

0: Dengarlah wahai rakyatku, batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun Baginda Raja.
0: Hah? Ada apa ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang, sudah jam 12, bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi.
3: Potensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan juga sangat tinggi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai tim pengendali inflasi daerah atau TPID terbaik karena berhasil stabilkan harga pangan. Perubahan iklim berdampak pada perubahan pola hujan, kekeringan hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, sebanyak 37 tanah kas desa di Kabupaten Magelang yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, beberapa di antaranya sudah menerima uang ganti kerugian, sedangkan sisanya masih dalam proses administrasi. Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya.
4: Dan desa, ada 37 desa yang terdampak TKD-nya.
5: Banyak 34 dari 44 tanah kas desa di Kabupaten Magelang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Dari jumlah tanah kas desa tersebut, beberapa di antaranya sudah menerima uang ganti kerugian dan sisanya masih dalam proses administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. Pengolah data dan informasi bidang pemerintahan desa Dispermades Kabupaten Magelang, Nurianto, kemarin mengatakan secara keseluruhan terdapat 44 desa yang terdampak pembangunan ruas tol di wilayah Kabupaten Magelang. Sedangkan tanah kas desa yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut ada 37 desa di 7 kecamatan. Menurutnya, dari tanah kas desa yang terdampak pembangunan jalan tol, 23 desa saat ini sudah masuk dalam proses di Dispermades Kabupaten Magelang. Sedangkan 14 desa lainnya masih menunggu surat dari BPN yang diperlukan sebagai dasar penyusunan dokumen permohonan pelepasan tanah kas desa.
4: Ini baru 23 desa yang sudah berproses di kita. Ada 14 desa ini yang masih menunggu surat dari PPK karena sebagai dasar utama menyusun dokumen permohonan pelepasan.
5: Terpisah, Kepala Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Yuni Puji Istiono mengatakan di Desa Pancuran Mas, total ada sekitar 1,6 hektar tanah kas desa yang tertambah pembangunan jalan tol Bawen Jogja. Hingga saat ini, proses administrasi tanah kas desa di Desa Pancuran Mas telah sampai di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tinggal menunggu persetujuan Gubernur Jawa Tengah.
4: Alhamdulillah sampai saat ini proses administrasi di Pancuran Mas sudah sampai di provinsi. Tinggal tunggu persetujuan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah.
5: Tanah kas desa yang dilepaskan harus diganti dengan tanah baru agar aset desa yang tetap tersedia dan fungsi pengelolaan kekayaan desa tidak hilang. Saat ini pemerintah Desa Pancuran Mas mulai mencari calon tanah pengganti. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, stabilkan harga pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID terbaik tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Bukan penetrasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
7: Pendengar, Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta kemarin. Capaian itu menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19%. Salah satu kunci pengendalian inflasi di Jawa Tengah adalah penguatan sektor pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu. Karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
7: Sementara itu capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
8: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
7: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pengendalian inflasi ini memang harus menjadi prioritas pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat. Menjadi topik wawancara siang ini, berikut kami hadirkan wawancara bersama narasumber AM Jumai, seorang ekonom sekaligus pengamat ekonomi dari Unimus yang nanti akan dipandu oleh host Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang Pak Jumai.
10: Selamat siang, Mbak.
9: Iya, Pak Jumai, ini kan harga kebutuhan pokok masih menjadi beban masyarakat ya. Sebenarnya apakah pengendalian inflasi pemerintah saat ini sudah menyentuh akar persoalan atau masih sebatas meredam gejolak harga di permukaan saja nih, Pak Jumai?
10: Ya, terima kasih. Dalam konteks ini memang secara masif di masyarakat belum banyak dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan harga barang di pasaran ya. Di satu sisi kenaikan harga barang, yang kedua daya beli masyarakat rendah. Satu, naik harga barang. Kedua, pendapatan masyarakat segitu-segitu aja. Sehingga ini menjadi dampak komprehensif. Seperti itu, Pak.
9: Iya. Nah, ketika harga pangan naik, masyarakat berpenghasilan rendah ini menjadi kelompok yang paling terdampak ya. Apa ini kesalahan terbesar pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga dan kebijakan apa yang seharusnya segera dikoreksi?
10: Ya, saya kira gini. Program-program pemerintah itu harus tepat sasaran kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi, lebih banyak saat ini pemerintah itu lebih mengedepankan seremoni. Apakah itu dalam bidang ekonomi itu hanya seremoni. Bidang apalagi di bidang-bidang yang lain itu lebih banyak pada terlibat seremoni. Belum menyentuh pada aktivitas kemasyarakatan sesuai yang dibutuhkan. Sehingga ini perlu kebijakan-kebijakan taktis yang diambil pemerintah perlu dilakukan. Seperti itu, Mbak.
9: Iya. Nah, pemerintah juga punya nih berbagai instrumen seperti mulai dari operasi pasar, subsidi, hingga bantuan sosial nih, Pak Jumai. Mana ini yang benar-benar efektif menjaga daya beli dan mana yang justru beresiko menjadi solusi jangka pendek yang mahal bagi negara ini?
10: Ya, saya kira gini. Operasi pasar memang perlu. Tetapi operasi pasar jangan hanya di titik-titik tertentu saja. Yang membutuhkan beras, membutuhkan kebutuhan barang pokok, itu tidak hanya yang dekat di pasar. Yang jauh dengan pasar, bahkan yang tidak pernah ke pasar, itu juga membutuhkan. Sehingga ini perlu ada pendataan yang detail melalui RT, RW, bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Sehingga menurut saya, ini operasi pasar tetap dilakukan, tetapi bagaimana untuk pengendalian harga, pengendalian produk yang sampai kepada masyarakat itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi mafia-mafia di lapangan. Seperti itu, Mbak.
9: Iya. Nah, jika tren kenaikan harga terus berlanjut, apa ini dampak paling serius terhadap ekonomi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi ini? Dan langkah apa yang menurut Pak Jumai ini paling mendesak dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan?
10: Ya, berbicara terkait dampak dulu. Dampak dari kenaikan harga barang, kemudian adanya ketidakmampuan beli terhadap masyarakat, itu dampak. Dampaknya juga macam-macam, ada dampak sosial, dampak-dampak yang lain, kriminalitas tinggi, terus kemudian kejahatan juga tinggi, ini juga yang perlu diwaspadai. Di mana ketika pendapatan itu rendah, nggak ada, sedangkan kebutuhan tinggi, maka dia akan mencari jalan pintas. Ini yang harus dilakukan secara komprehensif, pemerintah dengan stakeholder yang lain, dengan kekuatan ormas, kekuatan komunitas-komunitas, pelaku usaha, industri, perguruan tinggi, ini perlu dilakukan. Sehingga dalam rangka mengendalikan harga kebutuhan pokok ini stabil kembali. Jadi saya kira ini harus ada gerakan-gerakan yang real di masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu juga cerdas di dalam berbelanja, menjadi konsumen rasional di era saat seperti ini, dan pemerintah pun juga jangan berboros-boros ria. Di satu sisi pemerintah melakukan efisiensi, katanya menekan efisiensi di titik lain, tapi di titik pemerintah utamanya itu melakukan pemborosan yang luar biasa, ada festival-festival, pesta-pesta, yang itu sebenarnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak.
9: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Jumai untuk waktunya siang hari sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang, Bapak.
10: Siang, matur nuwun.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perubahan iklim mulai berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Jawa Tengah, mulai dari perubahan pola hujan, kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ima Arya.
11: Apa-apa yang disediakan oleh lingkungan, gitu. Nah, ini yang namanya daya dukung, daya tampung.
9: Dengar, perubahan iklim mulai berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Jawa Tengah, mulai dari perubahan pola hujan, kekeringan, hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan ketahanan lingkungan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Chatmiko, musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan panjang sehingga meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hingga jelang akhir September 2026, tercatat sebanyak 521 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terbakar mencapai 768 hektar.
11: Potensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan juga sangat tinggi. Sampai dengan bulan September 2026 telah dilaporkan terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 521 kali ya.
9: Ia menyebut upaya antisipasi dilakukan melalui apel siaga, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembentukan masyarakat peduli api yang diharapkan menjadi ujung tombak penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Sementara itu, dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang, Rusmadi, menjelaskan perubahan iklim berkaitan erat dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Dampaknya dapat dirasakan pada berbagai sektor termasuk kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, dan bencana lingkungan.
11: Nah, kalau mengembangkan kota kok kemudian kita mengabaikan daya dukung, daya tampung, itu akibatnya justru akan terjadi bencana di kota itu, gitu. Ya, sederhananya sekarang misalnya adalah soal kemacetan misalnya. Yeah. Kalau kita tidak mempertimbangkan bagaimana pengembangan daerah di sekitar, lalu pusat-pusat industri, sementara kemudian kita hanya mempertimbangkan yang penting ekonomi tumbuh nih.
9: Ia menambahkan penguatan ketahanan lingkungan perlu dilakukan bersama melalui pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk memperbanyak ruang terbuka hijau, serta memperbaiki pengelolaan sampah dari sumbernya. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga media, upaya mitigasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan Jawa Tengah dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rob hampir setiap hari melanda kawasan pesisir utara Semarang. Genangan yang tersisa membuat jalan ditumbuhi lumut dan menjadi licin, sehingga mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
12: Itu tiap hari, Mas. Neracanya itu, misalnya ya, kalau menurut pengamatan saya.
13: Di Tambakrejo, Semarang, rob hampir setiap hari menggenangi jalan. Genangan air rob memicu pertumbuhan lumut, membuat jalan licin dan membahayakan warga yang melintas. Kondisi ini mengganggu aktivitas keseharian warga seperti sekolah dan bekerja. Koordinator Perwakilan Masyarakat Nelayan Tambakrejo, Ratno, mengungkapkan, air pasang yang menggenangi jalan membatasi akses kendaraan, menyebabkan masyarakat harus berhati-hati saat melintasi genangan. Ratno mengungkapkan potensi kecelakaan terjadi karena jalan licin.
12: Sekarang belum mungkin ini, Mas, terdampak itu kan jalan itu masih tergenang, sehingga genangan itu akan ditumbuhi lumut, akhirnya
14: aktivitas masyarakat, baik pendidikan, pekerjaan, pedagang, dan sebagainya itu terganggu karena licinnya jalan. Harus ekstra hati-hati. Tapi
13: sementara itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir di sejumlah wilayah Pantura, Jawa Tengah, sehingga masyarakat pesisir diminta tetap waspada. Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Aero Cahyo menjelaskan, ketinggian pasang air laut mencapai hingga 40 cm, dengan rob yang dapat berlangsung hingga 4 jam. Masyarakat juga diminta mewaspadai peningkatan kecepatan angin selama periode ini.
15: Tamanya rob berkisar antara 3 hingga 4 jam. Dan tentunya kalau 3-4 jam ini kalau untuk aktivitas masyarakat bisa sangat mengganggu. Kalau untuk saat ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, utamanya di musim kemarau ini adalah kecepatan angin.
13: Rob yang hampir setiap hari terjadi membuat masyarakat pesisir harus tetap waspada terhadap dampak genangan. Kondisi jalan yang licin juga mengharuskan warga lebih berhati-hati saat beraktivitas. BMKG mengimbau masyarakat pesisir memantau info.
0: Sebanyak 149 nelayan dari wilayah pesisir Kabupaten Batang mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Heri Kisyanto.
16: Apa ya, keseimbangan ataupun kecelakaan tidak hanya yang ada di laut saja, Pak.
13: Sebanyak 149 nelayan dari wilayah pesisir Kabupaten Batang mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, PT Bima Sena Power Indonesia BPI, dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Sosial Batang Wilopo menerangkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada para nelayan sebagai peserta kategori bukan penerima upah. Mereka mendapatkan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
16: Keitikat ataupun juga alokasi anggaran dari pemerintah daerah, ya memang nilainya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kan tentunya seperti itu untuk pekerja rentan. Tapi alhamdulillah kita dibantu CSR dalam hal ini yang mengawali di Kabupaten Batang adalah PT Bima Sena Power Indonesia untuk di warga masyarakat di sekitar BLTU.
13: CSR Manager PT Bima Sena Power Indonesia, Ahmad Lukman, mengatakan keterlibatan BPI merupakan bagian dari kolaborasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat pesisir. Bagi BPI yang penting, kerjasama yang sudah dibangun ini dapat diwujudkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
17: Program ini merupakan program yang pertama kali kami memberikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada warga rentan. Harapan kami dengan program ini, masyarakat rentan bisa menjadi lebih tenang pada saat mereka bekerja, karena secara prinsip mereka sudah tercover ketika mereka ada kecelakaan yang mereka alami.
13: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, mengapresiasi atas kepedulian BPI atas kepeduliannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan di Batang. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.
18: Akan satu kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi nelayan untuk tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dalam bentuk kepesertaan asuransi jiwa. Dalam hal ini adalah BPJS
13: Ketenagakerjaan. Pemda bersama BPI berupaya melindungi pekerja informal, khususnya pekerja rentan, agar terlindungi saat bekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda, feature dengan tajuk Ketika Beton Tak Lagi Berkuasa, Kebun Pangan Tumbuh di Gang Sempit Miroto. Selamat mengikuti.
19: Di tengah kepadatan permukiman dan gedung-gedung bertingkat di pusat kota Semarang, sebuah kampung di RT 3 RW 4, Kelurahan Miroto, menunjukkan wajah berbeda. Di tempat yang lahannya terbatas, warga justru menyulap sudut-sudut sempit menjadi ruang hijau, kebun sayur, kolam ikan, hingga tempat pengolahan sampah.
20: Pendengar, saat ini saya berada di kampung Miroto, Semarang. Ada hal yang menarik di kampung ini, yaitu permukiman yang sempit ternyata melahirkan ketahanan pangan yang sangat bermanfaat bagi warga.
19: Berawal dari dukungan dana operasional sekitar 25 juta rupiah, kreativitas warga berkembang menjadi gerakan bersama. Mereka tidak sekedar menghijaukan kampung, tetapi juga membangun ketahanan pangan dari lingkungan sendiri. Di lorong kampung, pagar pintu masuk dihiasi berbagai ornamen dari barang bekas. Besi gerobak sampah, pecahan koral, tong bekas, hingga akuarium dimanfaatkan kembali menjadi bagian dari ruang hidup warga. Di salah satu sudut, ikan lele dipelihara dalam wadah sederhana. Prianto, warga yang mengelola budidaya ikan, bahkan mengajarkan cara menguras akuarium sekaligus memanfaatkan hasil panen untuk dikonsumsi bersama.
2: Ada dana operasional 25 juta dari Ibu Wali Kota menganjurkan salah satunya untuk bibit ikan besaran sama apa tuh ikan lele, ikan nila. Kebetulan kemarin ikan lelenya sudah sebagian sudah dipanen. Dan nantinya kita kalau sudah besar kita bagi-bagi warga.
19: Ada pula kebon sayur 3/4 busri. Botol-botol bekas disusun menjadi pot untuk menanam cabai, tomat, terong, hingga pare. Kebun itu bukan sekedar penghias kampung. Hasil panennya dibagikan secara cuma-cuma kepada warga yang membutuhkan, menghadirkan makna gotong royong dalam bentuk yang sederhana.
21: Itu saya senang sekali, biarpun ya ada orang minta ya saya kasih. Saya cuma merawat dan menghasilkan buah itu hati saya sudah senang, sudah berhasil. Gitu.
19: Sri Wahyuni, pemilik kebun sayur 3/4, mengaku bahagia bisa merawat tanaman sekaligus berbagi hasilnya. Baginya, tanaman yang tumbuh di ruang terbatas tetap bisa memberi manfaat bagi banyak orang.
21: Saya bersyukur tanaman saya bisa berhasil gitu loh, dan menghasilkan buah juga untuk bisa, itulah manfaat bagi RT 03, bisa panen juga.
19: Namun, membuat kampung yang semula gersang menjadi hijau bukan pekerjaan sehari. Warga harus melawan rasa malas dan membangun kebiasaan merawat tanaman secara konsisten. Pertemuan rutin ibu-ibu PKK menjadi salah satu cara menjaga semangat tersebut. Warga diajak menyiram dan merawat tanaman setiap sore agar gerakan penghijauan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Gerakan serupa juga terlihat melalui bank sampah tong kosong. Sampah anorganik dipilah dan dihimpun, sementara sampah organik diolah menjadi kompos untuk mendukung kegiatan penghijauan. Joko Yuwono, Ketua Bank Sampah Tong Kosong, berharap gerakan tersebut mendapat dukungan lebih lanjut, terutama untuk pengembangan fasilitas keranjang pemilahan dan pelatihan pengelolaan sampah.
22: Tong sampah tujuannya mengurangi volume sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah akhir. Ya. Terus dibagi menjadi dua kegiatannya, itu ya kegiatan untuk sampah organik sama sampah anorganik. Ya. Tapi yang sangat menonjol, itu adalah kegiatan sampah anorganik karena nilai ekonominya.
19: Dari Gang Sempit Miroto muncul pesan sederhana. Keterbatasan lahan bukan alasan untuk menyerah pada beton. Ketika warga mau bergerak bersama, ruang yang sempit pun dapat menjadi sumber pangan, lingkungan yang lebih hijau, sekaligus ruang interaksi sosial. Kampung ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak selalu harus dimulai dari lahan luas. Ia bisa tumbuh dari botol bekas, pot sederhana, akuarium, tangan-tangan warga, dan kemauan untuk merawatnya setiap hari. Pada akhirnya, merawat alam adalah bagian dari merawat kehidupan. Dari sebuah kampung kecil di tengah kota Semarang, warga Miroto menunjukkan bahwa perubahan besar kadang memang dimulai dari sudut paling sempit di sekitar rumah.
0: Pendengar, informasi dalam feature tadi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita kembali berjumpa di 100% Indonesia. Indonesia. Ada Aldi ya di siang hari ini ya. Gimana kabar Al?
1: Sehat.
0: Panas?
1: Sekali. Panas ya. Semoga panasnya di luar sana memberi semangat, memberi untuk semangat, warga ya. Semarang yang siang ini pada, ini ramai banget. Kenapa ya di Jalan Ahmad Yani ya?
0: Kurang pulang. Tahu ya. Mungkin jam-jam pulang sekolah?
1: Enggak sih.
0: Cuma masih ada sekolah sekarang.
1: Masih, masih. Tapi ya, biasanya kalau untuk kota-kota kayak Semarang tuh ramai transportasi itu jam-jam berangkat sama jam pulang kerja.
0: Betul. Ya, kan? Ya kalau pagi ya sekitar jam 7, jam 8 itu
1: sebelum jam 7 malah. Minta ampun. Sekolah. Kalau yang setelah jam 7 anak orang-orang kerja. Tapi kalau pagi lagi itu biasanya anak sekolah.
0: Tapi menurutmu Al, lebih parah jam pulang kerja apa berangkat kerja?
1: Pulang sih kayaknya.
0: Betul
1: sih, ya kan?
0: Sama.
1: Lebih mungkin karena ada unsur capeknya juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Capek terus juga kayak enggak tahu nih. Tapi kita harus bersyukur sih, kita nggak separah Jakarta yang mungkin ketika ada transportasi massa kayak apa, Transjakarta, juga sudah ada LRT, MRT, masih aja penuh gitu.
0: Masih aja penuh, karena emang setiap tahun tuh orang berdatangan ke sana.
1: Semarang gimana nih kalau ngomongin transportasi?
0: Dan kalau ngomongin soal tadi bersyukur, ini tentunya kita patut bersyukur karena emang untuk Trans Semarang sendiri, ini selain ada peremajaan armada, ada 27 armada bus listrik sekarang, bayangkan.
1: Baru ya? Baru. Kalau listrik berarti tenaganya listrik, jadi nggak ada asapnya tuh.
0: Tidak ada cumi darat. Ini yang menjadi PR kita bersama ya, itu keluhan yang juga masyarakat.
1: Sudah dipahami oleh Ibu Wali Kota pernah bilang, bagus kan pernah bilang mereka tahu kalau butuh peremajaan ya, apalagi trans ini kan juga satu digunakan banyak orang, banyak loh yang masih tergantung dengan yang merah itu ya, bahkan sampai Trans Jateng juga, atau mungkin juga kayak yang kecil-kecil yang masuk sampai ke kampus-kampus sangat-sangat.
0: Iya, feedernya juga masih banyak yang pakai ya. Ini makanya menjadi apa ya, satu kebanggaan untuk warga kota Semarang sekarang. Perlahan kita mulai beralih ke
1: ini
0: listrik.
1: Baru ada berapa? 27 ya?
0: Tercatat baru 27 ya, dan rute perdananya ini Penggaron Manggang.
1: Nah, rute lumayan jauh. Itu lumayan rute jauh. Rute yang juga sering diminati masyarakat juga.
0: Betul ya. Ini kita akan ngobrol terkait dengan transportasi publik.
1: Transum.
0: Iya, Transum umum. Ya. Budayanya sudah begitu mengakarkah di Indonesia?
1: Apakah
0: atau
1: kamu, kita juga masih ini menggunakan Transum untuk daily atau seperti apa?
0: Untuk harian ya, atau hanya untuk momen-momen tertentu, nanti bisa dibagikan ya untuk pendengar semuanya. Jadi 100% Indonesia, pokoknya sampai dengan jam 3 sore nanti di line telepon 0248 3161686 atau di WhatsApp ya di 0816666886. Aplikasi RRI Digital juga silakan saja. Kami tunggu di live chat Pro 1 Semarang di 100% Indonesia.

0: Berikan berikutnya akan kami update informasi berkaitan dengan Kemenko PMK yang menggelar workshop pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Harry. Harry, selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Pro 1 di mana Anda berada. Kami informasikan saat ini saya berada di Kabupaten Pemalang terkait kegiatan workshop pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Staf Khusus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM Arief Rubai mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam kepercepatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adalah masih terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap pasar, informasi, teknologi digital, serta sumber pembiayaan yang mendukung usaha produktif. Hal itu dikatakan Arief Rubai pada kegiatan workshop pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital di Hotel Regina, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada hari ini. Lebih lanjut, Arief Rubai di sisi lain, media sosial dan pasar daring telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan baik sebagai pembuat konten, afiliator produk legal, pengelolaan toko daring, maupun penjual produk unggulan lokal secara digital. Menurutnya, program tersebut secara khusus ditunjukkan bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial, pelaku UMKM mikro, korban pemutusan hubungan kerja, hingga korban pinjaman daring dan judi daring. Sedangkan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yones Markus Tuhularu, yang hadir pada workshop mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik diberikan amanat oleh negara dan sebagai konstitusi untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi ke masyarakat. Selain itu, kolaborasi kepada Kemenko PM untuk masyarakat memahami digitalisasi media dan perkembangan UMKM. Yones menambahkan perluasan pasar memanfaatkan jangkauan nasional RRI untuk promosi produk UMKM. Sementara pada workshop pemberdayaan

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar artikel yang memberitakan Nusron Wahid sebut Jokowi terima 700 miliar rupiah. Benarkah informasi atau berita tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook tanggapan layar artikel mengatasnamakan CNN Indonesia yang mencantumkan nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid. Dalam artikel tersebut, Nusron menyebut bahwa mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Nusron seperti dalam tangkapan layar artikel yang beredar di media sosial. Tangkapan layar tersebut mencatut artikel asli CNN Indonesia yang diubah judul artikelnya dengan narasi palsu. Artikel asli dipublikasikan cnnindonesia.com pada 17 September 2026 dengan judul Menguak Misteri Keberadaan Nusron Usai KPK OTT Kasus HGB Sumarekon. Artikel itu memberitakan Nusron yang dari dua hari berturut-turut absen dalam rapat bersama dengan Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, usai anak buahnya ditangkap KPK. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia. Ini berkaitan dengan Transum ya, atau transportasi umum, transportasi publik, BRT di Semarang, yang ada beberapa armadanya itu baru dan listrik. Tadi juga sudah sempat lewat di depan.
1: Barusan kita melihat langsung ya, Ria. Itu di depan RRI. Ada yang baru ya.
0: Dan ini apa ya, lebih modern tentunya, dan fasilitasnya pasti lebih oke juga ya, Al ya. Ini tentunya perlu menjadi kita apa ya, kita jadikan sebagai trademark baru bahwasanya kota Semarang ini adalah kota dengan transportasi publik yang semakin baik. Sebelumnya sudah baik kalau kita bandingkan, ya bukan bermaksud untuk membandingkan ya, tapi dengan kota-kota besar lainnya, Semarang itu salah satu kota dengan transportasi publik yang memang sudah baik. Alila,
1: mungkin juga ini terkait dengan kebutuhan masyarakatnya ya. Ini masyarakatnya kan kita masih belum sebanyak kayak Jakarta. Kemudian juga dari tata kotanya juga, kalau Jogja kan jalannya kecil ya, tapi kalau Semarang itu, tuh kita sempat dulu kayak apa, akhirnya bikin satu arah. Ya kan, atau mungkin juga daerah-daerah lainnya juga dibikin terintegrasi kalau namanya gitu ya.
0: Terhubung, terintegrasi, oleh karena itu ya dengan adanya armada-armada baru dan sekarang sudah menggunakan teknologi apa namanya, EV ya, atau electronic vehicle, ini tentunya bisa menjadi ya, bisa mensupport lah aktivitas masyarakat yang nanti akan menggunakan transportasi publik ya. Terus kalau kita berbicara tentang apa sih yang menyebabkan begitu ya orang-orang mau menggunakan transportasi publik, kalau dari sudut pandangmu Al, ini kira-kira apa Al yang mungkin bikin orang jadi betah pakai Transum?
1: Jelas kenyamanan ya. Kenyamanan. Karena zaman sekarang tuh orang menang milih kayak daripada desak-desakan ada ojek online. Itu jelas pakai mobil ya. Kemudian juga mungkin juga rute ya. Rute kan sekarang ini kan kalau menurut aku sih udah terintegrasi ya. Kayak setiap jalan-jalan besar, bahkan di
0: koridornya sudah ada ya.
1: Itu juga di tempat-tempat kayak dekat mall, dekat wisata, kemudian juga di dekat terminal itu juga ditempatkan, dan berapa meter juga udah ada lagi. Jadi kayak masyarakat yang mungkin enggak punya mobil atau motor bisa jalan kaki gitu.
0: Kenyamanan sama rute ya. Kalau yang
1: sama rute,
0: kalau yang bikin enggan begitu, yang bikin masih mikir-mikir naik Transum itu kira-kira apa?
1: Kadang tuh pas peak hour tuh memang penuh banget ya, karena penuh, memang satu, kadang tuh jumlah penumpang sama armada tuh kayak kejar-kejaran gitu. Kan dulu setahu aku tuh ada kayak apa ya, per berapa menit gitu kan, per berapa menit juga udah harus berangkat. Tapi aku terakhir kemarin tuh naik Transum, itu Trans itu memang dibatasi ternyata. Jadi kalau
0: dibatasi untuk apa ya? Kuota?
1: Kalau udah iya, kalau udah penuh itu nggak boleh naik. Jadi dibatasin gitu. Jadi nggak sampai yang kayak berdesak-desakan kayak bis zaman dulu yang
0: bis mikro kan zaman dulu
1: sepenuh-penuhnya sampai kita gelantungan masih bisa.
0: Bahkan sampai gelantungan di pintunya itu sudah tidak boleh.
1: Tapi kalau sekarang itu, kalau nggak salah di belakang kan untuk perempuan, dan juga di tengah itu untuk prioritas. Kemudian juga bahkan juga ketika ada yang nggak mau berdiri itu disuruh berdiri sama konektornya.
0: Oke, ada petugasnya
1: aku
0: juga.
1: Aku pernah
0: ya
1: mengalami soalnya. Tuh.
0: Mengalami
1: aku,
0: kenapa?
1: Jadi aku lihat di sebelah tuh ada mas-mas, dia bawa tas sih. Terus juga duduk. Kemudian ada orang tua bawa anak masih disuruh berdiri gitu. Kadang kan kita gak mau pura-pura tidur ya. Itu karena dibangunin sama konektornya. Mas-mas ini tolong buat adiknya ini duduk gitu, si masnya berdiri akhirnya. Jadi para petugasnya pun juga sudah ini ya, kayak udah welcome, membantu
0: dan mereka paham gitu SOP-nya ya Al ya, untuk siapa yang membutuhkan, yang sebenarnya ini bisa nih berdiri nih.
1: Karena emang kayaknya satu, banyak pengguna itu lansia. Jadi lansia itu banyak menggunakan itu karena memang murah kan. Rp1.000 kalau nggak salah. Jadi bayangin dong, dari Mangkang ke Penggaron cuma Rp1.000 itu kan istilahnya membantu sekali ya.
0: Apalagi di ekonomi ya Al ya. Ini gitu, bisa membantu sekali. Dan ya harapannya nanti semakin banyak masyarakat yang mulai sadar dan mulai membudayakan ya Al ya.
1: Untuk memakai Transum. Perbanyak transportasi armadanya.
0: Betul. Itu yang perlu di-upgrade, dan PR juga untuk Pemkot Semarang ya. Tapi perlu kita apresiasi tentunya yang saat ini sudah menginisiasi, sudah ke arah yang lebih baik, dan ya semoga semuanya nanti bisa listrik.
1: Amin.
0: Biar tidak ada cumi darat
1: lagi.
0: Ada polusi,
1: ya. Lebih aman lagi.
0: Baik, masih kami tunggu mendengar untuk atensi Anda semuanya di 100% Indonesia sore hari ini, di 100% Indonesia
1: semakin
0: dengan topik
1: kita tunggu ya pendengar ya.
0: BRT ya, yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat. Kami tunggu sampai dengan jam 3 sore.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar, kami update informasi Babin Kamtibmas ya, dan kali ini kita sudah tersambung bersama Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Karanggede Boyolali. Beliau adalah Brigpol Frengki Tulus Setiawan. Assalamualaikum, selamat siang Brigpol Frengki.
1: Assalamualaikum Mas, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat ya Brigpol Frengki ya? Baik. Bisa disampaikan, bisa dilaporkan Brigpol Frengki untuk desa binaan Anda ini di wilayah mana saja dan untuk kondisinya saat ini seperti apa?
1: Ya, untuk bisa saya laporkan untuk wilayah binaan di Desa Kebunan, dan bisa dilaporkan untuk Desa Kebunan masih terpantau aman kondusif, mandali untuk masyarakat masih berkegiatan seperti sedia kala, ada yang berkebun, ada juga yang ke pasar, berjualan, ada juga yang ke kantor. Jadi macam-macam ragam pekerjaan. Jadi untuk keseluruhan wilayah Desa Kebunan aman kondusif Mas, begitu yang bisa dilaporkan Mas.
0: Aman kondusif ya Pak Frengki ya. Untuk potensi kerawanan kira-kira apa ini Pak yang barangkali nanti bisa mengancam kondusivitas?
1: Untuk saat ini untuk potensi kerawanan nihil sih Mas, tapi ya menutup kemungkinan kan nanti sebentar lagi ada yang namanya pilkades serentak sekitar bulan Februari, jadi kita juga istilahnya juga gencar melaksanakan sambang ke toko-toko masyarakat, ke warga masyarakat untuk mengedukasi Kamtibmas, begitu Mas,
0: supaya nanti Kamtibmas terus terjaga ya Pak Frengki ya. Di musim kemarau ini Pak Frengki, adakah kendala terkait dengan kecukupan air bersih barangkali atau kekeringan?
1: Untuk air bersih, alhamdulillah untuk wilayah kami, wilayah binaan di Desa Kebunan, alhamdulillah masih cukup Mas, dalam artian untuk air tidak kekeringan, begitu Mas. Jadi untuk mampu wilayah Kebunan masih aman untuk saat ini kemarau untuk kebutuhan air, jadi tidak ada kekeringan.
0: Baik, baik. Dan terakhir Pak Frengki, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat supaya nanti Kamtibmas terus juga kondisivitas di wilayah desa binaan Anda bisa terus terjaga. Kepada masyarakat apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan.
1: Untuk warga masyarakat, khususnya warga Kebunan dan seluruh warga masyarakat Indonesia untuk selalu bersama-sama menjaga Kamtibmas supaya Kamtibmas lebih aman, kondusif, dan apabila ada hal-hal sekecil apapun segera mungkin dilaporkan ke polsek terdekat atau melalui aplikasi sekarang 110. Begitu Mas, untuk himbauan kepada warga masyarakat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, bisa melapor ke 110 ya Pak Frengki ya. Terima kasih Pak Frengki atas laporannya, semoga senantiasa kondusif di wilayah tempat Anda bertugas ya. Lain kesempatan kita sambung. Selamat siang, salam presisi Pak Frengki.
1: Selamat siang Mas, terima kasih, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar info Babin Kamtibmas bersama dengan Brigpol Frengki Tulus Setiawan dari Polsek Karanggede Boyolali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kembali di 100% Indonesia. Ini pembahasannya terkait dengan transportasi umum ya.
1: Kamu juga menggunakan gak Siri belakangan ini atau memang lebih
0: jarang? Belakangan lebih jarang jujur. Kalau dulu tuh selalu pas masih di tempat saya di Banyumas. Itu bis mikro, terus istilah Koprades tuh masih masih familiar
1: ya,
0: dari ibu.
1: Iya. Ya.
0: Jadi kalau di sini ya kol ya.
1: Ya,
0: angkot.
1: Angkot.
0: Kalau di kampung sana tuh Koprades. Itu selalu, apalagi pas berangkat sekolah ya kan, buat pulang pergi, karena waktu itu juga tarifnya
1: pelajar.
0: Iya, pelajar.
1: Ya. Kalau sekarang kayaknya tarif dewasa 5.000 ya kalau naik.
0: Betul, 5.000
1: ya.
0: Minimal. Kalau dulu kan 2.000 kan sudah wah PP itu
1: juga,
0: bisa.
1: Kalau masih pakai seragam atau masa nunjukin kartu itu juga masih diskon. Sekarang juga kayaknya masih bisa diskon.
0: Iya, iya, iya. Bahkan dulu ada ya tetangga ya itu jadi sopir angkot. Nah itu sering tuh gratis.
1: Dapat tumpangan.
0: Dapat tumpangan ya. Jadi enak sekali Al. Dan itu bareng-bareng sama teman-teman.
1: Seru ya.
0: Seru.
1: Tapi semoga harapannya sekarang tuh banyak yang bertransformasi kayak kendaraan listrik sih. Karena sekarang BBM juga mahal. Itu juga pasti akan berkontribusi pada naiknya harga ini ya, angkutan. Padahal orang juga sekarang naik angkot juga terbatas kan. Jarang lihat angkot penuh ya. Jadi supaya bisa terus berputar terus ya, semoga ada permajaan juga nih buat angkot-angkotnya. Karena orang zaman sekarang pengen nyaman soalnya.
0: Iya, dan yang menjadi PR kita semua kan polutan ya. Polutan itu harus kita minimalisir ya. Karena kota yang indah itu kota yang minim polusi.
1: Dan harus sehat ya.
0: Harus kita sehat juga tentunya.
1: Ada yang, apa, di belakang naik motor. Kena itu kan.
0: Jadi parfum solar nanti ya.
1: Iya.
0: Ini sebelum kita akhiri, Aldila, ada satu atensi masuk. Ini dari Pak Yoram ya, seperti biasa. Request lagunya apa ini? Dari Yanita Gabriela. Kurela selamanya sepertinya kok belum ada ya, Pak Yoram
1: masuk,
0: ya.
1: Maaf ya, Pak.
0: Boleh diganti yang lain mungkin nanti ya. Kirim salamnya buat semua pendengar radio Pro 1 Semarang ya. Terima kasih atensinya. Kita akhiri 100% Indonesia hari ini. Aldila, terima kasih untuk segala atensi yang sudah diberikan ya untuk pendengar semuanya. Saya Fahri pamit undur diri. Setelah ini
1: saya dan teman-teman yang ada di Semarang sore ini pendengar ya.
0: Di Semarang sore ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Selamat sore.

Persiapan plat desa yang tersebar di 11 kecamatan yang akan menggelar pemilihan kepala desa pada 18 Oktober di Kabupaten Temanggung berjalan dengan sesuai rencana. Hingga saat ini seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai dengan rencana dan belum ada kendala yang berarti. Bupati Temanggung Agung Setiawan menyampaikan tahapan verifikasi bakal calon kepala desa telah dilaksanakan dan selanjutnya para bakal calon akan mengikuti masa ujian sebelum dilakukan penetapan calon kepala desa. Dinkes Kabupaten Purbalingga menyebut program cek kesehatan gratis dapat mendukung screening kesehatan calon jemaah haji, meskipun pemeriksaan kesehatan haji tetap bisa dilaksanakan dengan mekanisme sendiri. Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga, Jusi Febrianto, mengatakan, screening kesehatan peserta BPJS kesehatan dan pemeriksaan kesehatan haji merupakan layanan yang memiliki ketentuan dan jenis pemeriksaan yang berbeda.

Selamat sore pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di sore hari ini ya? Hari Jumat pendengar, kembali ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini. Ini udah masuk di Jumat-Jumat minggu terakhir ya, jadi mungkin akhir pekannya agak sedikit sibuk persiapannya. Tapi jangan khawatir karena sore ini akan saya persiapkan acara yang menarik untuk Anda, termasuk juga bakal ada Beranda Asta Cita ya, yang kembali Semarang akan menjadi host untuk sore ini. Kita akan bahas topik seputar UMKM. Nanti kita akan mulai pukul 15 lebih 15, jadi buat Anda semuanya tetap bersama kami di Pro 1.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? RRI Semarang, senang sekali ada saya Aldi, ini bisa menjadi tuan rumah untuk Beranda Astacita sore hari ini. Karena siaran kita juga sedang didengarkan nih oleh teman-teman di Pro 1 Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta. Sore ini pendengar kami akan membahas topik tentang UMKM ya, ini masih berkelanjutan. Kalau Anda bulan-bulan kemarin juga fokus mendengarkan dari Semarang tuh, kita selalu bahas tentang UMKM. Karena zaman sekarang ya, siapa sih yang tidak berusaha gitu ya pendengar. Ini ekonomi, siapa sih yang tidak berusaha menjadi CEO untuk diri sendiri, termasuk juga menjadi ini ya pengusaha UMKM pendengar. Nah, kita akan masuk dalam chapter bagaimana ketika UMKM ini masuk ke marketplace. Apakah butuh peluang, apakah butuh tantangan, atau mungkin juga ada strategi yang pas gitu ya. Kita membahasnya bersama dengan CEO Amartya Konsultansi dari ini ya, Farel Valiansyah. Selamat malam Mas Farel. Selamat sore Mas Farel.
2: Selamat sore.
1: Dari Rotary Club, saya sampai lupa nyebutnya tadi.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Gimana, masih sibuk sama teman-teman Rotary atau disibukkan dengan klien-klien juga kegiatannya?
2: Dua-duanya.
1: Dua-duanya ya.
2: Kebetulan kemarin habis acara Rotary, ada district governor baru ya, baru acara kemarin.
1: Ketemu lagi sama penggiat-penggiat lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Mas ya. Nah, ini kita bahas terkait dengan UMKM yang masuk ke marketplace. Tapi mungkin kita pengen tahu gambaran dari Mas Farel, UMKM zaman sekarang tuh gimana? Karena pasti beda ya dibandingkan dengan, saya merasa COVID itu menjadi salah satu indikator boomingnya UMKM Mas. Dan ada yang berlanjut, ada yang juga mungkin berhenti, ada yang survive, ada yang justru malah tambah makin ini ya, banyak orderannya gitu ya.
2: Yes.
1: Gimana pasar market zaman sekarang seperti apa untuk UMKM?
2: Semakin merajalela ya, apalagi di zaman sekarang orang-orang berusaha untuk keluar dari jerat kemiskinan, mungkin mereka mau menambah penghasilan, mau menambah skill atau pemasukan, itu mereka mulai lari untuk mengusahakan usaha-usaha kecil yang mereka punya skill. Nah, tapi karena banyaknya persaingan sekarang, juga sekarang itu sudah menjadi lautan ya UMKM ini, rasa-rasanya ini sudah banyak sekali, bahkan ada survei di mana kalau kita membuka bisnis itu di tahun pertama itu cuma 20% sekitar ya, sekitar 20% UMKM yang survive. Kemudian di tahun berikutnya itu turun lagi menjadi 10%, di tahun berikutnya semakin kecil, sampai tahun keempat itu hanya 1% yang bisa bertahan.
1: Satu dari banyaknya tadi yang ini bertahan gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Ini berarti kan angka yang sangat kecil nih, satu dibandingkan dengan 99%. Yes. Berarti hanya orang-orang tertentu aja yang bisa survive gitu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau kita bahas untuk sore ini, UMKM-nya batasannya seperti apa nih? Karena saya melihat nih, tren sekarang tuh coffee shop. Ini lagi menjamur gitu ya.
2: Yeah.
1: Itu apakah juga bisa digunakan sebagai UMKM atau harus ada produknya sendiri gitu, Mas?
2: UMKM itu kan sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh kita sendiri ya. Maksudnya yang kecil-kecil, mulai dari usaha
1: rumahan gitu ya.
2: Rumahan ya, sebenarnya. Jadi apapun itu sebenarnya bisa disebut sebagai UMKM. Jadi jangan mengecilkan diri, ini proyek kecil-kecilan, bilang aja ini UMKM. Bahkan ibu-ibu yang mungkin punya waktu luang, bikin-bikin PO, itu bisa loh digolongkan sebagai...
1: Jualan bawang itu udah masuk kategori UMKM.
2: Sudah
1: ya?
2: Dong, karena kan itu membantu perputaran ekonomi dan menghasilkan untuk mereka sendiri juga. Jadi tetap dihitung sebagai UMKM. Yeah.
1: Ini menjadi jalan keluar bagi banyak orang ya Mas ya. Ketika mereka pengen, aku pengen bikin usaha, pengen menjadi tadi ya, mendapatkan untung atau apa. Tapi juga pasti kan tidak semua orang punya strategi. Sampai akhirnya 99 diantaranya gagal gitu ya. Sebelum kita masuk ke marketplace gitu, untuk bisa bertahan sampai di angka 1% itu harus seperti apa kuncinya?
2: Wah, ini harus banyak belajar, banyak membuat strategi. Jadi bisnis-bisnis yang survive ini, yang sampai 1%, ini kemarin saya habis lihat datanya. Itu datanya ini bilang seperti ini. Kalau usaha yang bisa berkembang dan bertahan, itu dia melakukan perubahan sebelum mereka menjadi besar. Nah, jadi kan orang itu pada memikirkan, oh UMKM saya ini nggak bisa melakukan perubahan yang signifikan sampai saya misalkan menambah orang, menambah kapasitas produksi, atau jadi yang perusahaan yang besar. Tapi sebenarnya dari data yang saya temukan, UMKM atau usaha-usaha kecil yang bisa sukses itu melakukan perubahan sebelum mereka menjadi besar.
1: Perubahannya itu maksudnya perubahan gimana? Perubahan untuk elevasi atau perbaikan-perbaikan kayak ibaratnya kapal bocor nih.
2: Yeah.
1: Sudah ada perubahan sebelum mereka benar-benar tenggelam gitu istilahnya.
2: Dua-duanya. Mm-hmm. Jadi tetap jalan, apa yang bocor ditambal, tapi juga mereka mengupgrade kapalnya, mm-hmm. kapasitasnya. Mereka ini dari datanya itu sebenarnya yang dilihat itu adalah seberapa confident mereka menyebut mereka sendiri ini sebagai perusahaan besar.
1: Mm-hmm.
2: Jadi misalnya saya punya UMKM yang kecil nih. Saya sebagai founder itu tidak mm-hmm. boleh memikirkan bahwa usaha saya ini adalah usaha yang kecil. Tapi saya melakukan perubahan-perubahan signifikan mm-hmm. yang menjadikan usaha saya itu seperti usaha yang besar. Misalkan mm-hmm. saya punya bisnis PO kecil-kecilan,
1: mm-hmm.
2: ya dilakukan dengan baik, dilakukan seperti Anda mempunyai bisnis PO yang besar.
1: Klien itu ya harus profesional,
2: yes,
1: balas chatnya itu ya hal-hal sederhana yang kadang dilupakan oleh mereka yang ah ini kan cuman sama tetangga, jadi kayak balasnya males-malesan atau itu. Apa juga itu hal yang tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah paham,
2: yes.
1: ketika harus berkomunikasi juga branding gitu ya Mas Ian.
2: Betul.
1: Baik, berarti secara produk gak ada masalah, semua orang bisa menjadi pelaku UMKM gitu.
2: Betul.
1: Ya. Secara mindset nih, karena kan kadang tadi disebutkan bahwa harus ada strategi khusus nih, harus belajar. Sementara nggak semua orang juga mereka aware dengan perubahan zaman yang mungkin tren FYP itu udah berubah Mas dari hari ke hari. Tren medsos juga udah mulai berubah gitu ya. Gimana untuk bisa mendapatkan nilai-nilai tadi secara otodidak atau secara umum gitu ya?
2: Sebenarnya bagi orang yang sudah menjadi pelaku-pelaku bisnis ini sudah poin plus sendiri. Mm-hmm. Karena kan mereka bisa learning by doing ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mereka bisa evaluasi apa yang works, apa yang enggak. Ini tuh sebenarnya perdebatan yang sering terjadi. Oh, apakah saya untuk berbisnis ini harus mengambil sekolah bisnis?
1: Mm-hmm.
2: Ya enggak. Beberapa orang memang ada yang insting bisnisnya luar biasa bagus. Tapi permasalahannya kan seperti ini. Kalau misalkan kita belajar bisnis secara benar, itu mereduce kesempatan kita untuk melakukan kesalahan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kita nggak perlu nyoba dulu. Kita nyobanya ini sudah dengan cara yang benar.
1: Mm-hmm.
2: Tidak coba-coba.
1: Asal-asalan.
2: Saya coba ini, coba itu. Tapi maksudnya itu kalau Anda sudah berbisnis, dijalankan dulu secara cepat. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan sambil belajar.
1: Mm-hmm.
2: Sambil mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu dari segi evaluasi dan menjalankan bisnisnya.
1: Mm-hmm.
2: Belajarnya bisa dari banyak platform, dari YouTube, gimana caranya mencatat keuangan, membuat sistem, itu offline-nya dulu, marketing mm-hmm. offline-nya seperti apa, baru ke marketing online-nya, gimana caranya saya meramaikan ini di bidang digital, itu
1: mm-hmm.
2: dari e-commerce, dari social media, banyak aspeknya yang banyak dipelajari, itu yang harus mm-hmm. pintar-pintar menemukan waktu untuk belajar.
1: Dan kita bisa belajar ke brand-brand besar ya. Ini
2: betul.
1: Karena kita bisa meniru, mengamati tanpa harus kayak plek-ketiplek
2: yes,
1: atau dari sisi desain, dari cara mereka untuk menjual atau apa gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Ya. Okay. Nah kemudian ketika ini kan ada marketplace. Kenapa marketplace sekarang menjadi media yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM? Apakah nggak bisa kita sewa ruko? Kan juga ini banyak kayak apa, kayak koperasi gitu ya. Dan situ kan kita bikin bangunan real gitu ya. Itu masih tren nggak sih zaman sekarang Mas? Atau memang udah harus ke marketplace gitu.
2: Marketplace sudah harus,
1: mm-hmm.
2: tapi tetap kalau bisa punya
1: after juga ya.
2: Punya toko juga, mm-hmm. tapi kalau enggak punya toko dan cuma punyanya marketplace ya enggak apa-apa.
1: Mungkin satu kamar untuk nyimpen barang juga bisa gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Sebenarnya toko ini kalau punya itu mm-hmm. bagusnya itu cuma sebagai proof aja.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi mm-hmm. kalau dari marketplace, banyak nih klien saya yang dari marketplace ini ngiklan, misalkan tadi ke saya habis dari klien saya ini,
1: mm-hmm.
2: mereka tuh pengunjung Shopee-nya tuh 122 ribu orang
1: mm-hmm.
2: per bulan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi konversinya kok sedikit, cuma 0,1%.
1: Mm-hmm.
2: Ternyata konversinya yang besar ini ke WA dan orang-orang ke toko.
1: Oh.
2: Ternyata mereka di Shopee nanyain, ada tokonya
1: itu
2: gak sih?
1: Itu hanya untuk media promosi ya?
2: Betul. Ya. Tapi ada juga toko-toko yang thrivingnya itu di marketplace,
1: mm-hmm.
2: di online. Nah, tadi kan ditanya kenapa kok sekarang harus di marketplace? Karena kalau kita bukanya cuma toko, misalkan kita tokonya itu di Gajah Mada, di Jalan Gajah Mada Semarang,
1: mm-hmm.
2: ya kita pengunjungnya cuma dari Semarang mm-hmm. aja. Nggak mungkin dong orang-orang.
1: Saya orang Banyumanik akan nyarinya di Tembalang sih Mas.
2: Betul.
1: Sampai
2: betul. Nah, maksudnya itu kalau kita masuk ke marketplace, jangkauan kita itu bisa satu Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita nggak perlu repot cari traffic.
1: Mm-hmm.
2: Kalau toko kita sendiri kita buka, itu kan trafficnya kita yang bertanggung jawab.
1: Mm-hmm.
2: Kita beriklan, mm-hmm. kita pasang banner, brosur, kita bagi-bagi ini. Kalau kita masuk marketplace, toko oranye lah, toko hijau lah, itu kan mereka yang sudah mendatangkan traffic sendiri. Nah, jadi keuntungannya kita kalau berjualan di marketplace itu keuntungannya adalah traffic.
1: Lebih luas lagi.
2: Betul.
1: Tapi karena kadang tuh ada mas, toko-toko apalagi yang udah senior ya penjualnya, mereka nggak mau ke marketplace karena alasannya satu, takut. Pertama kan takut karena nyairin uangnya gimana, kemudian juga penjualannya gimana. Mereka merasa bahwa toko saya udah rame kok, saya bakal nolak-nolak nih. Kayak misalkan kayak daerah apa, mereka udah punya produk yang dipercaya orang gitu mas. Itu untuk mengubah mindset yang seperti itu seperti apa nih?
2: Ah, sebenarnya banyak yang kayak gitu, klien-klien saya juga isinya orang-orang senior. Pertama mereka resisten banget terhadap, ah sebenarnya toko saya laku kok, nggak perlu Shopee, nggak perlu Tokopedia. Loh, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma kan permasalahannya gini, kalau ada tools-tools yang tidak digunakan, kenapa kita tidak coba menggunakan? Kalau misalkan omset kita 100 juta sudah bagus, kenapa nggak bisa jadi 200-300 juta kalau kita masukkan ke marketplace? Pasti ada sesuatu perubahan yang nggak nyaman, memang ada hal-hal yang perlu dipelajari, memang banyak belajar lagi, tapi kalau itu untuk kebaikan kita, kebaikan gini, kalau kita buka bisnis itu kan kita menjadi berkat bagi orang lain juga ya.
1: Kayak
2: kita
1: buka rezeki karyawan,
2: rezeki
1: gitu ya,
2: karyawan kita bisa membantu banyak orang. Kalau penghasilan kita bertambah, kan otomatis berkat kita juga bisa disalurkan lebih banyak ke orang-orang ini. Nah, maksudnya kenapa channel-channel ini dipakai? Ya supaya kita menjadi berkat buat diri sendiri dan orang-orang yang ada di bisnisnya kita, seperti itu.
1: Yang ditakutkan apa biasanya mas? Apakah karena kadang gini, kan dulu saya juga pernah nih bantu teman gitu ya, dia buka di rumahnya, kebetulan istrinya tuh lagi dirumahkan waktu itu, ada COVID ya mas, terus kayak buka apa pesanan yang kayak pemakanan gitu. Dia gak berani buka online karena takut ada pesanan membludak, sementara orangnya belum ada yang bikinin mas, atau mungkin juga bagian-bagian itu belum ada. Nah, ini persiapannya gimana? Kalau kita udah komitmen dengan buka toko online, hal apa aja yang kita harus siapkan di belakang layar supaya penggemar atau pembeli nggak, aduh ini pesannya lama banget nih, atau mungkin atau seperti apa gitu mas?
2: Oke. Ini menarik ini karena sebenarnya yang selalu saya bilang ya, itu ketakutan yang sangat lucu dan tidak berdasar.
1: Kayak udah yakin banget bakal
2: rame. Emang bakal rame ya.
1: Gitu.
2: Maksud saya bukan,
1: kepedean boleh ya, gak boleh ya mas ya.
2: Betul, bukan saya bilang toko Anda pasti sepi, bukan. Ada kesempatan tokonya akan rame banget, iya. Cuma maksudnya kan jalan aja belum. Masa takutnya sudah, takutnya tuh lucu loh. Saya kok takut naik pesanan membludak, ya harusnya seneng dong,
1: harus
2: kenapa
1: ya
2: takut? Nah, maksudnya dijalani dulu. Kalau memang pesanannya rame ya puji Tuhan, alhamdulillah dijalani.
1: Nanti kan bisa ngerasain lagi gimana flow-nya gitu.
2: Betul,
1: ya, mas, ya.
2: Evaluasi. Tapi harus ada yang dipersiapkan. Betul doang tadi. Yang dipersiapkan itu sudah pasti kapasitas produksinya dilihat dulu seperti apa. Terus dilihat dari guideline online-nya dulu. Misalkan jualan makanan, apa saja yang harus dipersiapkan. Kemasannya sudah properkah, higienitasnya sudah properkah, hal-hal yang basic-basic aja dulu.
1: Sudah cetakan tuh udah mulai ditata dulu ya, bukan
2: betul
1: malah kayak baru buka, baru lipet-lipet itunya, cupnya.
2: Betul,
1: gitu
2: itu
1: ya,
2: sudah
1: mas,
2: siap. Dulu mau ada yang order, mau enggak, kan itu sudah ready
1: itu
2: dulu.
1: Itu mungkin bagian dari profesionalitas ya mas ya?
2: Betul.
1: Bagaimana produknya itu udah, kalau memang udah ditulis sedia, ya harus sedia juga, jangan
2: itu
1: dari nol baru dibikin atau apa.
2: Lama
1: gitu
2: nanti itu kan, ya itu dari situ mulainya dipersiapkan dulu, terus juga dipersiapkan itu dari foto-foto di Shopee-nya, di GoFood-nya, itu mulai di foto yang baik, diperbaiki satu-satu.
1: Nah itu juga mungkin jadi alasan orang malas gitu mas, karena gak tahu ya, malas kan juga bukan hal yang harus kita terapkan ya kalau berbisnis ya mas ya. Jadi kadang tuh kalau kita bahas tentang tantangan ini ya, ini kan pasti harus ada apa ya, kemampuan baru kayak promosi online kan pasti beda dengan promosi offline gitu ya. Apa nih tipsnya yang sederhana nih, cara sederhana untuk bisa mengakalin hal-hal kayak tadi untuk jualan tapi kita punya tokonya dunia maya gitu mas?
2: Sebenarnya itu malas itu tidak ada kosakata malas ya di bisnis ya. Kalau mau,
1: kalau malas nggak akan sukses tuh, kalau
2: malas
1: gitu ya.
2: Iya tidur aja nggak usah buka toko gitu kan maksudnya. Tapi maksud saya kita ini sebagai manusia rasa malas pasti ada, rasa takut pasti ada. Yang kita lakukan itu bukan melawan rasa takut dan malas, tapi caranya gimana supaya kita ini bisa mereduce hal-hal yang bikin kita malas. Itu contohnya saya itu paling malas pakai skincare. Gimana cara, bukan saya harus pakai skincare, enggak. Tapi skincare itu saya taruh itu dekat sekali dengan pintu. Jadi saya ketika pulang sudah pakai langsung.
1: Gitu ya.
2: Ah, Jadi kalau buka bisnis misalkan online ini takut ribet apa, ya udah foto seadanya dulu aja, upload. Pokoknya 5 detik yang bisa saya lakukan dulu. Saya foto kepikiran sampai wah po, harus bagus, harus desain gini-gini. Udah foto aja dulu sementara yang ada, di-upload dulu ada produknya. Bulan depan mau kamu foto yang lebih bagus lagi, monggo.
1: Yang penting jalan dulu bisnisnya.
2: Yang penting jalan
1: ya,
2: dulu ya. Bisnisnya. Kalau dipikirnya itu sudah sampai 6 bulan dipikirin, waduh, enggak jalan-jalan. Ya udah jalan dulu aja sambil dibenerin.
1: Udah beda, udah ganti musim, ganti apa masih mikir.
2: Tambah males justru. Ya, sudah 6 bulan, waduh ki suwimen, enggak usah buka wis lho malah.
1: Oke, ini kalau kita balik nih Mas ya, kita bahas tentang peluang, tantangan sama strategi bersaing gitu. Kalau untuk peluang jelas berarti ya, jelas. Akan membuka bahkan sampai saya tuh punya teman Mas, jualannya apa coba Mas? Kaset bekas. Jadi kaset-kaset yang apa yang kayak zaman dulu kan kita mungkin udah dibuang ya. Jadi teman saya tuh sampai berburu kaset di toko-toko loak, dia perbaiki dan yang jual itu sampai dijual ke Jepang, Norway, sampai ke luar negeri karena ada marketnya gitu. Jadi kan istilahnya kalau untuk peluang kita bisa menembus pasar bahkan sampai ke internasional gitu. Ya. Apalagi nih Mas, peluang apalagi yang bisa didapatkan dibandingkan kita hanya buka di rumah aja gitu, selain menjangkau orang luas gitu.
2: Selain menjangkau orang luas, sepertinya kalau e-commerce itu memang nomor satu ya menjangkau orang luas ya. Yang kedua itu ya pasti menghasilkan tambahan, tapi itu plus aja sih sebenarnya.
1: Core-nya berarti lebih ke memperluas market aja gitu.
2: Betul, core-nya itu memperluas market dan kita itu bisa lihat kapabilitas produk kita itu di marketplace. Karena di marketplace itu sangat-sangat ini bisa jadi penilaian untuk kita. Jadi bagusnya di marketplace itu datanya sudah diintegrasi di situ. Orang berkunjung berapa,
1: orangnya tuh siapa juga kelihatan ya, umur cowok cewek, umur berapa gitu.
2: Ngirim produknya kemana itu sudah kelihatan.
1: Wilayah mana? Kalau buka cabang, ini yang banyak beli daerah sini nih, itu kan juga terdata ya Mas.
2: Itu sebenarnya itu kita dikasih data sama e-commerce itu, kita saya kalau lihat yang e-commerce itu seneng karena semuanya angka data. Saya bulan depan sudah tahu misalkan.
1: Enggak bisa ngarang-ngarang nih.
2: Enggak bisa ngarang-ngarang.
1: Seingat saya tuh jam 7 tuh padahal jam ramainya jam berapa tuh, mulai order masuk jam berapa itu kita bisa membaca di sana berarti ya Mas.
2: Betul.
1: Ya?
2: Kalau offline itu kan kendalanya ya kita harus punya admin ya, kita harus ketikin satu-satu, catetin satu-satu. Kalau di Shopee kan tinggal buka performa toko. Itu kan di situ sudah ada
1: grafiknya, penjualan, ada keywordnya, ada juga
2: keyword. Nah, itu bisa kita translate ke offline. Nah, jadi sebenarnya kita buka e-commerce itu laku nggak laku ya sudah, yang penting dijalani. Apa yang bagus dari situ kita ambil, kita perbaiki.
1: Bahkan juga mungkin kayak produk apa yang paling laris. Produk apa yang kurang laku mungkin kita bisa pelajari, ganti trik lagi gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Jadi peluang gitu ya pendengar ya, kita bisa memperluas pasar kita, kita bisa mendapatkan data gratis juga, mungkin juga yang saya rasakan juga menjadi kayak apa nilai Mas. Jadi kayak mana sih marketplace-nya bisa ditunjukin loh gitu kan. Karena sesuatu yang di dunia nyata, di dunia maya, misalkan udah ada followernya banyak, berarti kan followersnya juga ada gitu ya Mas ya. Kalau di toko kita nggak tahu followernya berapa nih.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalkan Mas Farel, marketnya saya udah terjual 120 ribu pelanggan, itu kan juga nilai plus juga gitu ya Mas ya.
2: Jadi proof ya.
1: Jadi proof yang nggak bisa dibohongin kayak gitu ya. Oke, kita jeda dulu, kita nanti akan bahas lagi seputar tantangan dan juga strategi bersaing. Karena dulu kita pernah bahas bahwa dunia maya tuh sebegitu banyaknya penjual pendengar. Kita nanti akan kembali lagi berbincang di sore hari ini, tetap bersama kami di stasiun kesayangan Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sore ini pendengar kita masih membahas ya bagaimana peluang, tantangan dan juga strategi bersaing ketika kita membuka marketplace untuk UMKM. Karena pasti banyak sekali yang dipersiapkan, tapi kalau kita persiapan udah matang itu juga menjadi salah satu apa ya cara untuk bisa meningkatkan omset jualan kita pendengar. Masih bersama dengan Mas Farel dari Amartya Consultancy. Tadi disebutkan kita udah tahu peluangnya seperti apa nih Mas nih. Kalau untuk tantangan selain dari sisi personal gitu kan, kita pasti kan menghadapi banyak sekali yang namanya netizen ya. Kadang ada yang tipe yang ribet, ada yang apa, yang juga kadang bikin emosi juga. Masalah retur-meretur, masalah rating-merating gitu kan ya. Apa yang dipersiapkan seorang pemilik usaha ketika mereka harus tahu nih kualitas number one, terus juga profesionalitas juga number satu gitu.
1: Kalau dua hal yang tadi disebutkan, profesionalitas dan barang kualitas itu sudah jalan, sebenarnya masalah netizen ini cuma noise aja sih. Cuma itu gak
0: otomatis
1: terlalu
0: akan
1: berpengaruh.
0: Baik ratingnya gitu ya.
1: Kalau dari antara semua yang baik muncul satu aja yang jelek, itu jadi pertanyaan. Kecuali kalau misalkan nih berbanding sama, yang bagus setengah, yang jelek setengah, itu jadi perhatian. Tapi kalau misalkan orang-orang nakal ini ya pasti selalu ada. Tapi kan kita gak fokus ke satu itu. Kita pokoknya sediakan produk yang bagus, yang baik, kita menjualnya secara baik, ramah. Pasti rating-rating atau komentar-komentar netizen ini ya akan follow apa yang kita kerjakan aja.
0: Baik. Kalau untuk marketplace kan juga pasti dikaitkan dengan ada paket gitu ya. Ada kita harus pengiriman barang, pengemasan, kemudian juga quality supaya... Karena produk-produknya kan kadang ada yang sampai berhari-hari mas. Ada yang harus awet sampai di tempat tujuan. Masalah-masalah seperti itu harus kita bantu di mana nih? Kayak packaging, kemudian juga pengemasan, pemilihan dari apa kurir online itu seperti apa tuh?
1: Bagaimana? Kalau itu biasanya orang-orang ini mencari mentor ya. Jadi mereka cari orang yang memang sudah jalan. Toko-toko di e-commerce-nya mereka coba pelajari. Jadi dari kalau dari prosedurnya e-commerce sendiri ini sebenarnya cukup mudah dipelajari. Untuk packing, menempel label, kemudian diambil oleh ekspedisi ya. Itu sebenarnya sudah paten dan kalau dipelajari itu gampang.
0: Tapi tinggal yang, diambil aja gitu kalau nggak salah ya.
1: Kalau yang tricky itu yang tadi, kalau misalkan ada special case, misalkan jualan makanan frozen nih, pasti kan harus ada pakai packaging spesial, mungkin pakai ekspedisinya harus spesial. Ini biasanya mereka itu cari info-info tambahan ke orang-orang yang memang sudah ada di bisnis yang sama.
0: Jangan takut untuk bertanya.
1: Betul. Kalau di figure out sendiri nanti banyak ruginya.
0: Trial errornya juga
1: trial gagal. Nanti takutnya dikirim ternyata sudah basi ini itu. Mending kalau ada teman atau ada orang pengusaha yang sudah biasa dengan frozen food, mungkin bisa tanya, bisa minta pendapat. Baru kita trial and error sendiri. Seperti itu.
0: Baik. Terus juga kadang tuh ada anomali-anomali lucu mas. Kayak misalkan yang lagi viral di Threads gitu ya. Ada pembeli yang nakal gitu. Kayak dia pakai produknya diretur dengan berbagai macam alasan. Tahu kan?
1: Tahu.
0: Ternyata udah dipakai apa, di foto-foto, di apa. Itu ada juga kadang tuh netizen yang sepinter apa memanfaatkan sistem ya kadang ya. Kayak, oh ini di... pakai dulu terus dikembalikannya barang yang beda juga. Atau mungkin caranya kita harus siap mental gak sih dengan hal-hal seperti itu mas? Atau ada strategi khusus lainnya gak?
1: Siap mental ya. Tapi yang mau saya bilang itu siap mentalnya lebih ke jangan terpengaruh terhadap satu orang yang nakal. Itu pasti akan selalu ada di bidang apapun. Di kantor, dunia kerja, gak usah usaha di kantor aja juga ada yang nakal. Di usaha itu banyak juga ada yang komentar negatif, ada yang diretur. Kita bikin website pun juga sama, ada hacker-hacker, ada orang yang cari
0: buzzer-buzzer yang nilai rating-rating jelek ya itu ya, mas ya.
1: Pasti ada, cuma kita jangan sampai takut memulai sesuatu karena hal yang belum pasti ada. Memang ada orang-orang nakal seperti itu, tapi kan itu mungkin 1-2 di antara 1,000 atau 2,000
0: pembeli. Ya, emang anomali setiap bidang itu pasti ada.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi masa kita kehilangan 1,000 sampai 2,000 orang ini untuk memikirkan satu orang yang nakal ini kan lucu ya. Tapi kita pun juga harus belajar, kita harus mempelajari di e-commerce itu sendiri proses returnnya seperti apa. Jadi kita bisa mempertahankan diri. Klien saya kemarin ada juga sama kasusnya. Jadi jualan bahan stiker. Nah, jualan bahan stiker dia beli nggak dipakai selama 2 minggu. Setelah itu ternyata habis dipakai lemnya ternyata nggak kuat. Akhirnya ngechat sama klien saya, "Kak, ini kok produknya seperti ini ya? Saya mau retur." Ya kita nggak bisa apa-apa. kan sudah jelas di Shopee peraturannya adalah 2 hari dicoba bisa diretur.
0: Harus jelas rulesnya.
1: Harus jelas rulesnya. Nggak bisa kalau kita sudah tahu rulesnya, kita nggak bisa dimanipulasi. Kita nggak bisa, oh ya udah nanti saya transfer nggak enak nih, yo kita sesuai by rules saja. Jadi kita nggak bisa dimanipulate sama orang.
0: Jadi sejak awal sudah jelas kayak harus ada video unboxing.
1: Betul.
0: Kemudian juga aturannya berapa hari.
1: Kalau misalkan itu, oh belinya di toko kita tapi nggak lewat e-commerce offline, oh berarti tanggung jawab kita dong, 2 minggu rusak ya harus kita ganti. Tapi kalau Anda belinya di e-commerce, ya kita ikut peraturan e-commerce dong.
0: Dan itu aturan juga sudah dibuat untuk memudahkan masing-masing pihak ya.
1: Yes, betul.
0: Solution gitu ya, Mas ya.
1: Itu kalau dicoba selama 2 hari diretur, kemungkinan keterimanya tinggi kok returnnya. Jadi kalau sudah lewat, ya mohon maaf ya, kita harus mengikuti peraturan dari e-commerce itu sendiri. Seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi selalu ada tantangan, tapi jangan fokus ke orang-orang unik tadi gitu ya. Karena kalau produk kita bagus, pelayanannya juga cepat, pasti rating bagus akan lebih banyak dibandingkan dengan omel-omel tadi gitu ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya? Untuk sistem strategi bersaing gitu. Ini kan saya sering sekarang kan juga pakai TikTok ya, Mas ya. Untuk ketika kita udah nge-like satu produk baju gitu kan, pasti akan muncul banyak produk baju atau mungkin juga serupa gitu ya. Di antara tadi untuk bisa meningkatkan daya saing seperti apa nih? Apakah ada satu key yang penting misalkan dari visual dulu kah, dari diskon kah, dari promo kah, atau dari segi apa sih yang paling menarik untuk pembeli gitu?
1: Itu prosesnya panjang sekali ya. Itu kalau saya sama klien itu ngebangunnya toko baru
0: harus dipetakan dulu ya, Mas.
1: Harus dipetakan ya? Dan itu selama 6 bulan. Jadi orang buka toko ini pasti selalu takutnya gini, baru sebulan buka
0: udah nyerah.
1: Loh, kok belum rame? Loh, baru sebulan. Tunggu dulu 6 bulan strateginya apa dari mulai pertama, bulan pertama ini naikkan follower dulu. Gimana caranya supaya follower ini naik?
0: Ya kan? Supaya orang tahu nih ada loh yang toko ini loh.
1: Kunjungan gitu ya. Naik itu kan caranya banyak. Bisa share link, bisa rutin live, bisa iklan toko. Itu harus di figure out. Voucher diskon itu harus di figure out kita mau pakai yang mana. Dari total kunjungan ini kita bisa lihat, oh sudah tinggi, konversinya ternyata rendah. Gimana caranya supaya bisa convert? Oh kita bisa pakai voucher pembeli baru. Jadi orang-orang gak cuma lihat, tapi karena ada voucher pembeli baru, mereka dapat diskon yang lumayan, 10-15 ribu kan lumayan. Akhirnya mereka beli. Nah ini itu dilakukan selama 6 bulan.
0: Tidak bisa hanya 1 bulan, karena belum terpetakan gitu ya, Mas.
1: Belum terpetakan, kan sumber traffic itu kan banyak. Ada dari iklan, iklan produk, iklan aja banyak. Iklan produk, iklan toko, iklan live banyak itu. Terus ada affiliate, ada share link, nah, ada voucher, ada diskon. Itu banyak. Untuk orang-orang yang mau masuk e-commerce, jangan semuanya dilakukan. Satu dulu. Kamu bisanya apa? Misalkan nih, saya ini orangnya suka ngomong. Tapi saya nggak terlalu pinter untuk ngutak-ngutik ini itu. Yaudah, pakai kamera, duduk live.
0: Live aja.
1: Ngobrol, live aja. Kamu pintar bisnis, tapi nggak pintar ngomong, nggak usah live. Fokus aja dulu di ngatur produknya itu gimana caranya supaya bagus, pricingnya seperti apa, diskonnya, vouchernya seperti itu. Kamu nggak pintar keduanya, urusin affiliate, orang lain yang jualan.
0: Fokus kalo, di itu ya, Mas.
1: Betul, kalau sebulan itu semua sumbernya diurusin, pusing kepala.
0: Satu orang untuk bagi-bagi itu.
1: Betul, satu dulu.
0: Baik, tadi juga saya menarik gini, saya jadi ingat ya, ternyata ketika, bahkan ketika live pun, kalau hostnya lucu, itu orang pasti akan tertarik untuk
1: tertarik.
0: Bahkan juga itu mungkin jadi faktor ini ya, Mas ya, kayak orang akan nonton dulu, karena hostnya lucu, udah kita check out dulu ya.
1: Iya.
0: Saya punya teman, Mas, di dunia maya, dunia nyata tuh kayak orangnya selengean. Terus tiba-tiba dia jadi host, pernah lihat mukanya, pakai baju batik, jadi rapi. Jadi kita kayak ketika dia jadi host itu dia membawa produknya. Jadi beda ketika dia dunia nyata gitu kan. Ada usaha kayak visualnya harus rapi, harus sesuai dengan SOP. Jadi itu juga menunjukkan profesional. Jadi betul. Jangan sampai kayak misalnya lagi live tapi disambil-sambil garuk-garuk hidung, background-nya enggak rapi.
1: Iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya, Mas,
1: itu,
0: ya.
1: Betul.
0: Banyak ya.
1: Betul. Itu saya paling males itu kalau join live orangnya nggak siap, produknya nggak kelihatan apa, cuma orang duduk di depan kamera terus ditanyain, boleh nggak spill produknya yang ini? Terus dia melengos
0: mana ya,
1: dulu, gitu. Mana ya? Terus manggil orang lain dulu, mana ini produk? Sudah saya skip duluan.
0: Nah, bener, Mas. Jadi kayak, kelamaan nih. Jadi segampang itu jari kita ngegeser. Makanya bagaimana untuk bisa grab the audience gitu ya. Mencari sesuatu yang membuat audience bisa tertarik stay di sana gitu ya. Itu ya pendengar ya, untuk strategi bersaing ya. Kita masih punya satu segmen lagi Mas Farhal, nanti kita akan kembali lagi. Pendengar juga masih bisa menyimak tips and trip-nya, tipsnya bagaimana sih UMKM bisa masuk ke marketplace.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Sore ini banyak sekali pendengar ilmu yang mungkin didapatkan untuk Anda yang baru mau memulai usaha atau mungkin juga baru melebarkan sayapnya jualan offline kemudian jualan online gitu ya. Karena sekarang tuh produk apapun tuh ada di marketplace. Anda mencari produk esensial untuk rumah tangga ada, produk-produk yang random juga lebih banyak lagi gitu ya. Padahal jadi kayak godaan kita untuk bisa membeli produk tuh lebih tinggi. Jadi tinggal gimana peluangnya tadi untuk bisa membuat pembeli tuh masuk yang keranjang, terus juga check out gitu ya. Nah ini Mas Farel, kalau melihat dari tren yang ada ya, apalagi juga kita udah masuk di akhir tahun nih, pasti kan tiap bulan tuh ada temanya, tiap apa ya, ada Natal, ada Lebaran, ada juga libur sekolah, ini kan juga pasti berpengaruh juga dengan mental pembeli, apalagi tanggal muda, tanggal tua gitu ya Mas ya. Kalau untuk hal lain nih yang belum kita bahas terkait dengan tiga tadi ya, peluang, tantangan, sama strategi apa nih Mas yang perlu dipahami oleh para penjual di marketplace tadi?
1: Ini yang baru saya pelajarin dari klien-klien saya. Tokonya oke, tanggalnya tepat, belum tentu rame. Kenapa? Jangan berkecil hati dulu karena ada pengaruh di kondisi ekonomi dan purchasing power. Jadi nggak selalu kita jualannya bagus, produknya oke, kualitasnya oke, pelayanannya oke, Shopee-nya atau e-commerce-nya sudah diurusin dengan baik. Loh kok masih nggak laku ya, apa saya ada salah? Belum tentu. Bisa jadi ada kemungkinan, oh ini misalkan dolar lagi tinggi, harganya harus dinaikkan.
0: Ada isu nasional juga. Betul. Mungkin gitu ya.
1: Orang-orang mungkin ketakutan untuk meng-spend uang di hal-hal yang mereka belum butuh. Akhirnya disimpan dulu. Jadi memang fluktuatif dan memang itu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi ya, itu salah satu hal yang perlu diketahui juga.
0: Jadi ketika tiba-tiba gak ada yang check out, jadi jangan khawatir ya. Kita harus melihat semua hal. Jadi kayak tadi disebutkan 6 bulan itu waktu yang pas untuk bisa buat grafiknya seperti apa. Jadi jangan sampai sekalinya nol check out jadi kayak aduh lemes lagi. Itu justru malah bikin harus semangat gitu ya Mas ya. Mas Farel, ada pesan apa nih kepada pendengar Pro 1 yang sekarang juga stuck masih di angka puluhan bahkan juga nol check out gitu Mas. Apalagi yang bisa di apa ya sampaikan supaya mereka masih tetap semangat untuk berjualan online nih.
1: Konsisten dan dijalani aja. Jadi kalau masih nol selama berbulan-bulan berarti ada sesuatu yang dirubah, harus dirubah. Jadi belajar, banyak memperbanyak ilmu, banyak-banyak cari tutorial, kalau bisa cari mentor. Cari mentor itu banyak. Ada yang di bidang bisnisnya, mentor e-commerce juga ada. Cari informasi sebanyak mungkin, diaplikasikan dalam tempo waktu tertentu. Jadi jangan satu bulan, dua bulan lo kok masih sepi, tak tutup aja ya. Jangan. Coba apa yang dirubah dulu, ada yang bisa diperbaiki, selama 6 bulan dievaluasi lagi. Jadi semangat, angka itu hanyalah hasil akhir. Percaya sama prosesnya aja, jangan takut karena rezeki itu sudah Tuhan kita yang menyediakan. Yang penting kita setia dan mau menjalani proses.

0: prosesnya dengan
1: itu
0: baik.
1: Dia supaya bisa mendapatkan produk yang berkualitas, prosesnya harus dilain terus gitu ya.
0: Betul.
1: Mas Fala, terima kasih sudah mampir ke Beranda Asta Cita sore hari ini. Tipsnya nambah lagi, semoga pendengar yang tadi mendengarkan bagaimana strategi bisa berjual di marketplace ya, UMKM masuk marketplace tadi, semoga tipsnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Mas, kita terima ketemu kasih. Lagi lain waktu ya.
0: Ya.
1: Pendengar juga, kami akhir dulu perjumpaan kita di Beranda Asta Cita dari Pro 1 Semarang. Saya juga pamit dulu ya. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti Lintas TE Jateng. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwakerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Pemkot Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawang Arum. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Berikut Rahma Purwanto melaporkan.
1: Bisa dievaluasi.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapania mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lilu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
1: Bisa di evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil, dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid, tidak.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
3: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi, verval. Langsung kami lakukan verval ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi. Sehingga cek data ulang, ternyata apakah dia benar, ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya, atau mungkin ada penghasilan lain, itu yang harus kita cek.
2: Maksudnya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan.
0: Pemkot Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawang Arum. Muhammad Reza melaporkan selengkapnya.
4: Rakor ini tadi kita cek kesiapan dari SPPG dapur-dapur.
5: Pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi mencakup kesiapan SPPG, penerapan SOP, hingga penyesuaian menu bagi penerima manfaat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik.
4: Rakor ini tadi kita cek kesiapan dari SPBG, dapur-dapur, dan memastikan SOP berjalan dengan baik. Dan saya banyak mendengar keluhan, ini akan segera kita tindaklanjuti segera agar supaya pelayanan bisa lebih baik.
5: Respati menambahkan, salah satu keluhan yang muncul berkaitan dengan penyesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat. Pemkot akan melibatkan dokter dan TPPKK untuk memberikan rekomendasi terkait menu MBG. Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan evaluasi saat ini diarahkan pada peringkatan kualitas pelaksanaan program. Kepala SPPG dinilai memiliki peran penting dalam memastikan SOP dan tata kelola di dapur MBG berjalan sesuai ketentuan. Penyesuaian menu juga menjadi perhatian, terutama bagi penerima manfaat dengan kelompok usia yang berbeda. Menu untuk anak sekolah dan penerima manfaat 3B dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
6: 3B ini kan memang sudah hampir 14 ribuan ya, 12 ribu lebih penerima MBG 3B. Namun masih belum sesuai harapan ya terkait dengan menu yang seharusnya ya. Kan dia harus memperhatikan kalau untuk usia balita yang usia 2 tahun, 3 tahun mestinya tidak disamakan dengan yang usia anak SD, usia dewasa.
5: Pengelolaan limbah juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Sisa makanan yang masih ada di sejumlah sekolah dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, antara lain sebagai pakan ternak dan maggot, sehingga tidak langsung terbuang. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional di Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional. Salah satunya di pasar Arjo Binangun, Bojong, Purbalingga, pedagang mengaku beberapa jenis sayur mayur langka dan harga naik akibat banyak tanaman petani yang terdampak kekeringan. Dinah, salah satu pedagang sayur mayur dan bumbu dapur di pasar Arjo Binangun, mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti welok atau labu siam, moncang atau daun bawang, tomat, kobis, sawi putih hingga bawang merah, sedangkan harga cabai cenderung fluktuatif atau naik turun. Dinah merinci kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada beberapa jenis komoditas seperti bawang merah mengalami kenaikan berturut-turut dalam 2 hari terakhir, yakni harga kulakan kini mencapai Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Saat ini bawang merah dijual eceran Rp8.000 per 1/4 kilogram atau Rp30.000 per kilogram. Daun bawang untuk harga kulakan melambung dari harga sebelumnya Rp6.000 hingga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Welok atau labu siam dari harga kulakan naik menjadi Rp9.000 per kilogram yang sebelumnya Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Sawi putih, lanjut Dinah, untuk harga kulakan sebelumnya hanya Rp2.000 sampai Rp4.000, kini melonjak hingga Rp8.000 per kilogram dan ia menjual di kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Selanjutnya, tomat harga kulakan sebelumnya Rp2.000 per kilogram kini naik menjadi Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogram. Adapun untuk kobis dari harga kulakan berada di angka Rp6.000 per kilogram dan dijual seharga Rp7.000 per kilogram.
8: Welok, muncang, ya tomat ya mundak tapi sih ora akeh. Kobis ya naik maning. Bawang merah ya mundak maning. Ada lombok sih ya munggah turun lah. Tapi kan karena sange ibu mbak, tapi yang ya robo. Lobor 8.000, welok 8.000, sang 8.000 malah. Kobis rong dina naik. Muncang. Ya rezeknya ora tuku kangana gena. Semenon nangane nyet nang ajul. Larangan mbok darani pada nekaken. Dua dal kangana larang. Pada nekane 20.000 ya rezeki melas. Suka sing nyanding sing murah-murah.
7: Sementara itu menghadapi lonjakan harga komoditas dari tingkat penyalur, Dinah mengaku memilih menyiasati barang dagangannya dengan lebih mengandalkan komoditas sayur yang harganya masih terjangkau oleh masyarakat seperti kangkung dan komoditas sayur lain. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menaruh perhatian serius terhadap kesehatan mental kelompok pelajar dan anak sekolah. Berdasarkan hasil screening cek kesehatan gratis atau CKG, ditemukan indikasi awal gangguan mental ringan serta kecemasan pada anak tingkat SMP hingga SMA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
9: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat pencegahan gangguan mental pada usia remaja. Apalagi kini, sekitar 5% pelajar SMP dan SMA diketahui mengalami gangguan kesehatan mental sesuai hasil cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, mendorong peran keluarga dan sekolah agar melakukan intervensi dini.
10: Ada gejala kecemasan, depresi. Kalau kita lihat itu dari depresi. Kalau terkait dengan kecemasan, ya mungkin sekitar 5 itu sudah mulai menunjukkan kecemasan ringan. Ya 5% dari hasil CKG ya, CKG saja. Jadi ini bukan hasil general ya, CKG itu adalah cek kesehatan gratis.
9: Menurut Anung Trihadi, masa remaja memang rentan terkena gangguan kesehatan mental sebab mereka dalam masa pertumbuhan.
10: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal, gangguannya eksternal. Nah, kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar.
9: Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan masyarakat agar memantau kondisi kesehatan secara berkala, terutama untuk memastikan kesehatan mental tetap terjaga.
0: Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Bayi tersebut diduga diserahkan kepada calon pembeli setelah ibu kandungnya menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Rian Asidiki melaporkan selengkapnya.
11: Pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah.
12: Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam perkara ini, seorang perempuan berinisial MDS, 24 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah menyerahkan bayinya kepada seorang pria yang disebut sebagai calon pembeli dan menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Kasus tersebut bermula setelah MDS melahirkan bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Kota Surakarta pada 5 Agustus 2026. 3 hari setelah melahirkan, bayi kemudian dibawa MDS ke tempat kosnya di wilayah Mojosongo, Jebres. Di tempat kos tersebut, MDS menghubungi seorang saksi dan menyampaikan kesulitannya dalam merawat bayi. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga seorang saksi bersama pria yang disebut sebagai calon pembeli datang ke kos tersangka untuk melihat kondisi bayi. Wakil Polresta Surakarta AKBP Heru Eko Ibowo mengatakan, sehari setelah kedatangan tersebut, pria yang disebut sebagai calon pembeli kembali datang dengan membawa sejumlah perlengkapan bayi.
11: Kronologis kejadian di mana pelaku ini melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke kosnya pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah.
12: Puncaknya terjadi pada 9 Agustus, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. MDS bersama sejumlah saksi berkumpul di sebuah rumah di wilayah Jagalan, dan bayi laki-laki tersebut kemudian diserahkan kepada pria yang disebut sebagai calon pembeli. Dalam proses penyerahan tersebut, MDS menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Kasatres PPA dan PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Kartikasari mengatakan, uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13: Terima kasih. Kalau dari keterangan tersangka, bahwa tersangka pernah berusaha menjual anaknya yang pertama, tetapi kemudian tidak jadi, ini yang kedua kalinya. Alasan tidak jadi, kurang tahu, tapi memang dia berusaha menjual awalnya seharga 15 juta, tapi tidak ada transaksi. Kemudian anaknya itu diasuh oleh keluarganya yang ada di wilayah Sragen.
12: Polisi memastikan bayi saat ini dalam kondisi sehat dan dititipkan di yayasan yang bekerja sama dengan kepolisian. Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam proses penyerahan bayi tersebut. MDS dijerat pasal 83, junto pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Generasi muda membutuhkan teladan untuk berperan memutus mata rantai perilaku korupsi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Teladan itu memang penting. Teladan dan
15: generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam memutus mata rantai perilaku korupsi agar tidak berkembang menjadi budaya di masyarakat. Upaya tersebut perlu dimulai sejak dini melalui keteladanan, pendidikan, serta pendampingan yang nyata. Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu FKSB Kota Semarang AM Jumai mengatakan, generasi muda saat ini membutuhkan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika figur yang selama ini dianggap sebagai panutan justru tersandung kasus korupsi. Kondisi tersebut menurutnya dapat mempengaruhi kepercayaan generasi muda terhadap nilai-nilai integritas. AM Jumai kepada RRI kemarin menilai salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memutus mata rantai perilaku korupsi, penyimpangan, dan ketidakadilan secara sistematis yang dimulai dari tingkat tertinggi hingga lingkungan masyarakat paling bawah.
14: Teladan itu memang penting. Teladan dan terkait dengan pembekalan kepada generasi muda sejak dini itu memang sangat diperlukan, ya. Bahkan sejak masa kanak-kanak kejujuran itu juga sudah mulai ditanamkan.
15: Ia menambahkan pendidikan anti korupsi juga perlu diperkuat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Meski tidak selalu berbentuk kurikulum khusus, nilai-nilai integritas sebenarnya telah diajarkan melalui pendidikan karakter. Menurutnya penanaman nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya melalui pemahaman teori. AM Jumai juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem agar masyarakat tidak terbiasa melakukan penyimpangan kecil yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sementara itu, mahasiswa Polines Azafira Ayu Salsabila mengatakan, budaya anti korupsi tidak cukup hanya dipahami secara teori maupun materi perkuliahan. Menurutnya nilai-nilai anti korupsi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
16: Memastikan budaya anti korupsi sejak masa muda merupakan hal yang sangat penting karena mahasiswa adalah generasi yang nantinya akan menjadi penerus dan calon pemimpin di berbagai bidang. Budaya anti korupsi tidak hanya cukup dipahami melalui teori atau materi perkuliahan.
15: Salsabila menilai budaya anti korupsi dapat dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya mahasiswa juga perlu menjadi contoh bahwa keberhasilan tidak harus diraih melalui cara-cara curang.
0: Konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih rendah dan baru mencapai 11,91 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah target nasional sebesar 26,6 kg per kapita per tahun. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
17: Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah dan belum mencapai target nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas untuk terus mendorong budaya makan ikan di masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani mengatakan, konsumsi ikan masyarakat atau KIM di Banyumas pada 2025 tercatat sebesar 11,91 kg per kapita per tahun.
18: Tahun 2025, Banyumas itu mencapai 11,91 kilogram per kapita per tahun. Artinya satu penduduk masyarakat Banyumas dalam satu tahun itu mengkonsumsi sekitar 11 kilo. Masih rendah sekali, ya, masih rendah. Tapi ini lebih tinggi daripada kabupaten tetangga kita, Purbalingga. Purbalingga itu hanya mencapai sekitar 9,6 kg per kapita per tahun. Kalau Cilacap, karena dia wilayah pesisir, itu mencapai 14,21.
17: Menurutnya rendahnya konsumsi ikan di Banyumas antara lain dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang lebih memilih sumber protein lainnya. Masyarakat dinilai lebih banyak mengonsumsi tempe, ayam maupun daging sapi dibandingkan ikan. Elita mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Edukasi dan kebiasaan makan ikan dinilai perlu dilakukan sejak usia dini, termasuk kepada ibu hamil. Menurutnya berbagai kegiatan gemar makan ikan juga terus didorong untuk mengenalkan manfaat dan meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Di sisi lain, rendahnya konsumsi ikan masyarakat Banyumas menjadi perhatian karena produksi perikanan daerah terus berkembang. Damara Sakti melaporkan.
0: Untuk memastikan kualitas menu MBG, Pemkab Bantul akan mengadakan survei di tingkat satuan pendidikan hingga ibu hamil dan balita. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
19: Apalagi apalagi untuk yang bumil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kelektor sedikit.
20: Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan survei kepuasan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Tak hanya menyasar penerima manfaat di tingkat sekolah, survei juga dilakukan pada ibu hamil dan balita yang mendapatkan MBG. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji menyatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan makanan dengan kualitas terbaik, terutama pada ibu hamil dan balita yang membutuhkan gizi seimbang demi mencegah persoalan malnutrisi. Hermawan menegaskan, pemberian MBG bagi ibu hamil dan balita memang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Sebab kelompok tersebut masuk dalam periode krusial sehingga sistem pencernaan dan kebutuhan nutrisi mereka sangat sensitif.
19: Kalau di Bantul kan variasinya lebih banyak toh dibanding yang apa DIY, karena kan varian kita kan lebih banyak toh. Nanti sampai ke itu juga ke bumil nanti akan kita survei sekalian, apalagi untuk yang bumil kemudian balita itu kan nggak boleh ada kelektor sedikit saja kan nggak boleh. Kayak misalnya rhabdomyolisitis itu kan resiko terjadi kejadian fatal itu kan lebih tinggi sebenarnya.
20: Hermawan menambahkan, survei kepuasan MBG sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY. Pemkab Bantul kini tinggal mengadaptasi formula tersebut dengan penambahan parameter yang disesuaikan.
19: Sebenarnya di DIY itu sudah, tapi kan level SLPA atau. Jadi Satgas DIY itu nih memberikan masukan yang soft test gitu loh. Kurang ini. Inisiatifnya dari Satgas Kabupaten, tetapi terinspirasi dari Satgas DIY. Okay. Justru fitur minimal dari DIY akan kita pakai, kemudian akan kita tambah beberapa parameter yang sekiranya bisa memberikan efek yang lebih positif lagi.
20: Lebih lanjut, survei akan dimulai pada bulan ini dan akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan. Hasil survei akan dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi pelaksanaan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Pemkot Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawang Arum. Demikian lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1. Sore hari ini Anda masih mendengarkan Semarang Sore ini bersama dengan saya Aldi. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Lintas di Jateng dari Yogyakarta. Banyak di tempat Anda mungkin yang sedang ada perbaikan kabel, karena di rumah saya tuh kemarin sempat ada ini ya, perbaikan kabel ya. Jadi kabel-kabel yang sudah mulai banyak itu dirapikan, digulung, jadi agak sedikit rapi pendengar. Saya nggak tahu di lainnya apakah juga sama gitu ya. Tapi yang jelas di Kudus, ini juga ada pengusulan anggaran sebesar 90 juta rupiah lewat APBD untuk melakukan pendataan dan penataan jaringan kabel fiber optik atau FO khusus di wilayah pusat kota. Jadi disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Jumartono, supaya kota-kota, apalagi jalan utama ya, terlihat lebih aman, sehat, rapi, bersih dan juga indah pendengar. Dan pendataan juga diperlukan untuk mengetahui kepemilikan tiang ataupun kabel FO yang saat ini terpasang di sejumlah ruas jalan. Kemudian pendataan ini akan menggandeng pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan juga pengalaman dalam melakukan inventarisasi jaringan kabel FO. Nanti akan diketahui siapa nih pemiliknya, pemilik tiangnya juga siapa. Kemudian juga dipastikan perizinan serta pemanfaatan ruang milik jalan oleh masing-masing provider. Dan nanti setelah pendataan sendiri, itu akan bisa diatur gitu ya, siapa pemiliknya, siapa yang apa gitu pendengar. Dan semoga aja ketika nanti sudah ada prosesnya dan juga disetujui, ini bisa membuat wilayah perkotaan juga semakin rapi kalau tidak ada kabel yang saling berselipangan pendengar.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 5 km per jam, suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
1: Baik, terima kasih informasi rekan Agus. Selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Demikian pendengar disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang terkait dengan perakiran cuaca untuk malam nanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan mantan menteri Purbayayudi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar unggahan viral di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbayayudi Sadewa sedang berjalan keluar mobil dan dengan narasi gebrakan apa lagi ini Purbaya dilantik sebagai Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September kemarin. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari terbaik.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira tanpa jabatan dan pengunggah menyebutkan bahwa video tersebut direkam ketika dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang ada pada tanggal 3 September kemarin. Dikutip dari bi.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan M. Solikin sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kawasan Simpang 5 Semarang sudah mulai agak sepi ya. Kalau tadi ramai kendaraan, sepertinya jam-jam pulang kantor sudah mulai lewat di Semarang nih. Dari Semarang, saya ajak Anda ke wilayah Sukoharjo untuk melihat bagaimana live traffic di sana. Bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Wahyudi SH yang siap melaporkan. Pak Wahyudi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, ini ada di sebelah mana dan seperti apa, Pak, pandangan mata terkait dengan live traffic sore hari ini?
1: Baik, saat ini kami sedang melaksanakan patroli di sekitaran seputaran Solo Baru, Simpang 4 Depaknya, Mas, demikian.
0: Kondisinya seperti apa nih, Pak, untuk simpang di sana?
1: Secara umum, arus lalu lintas sore hari ini, khususnya di Simpang 4 Solo Baru atau Simpang Depaknya, terkait pusat perbelanjaan, relatif landai, lancar. Kemudian ada peningkatan sedikit-sedikit karena merupakan weekend, Mas, di masyarakat berbelanja ataupun wisata kuliner di sekitaran Solo Barunya, demikian.
0: Belum sampai ada kemacetan yang berarti ya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah nih, Mas, tidak ada kemacetan.
0: Baik, ada pesan apa untuk para pengendara sore ini, Pak?
1: Baik, untuk seluruh pengendara warga masyarakat Sukoharjo khususnya, selalu berhati-hati, utamakan keselamatan, bukan ketepatan, keluarga menunggu di rumah, gitu, Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Wahyudi. Salam presisi. Siap.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Demikian pendengar, Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Wahyudi sudah melaporkan live traffic untuk sore hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: istriku.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, masih dengan informasi yang akan kami hadirkan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah sore hari ini ya. Saya akan geser dulu untuk Anda semuanya, seperti apa di kawasan Klego saat ini pendengar. Kita akan coba cek ya bersama dengan Babinkam Bimas Polsek Klego, Brigpol Muhammad Soleh Pambudi. Pak Soleh, selamat sore.
2: Selamat sore Pak.
1: Ya, ini gambarannya seperti apa nih Pak, Desa Bidan Bapak, dari sisi masyarakatnya, kegiatannya seperti apa ini?
2: Alhamdulillah Pak, untuk di wilayah Klego, khususnya desa Kalangan, situasinya aman kondusif. Untuk saat ini petani sangat bahagia dengan puas dengan hasil panennya Pak. Karena tidak ada hama tikus seperti sawah-sawah yang lain Pak.
1: Tapi kalau untuk cuaca kering seperti apa nih Pak dampaknya Pak?
2: Kalau cuaca kering alhamdulillah masih ada. Masih apa? Sebenarnya masih ada airnya, belum ada kekeringan, belum ada.
1: Berarti masih aman ya, Pak ya?
2: Masih aman sih.
1: Kalau dari Babin sendiri ini ada pesan-pesan apa nih, Pak, yang sedang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan keamanan dan juga kondisi lainnya?
2: Oh iya, Pak, untuk masyarakat khususnya musim kemarau seperti ini harus banyak berhati-hati dalam menggunakan api. Jika memasak ya secukupnya saja, jangan lupa untuk mematikan kompor agar terhindar dari kebakaran Pak.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Soleh. Salam presisi, iya, salam untuk iya, masyarakat siap, di sana ya Pak ya.
2: Iya Pak, siap Pak.
1: Baik, demikian mendengar informasi dari wilayah Klego ya. Anda juga bisa melaporkan bagaimana situasi di wilayah Anda. Informasi cuaca, kejadian masih akan saya tunggu sampai jam 7 malam nanti.

0: wahai rakyatku, batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun, Baginda Raja.
0: Hah? Ada apa, Ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang. Sudah jam 12. Bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya, Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan kehidupan sehingga hari ini kita akan ngaji bersama melalui udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan pencerahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kita pahami bahwa orang hidup itu yang diinginkan adalah kebahagiaan, ya. Itu pasti. Nah, agar kebahagiaan itu tidak rusak dan bisa langgeng, siapapun pasti merindukan kebahagiaan, ya, mencapai sebuah kedamaian jiwanya, itu pasti yang didambakan oleh setiap orang. Baik itu orang yang memiliki kelebihan, kekayaan, maupun apa namanya, kepada orang-orang yang serba kekurangan, itu sebenarnya juga ada pintu untuk membentuk sebuah kedamaian jiwa atau yang disebut sebagai kebahagiaan. Hadirin para pendengar program 1 RRI Semarang. Nah, untuk itu ada satu hal, ya. Kuncinya adalah bagaimana agar kita ini dalam kehidupan kita ini mampu untuk membersihkan hati dari sifat hasad itu, ya. Jadi hasad itu intinya adalah iri hati. Ini perasaan tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain, disertai harapan agar nikmat tersebut hilang dari yang memperoleh kenikmatan itu kan susah itu. Dalam kehidupan kita ini sering kita lihat seperti itu. Kalau ada orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan, mereka iri sehingga sampai bisa mengganggu di dalam kebahagiaan atau mengganggu ketenangan jiwanya. Itu hari ini atau akhir-akhir ini sering terjadi orang. Nah, sifat menjadi salah satu penyakit ini itu paling berbahaya. Ya, paling berbahaya karena apa? Bisa merusak kedamaian batin dan menghancurkan. Yang tidak kalah penting adalah pahala kita itu akan hilang atau hancur kalau kita itu masih memiliki sifat-sifat seperti itu. Para pendengar, nah, bahaya sifat hasad ini itu bisa menghapus pahala kebaikan. Ya, sekali lagi, kalau kita memiliki sifat iri hati, itu bisa menghapus amaliah kita. Itu akan, ini yang paling berbahaya, itu salah satunya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa sifat iri hati ini dapat mengikis habis amal kebaikan yang telah dikumpulkan. Ini sangat penting saya sampaikan karena di dalam hal ini, apalagi di dalam iri ini sering terjadi, apalagi didukung dengan era yang saat sekarang ini. Masya Allah, kita lihat, ya, dengan teknologi itu bisa menggunakan apa saja, bisa menyemooh, bisa membuat satu kedengkian-kedengkian itu. Nah, maka jauhil, ini ada hadis juga yang menerangkan, jauhilah olehmu kalian sifat hasad atau iri, dengki itu, ya, karena sesungguhnya hasad itu memakan atau menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar itu. Ini ada hadis yang cukup menarik. Yang berikutnya bahayanya adalah orang menolak takdir ini, ketentuan Allah. Orang yang memiliki sifat kasat secara tidak langsung, mereka ini meragukan keadilan atau buruk sangka pada Allah di dalam pemberian rezeki. Nah, ya kalau ada orang mendapatkan rezeki itu, dia bilang bahwa mereka akan terkait dengan rezeki yang diterima itu, dia selalu sibuk mencari kesalahan, menyemooh dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah menghilangkan ketenangan batin hati yang dipenuhi dengki, tidak akan pernah merasa cukup. Fokusnya adalah selalu bertuju pada apa yang dimiliki orang lain, sehingga rasa gelisah terus mendominasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu, setelah kita ini ada penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ini, eman-eman ya, selama kita ini hidup, itu selalu dihiasi dengan kedengkian pada orang lain. Itu lebih baik mari kita bersama-sama untuk belajar agar kita sifat yang seperti itu bisa hilang. Ini penyakit yang berbahaya karena obatnya itu angel. Ya, menurut saya ini lebih parah itu ya. Karena selama hidup itu orang selalu iri hati terus, sehingga akan mengancam kedamaian, ketenangan jiwa. Itu kan bahaya itu. Di rumah sakit apapun sulit untuk bisa menyembuhkan di dalam hati ini. Maka satu-satunya jalan ya dengan saling nasihat seperti ini melalui RR. Maka sebagai solusinya adalah agar kita ini hidup bermakna dalam kehidupan kita ini, tidak selalu hidup selalu dihiasi di dalam kedengkian, iri kepada orang lain yang akan mengancam, menggerogoti kedamaian diri manusia. Ini harus disadari betul. Oleh karenanya itu ada solusinya. Yang pertama adalah kita ini membersihkan hati ini, sikap kita harus rasa syukur. Ini solusinya. Atau qanaah itu ya. Qanaah itu menerima kenikmatan apa saja yang dari pemberian Allah untuk kita. Kadangkala kita itu kan sering berontak gitu, menyampaikan tidak keadilan Allah kepada diri kita dan lain sebagainya. Satu contoh, kita sudah bekerja keras, tapi masih ada kekurangan-kekurangan sehingga akhirnya menjadi satu sikap menyalahkan Tuhan. Itu kan tidak benar itu. Langkah yang kedua, setelah kita syukur, menerima apa yang diberikan oleh Allah untuk kita, maka kita ini akan tenang. Jadi nompo apa yang diberikan oleh Allah untuk kita ini. Ya, baik itu pahit maupun kurang, tapi tidak perlu kita melihat orang lain, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan orang lain dan seperti itu. Yang kedua adalah untuk menghilangkan keirian hati ini. Jalan yang kedua adalah ndungake wae. Yaitu kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, kita memiliki kewajiban mendungake. Ya. Sehingga ndungake itu artinya ya mudah-mudahan ada keberkahan bagi dia gitu ya. Ini sebagian, kalau kita gelem mendungake itu sebagai stimulan bahwa malaikat itu akan mendukakan untuk kita. Jadi jangan sampai malah kita benci dan lain sebagainya. Mendukakan orang itu akan bisa, memberi stimulan atau memancing malaikat itu ya, akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Maka ini luar biasa solusi di dalam agama ini. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya. bahwa rezeki itu memang apa ya, Allah itu sudah membagi-bagi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, maka kita belajar untuk menghargai orang. Di dalam era sekarang ini, apa namanya, cuitan-cuitan melalui HP kita ini cukup banyak. Menyakiti orang, jangankan menghargai, menghargai aja sudah hilang sekarang ini. Satu contoh misalnya, kalau ada seseorang yang menganggap melebihi dirinya, dia akan sakit hati. Sehingga seolah-olah saya sendiri yang paling memiliki sebuah apa kehormatan dan sebagainya. Itu tidak penting, itu justru termasuk orang yang iri hati, nanti sakit itu. Dan akan merusak amaliah apa yang pernah dilakukan, baik itu zakat, baik itu haji, baik itu apa sajalah, itu akan hilang itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi yang saya sampaikan di atas itu. Maka yang terakhir, mari kita bersama-sama. Jadi ada persoalan gapnya tadi, bahaya tentang iri hati, dengki, hasad, dan sebagainya itu tadi. Tapi ada solusi di dalam pandangan agama yang sudah saya sampaikan ini. Solusinya seperti itu. Maka kita bersama-sama habis sholat itu untuk dungo ini yang terakhir. Sebagaimana doa di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, berilah ampunan pada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedegian-kedegian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Nah ini, ya Rabb, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ada bahaya yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Saya pikir bahaya ini harus segera kita kikis. Ya, ini bahaya. Ya, jadi sulit yang diobati. Kalau konon penyakit kanker saja sekarang sudah ada penemuan. Tapi yang ini, yang dengki hasad ini belum ada ketemuan obatnya. Obatnya ini, kita ngaji seperti ini. Tadi yang solusinya, obatnya tadi itu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kurir, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya ya. Sampai jam 7 malam nanti, Pro 1 Semarang masih menemani Jumat sore Anda bersama dengan saya Aldi Pendengar. Saya juga mau bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 ya, 081-666-6886. Mbak Bella katanya, tadi sempat melintas dari Semarang Timur menuju kawasan Ngalian ya, terpantau ramai lancar. Terima kasih, lagu-lagunya saya tunggu saja. Baik, nanti lagunya saya pilihkan yang pas untuk yang sedang berkendara sore hari ini ya. Dari Dikta yang sedang kesepian, saya kasih Santi untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 Pendengar.

0: Uzadı.
1: Pemkot Pekalongan memperkuat penerapan pembelajaran mendalam deep learning di sekolah sebagai bagian dari upaya mempersiapkan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Mabruri mengatakan, penguatan ini akan dilakukan secara bertahap dari jenjang SD sampai dengan SMP. Pemkab Banyumas menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan pangan masyarakat ketika musim kemarau panjang lewat koordinasi dengan Perumbulok dan para distributor. Kepala Dinas Perdagangan Operasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi mengatakan, kondisi dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kendala pasokan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih boleh loh ya, kalau misalkan mau melaporkan informasi kejadian, cuaca, atau apapun yang Anda alami, boleh kami tunggu ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya sore hari ini saya buka sampai jam 7 malam nanti ya. Tapi kalau dilihat dari kabar-kabar yang ada di sekitar Jawa Tengah nih, saya mau geser dulu ya ke wilayah Kendal. Kabar baik pendengar, karena pembangunan jembatan gantung penghubung antara Desa Cepoko Mulyo, Kecamatan Gemuh dengan Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon ini sudah mulai dikerjakan pada September ini. Nanti di jembatan gantung dengan panjang 120 meter dan lebarnya 1,8 meter ini bakal menjadi jalur alternatif untuk warga setempat, terutama para pengendara sepeda motor dan juga pejalan kaki, pendengar. Bupati Kendal Diah Kartika ini mengatakan dibangunnya jembatan ini juga akan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Jadi kalau biasanya sekitar hampir setengah jam, ini hanya 5 menit gitu ya, tidak perlu muter lewat pasar Pegandon yang lumayan jauh. Kemudian selain jalur alternatif, juga ada jembatan gantung juga ini pasti bakal menjadi tempat ya untuk mengurai solusi kemacetan, karena di dekat juga ada palang kereta pendengar. Jadi selama ini warga setempat ini harus melintas dua palang kereta untuk bisa menuju ke desa kecamatan sebelah. Nah kalau pas dua-duanya ada kereta pasti bakal lama nunggunya gitu ya. Nah untuk anggarannya sendiri ini dengan nilai 4,8 miliar yang diambilkan dari program aspirasi Komisi 5 DPD RI dan targetnya akan selesai di bulan November 2026 mendatang.

0: Seperti apa pergeseran stereotip pada novel romansa? Berikut penjelasan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Wali Songo Semarang, Zulfa Fahmi, MPD.
1: Kisah romansa pada waktu itu ya selalu diceritakan pada sudut pandang wanita. Nah, terus kemudian kisah romansa itu atau tokoh laki-laki itu pasti digambarkan sebagai tokoh ya yang paling unggul dalam spesiesnya, nah, gitu. Ini spesifik sekali ya. Jadi laki-laki itu pasti orang yang paling unggul ya dalam spesiesnya. Tapi seiring berkembangnya zaman ya, sekarang gender romansa sudah beralih ya. Dari tadinya yang tokoh perempuan itu pasti tertindas dan sebagainya, tapi sekarang tokoh perempuan dalam gender romansa yang modern ini dia lebih independen, bisa menentukan konfliknya, bisa menentukan kisahnya sendiri. Nah, sedangkan yang laki-laki yang tadinya digambarkan menjadi orang yang paling unggul dalam spesiesnya, gitu ya. Sekarang romansa modern bisa bernegosiasi dengan hal itu. Artinya tokoh laki-laki itu tidak unggul terus, ada konflik batin tersendiri.

Berarti untuk Anda pecinta dunia teknologi, ini ada satu inovasi baru ya dari Meta, atau mungkin Anda termasuk yang sudah tahu infonya gitu kan. Kalau ada smart eyeglass atau kacamata pintar yang dipastikan bakal masuk ke Indonesia. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat ada Ray-Ban gitu ya, Ray-Ban Audio AI ini ya, membuat sebuah kacamata pendengar yang punya spesifikasi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ini bisa merekam audio tanpa kamera, jadi langsung bisa lewat kacamatanya tadi ya pendengar ya. Nah kalau untuk yang sebelumnya itu kan ada apa, ada kameranya yang nyala, tapi kalau ini enggak, ini benar-benar bisa merekam menggunakan AI gitu ya. Dan kacamata juga tersedia di beberapa negara yang langsung sudah sold out, seperti di Singapura, di Korea Selatan, di Meksiko, Uni Emirat, dan juga di Brazil juga sudah nanti-nanti mendengar. Kemudian Meta ini juga mengatakan kalau kacamata ini juga bakal diekspansi tidak hanya ke negara-negara tadi, tapi juga ke negara lain seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Turki, Polandia pada akhir tahun ini. Jadi bertahap gitu ya. Nah, Meta menyebutkan kalau kacamata AI Booster ini juga diajukan untuk proyek kalangan, dan ada 100 pilihan kacamata berbeda dari berbagai merek ya. Jadi nanti ada merek-merek seperti Ray-Ban, Oakley, Meta Glasses yang juga menggunakan konsep kacamata seperti ini pendengar. Harganya berapa gitu kan ya? Mungkin termasuk di antara Anda yang penasaran harganya berapa sih. Nah, kalau untuk yang Ray-Ban Meta Audio itu mulai 6 juta rupiah. Tapi kalau yang Gen 3 yang lumayan lebih advance itu di angka 8 juta ya. Dan untuk kelebihannya apa? Yang jelas dari mulai kacamatanya ini bisa mendengarkan musik, podcast, menerima panggilan, terus juga bisa berbicara dengan AI tanpa menggunakan tangan. Jadi nggak usah diklik, langsung bisa mendeteksi suara Anda gitu ya. Jadi kalau Anda termasuk yang pengen beli kacamata ini ya, budgetnya tadi ya 6 juta minimal sampai 8 juta rupiah pendengar.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Untuk para pendengar yang sudah bergabung di Semarang sore ini, terima kasih ya. Sudah banyak sekali lagu-lagu yang saya putarkan dan juga informasi yang saya hadirkan. Semoga bisa menemani sore hari Anda ya. Saya segera pamit dulu pendengar. Setelah ini pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi terbaru lewat Warta Berita. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemampuan

0: panan secara politik dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak. Okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara
19: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil di Telolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Awiknam Astu Namo Siddham. Om Sidrastu Tat Astu Swaha. Om Anupatrah Kretawu Yantu Wiswata. Om Swastiastu. Halo para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Atas anugerah Yang Widi, senang sekali bisa menyapa Anda semua dalam kesempatan kali ini, dalam keadaan sehat, berbahagia, tiada kurang suatu apapun. Pada hari ini saya akan menyajikan materi tentang bagaimana membentuk generasi muda Hindu yang gaul dan berkarakter unggul. Umas Dharma yang berbahagia, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, bicara tentang generasi muda zaman sekarang, di mana mereka mendapat julukan sebagai Gen Z atau generasi Z, yang mana mereka adalah yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Generasi ini lahir di tengah banjir informasi, derasnya arus teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Informasi yang datang kepada mereka melimpah ruah, baik yang positif maupun yang negatif. Sehingga sungguh sangat perlu bagi kita untuk memberikan bimbingan agar jangan sampai segala informasi dan teknologi yang ada justru membuat mereka tersesat dan tidak tahu arah karena salah memanfaatkan kecanggihan teknologi dan keberlimpahan informasi. Lalu, dari mana kita harus memulai memberikan bimbingan dan arahan kepada para Gen Z ini? Tentu saja jawabannya adalah dari lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga. Benar sekali, keluarga adalah tempat pertama para Gen Z ini terbit dan tumbuh. Pelaku utama dalam pendidikan, pengasuhan, dan bimbingan adalah kedua orang tuanya, terutama para ibu. Tapi apakah harus ibu? Tentu saja tidak, karena ibu juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan sang ayah. Tetapi ibu adalah orang yang nyaris selalu berada di dekat anak pada saat si anak harus bekerja mencari nafkah dan berada di luar rumah. Umas Dharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kedua orang tua disebut sebagai guru rupaka yang merupakan bagian dari catur guru. Guru Rupaka adalah guru utama yang menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai orang tua yang jelas hidup dengan latar belakang berbeda generasi, juga sudah jelas beda pandangan dan pemikiran. Kemudian bagaimana mendidik dan membentuk anak-anak kita yang merupakan para Gen Z? Sistem pengajaran seperti apa yang kira-kira relevan untuk mereka yang tumbuh di dunia digital yang penuh dengan perbandingan dan tuntutan? Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana pola asuh yang cocok untuk Gen Z, terlebih dahulu kita harus mempelajari bagaimana Gen Z ini sebenarnya, agar kita juga dapat menerapkan metode yang tepat untuk mereka. Kita bahas yang pertama adalah Gen Z remaja dalam perspektif pengasuhan orang tua. Bagi remaja Gen Z, pola asuh yang efektif bukanlah otoriter, melainkan dialogis yang penuh empati. Sehingga apapun karakter yang dimiliki anak
tidak lepas dari peran dan pengasuhan kedua orang tuanya. Karena yang mereka butuhkan adalah bukan nasihat, melainkan kebutuhan untuk didengar. Mereka membutuhkan sosok orang tua yang menghargai perasaan dan benar-benar hadir secara emosional, bukan hanya fisik semata. Seringkali kita melihat anak-anak dan remaja berada di dekat orang tua mereka, tetapi sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri dan terpaku pada gawai masing-masing. Hampir tidak ada percakapan, apalagi sesi diskusi untuk saling mengungkapkan isi hati. Padahal para remaja sangat membutuhkan dialog, bukan bentakan. Mereka butuh sosok yang memberikan contoh dan teladan, bukan tuntutan. Juga disiplin dan empati, bukan hukuman yang keras. Menerapkan aturan yang jelas tetapi tetap lentur dan manusiawi. Dengan pola asuh semacam itu, bukan hal yang susah untuk membuat mereka patuh. Karena mereka patuh bukan karena takut, tetapi lebih merasa dimengerti. Kenyataannya, sebagai remaja Hindu, tidak hanya dituntut untuk keren secara penampilan, tetapi juga kuat secara karakter dan bijak secara spiritual. Kita menyadari remaja hari ini menghadapi banyak tantangan, yang diantaranya adalah tekanan di dalam pergaulan. Ada istilah FOMO atau Fear of Missing Out, atau bahasa mudahnya tidak mau ketinggalan. Ada juga bullying atau perundungan, body shaming atau menghina dan mengolok-olok secara fisik. Hingga ada lagi istilah overthinking atau terlalu terkepikiran. Dan yang juga ada lagi permasalahan lain adalah krisis percaya diri. Sesekali muncul rasa minder ketika melihat kehidupan di Instagram orang lain. Terlihat begitu sempurna dan begitu bahagia, sedangkan di dalam dunia nyata tidak seindah itu. Dari beberapa kasus di internet, di mana ada remaja yang dengan keji menyakiti bahkan membunuh orang tua dan keluarganya hanya karena permintaan mereka tidak segera dituruti. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Jelas ini adalah karena si pelaku yang remaja ini hanyut di dalam ilusi yang ada di dalam istilah agama Hindu disebut maya, yang membuat kita lupa akan diri sejatinya. Kemudian kita akan membahas Gensi dalam perspektif agama Hindu. Di era digital yang serba cepat, Gensi tumbuh sebagai generasi yang cerdas, kreatif, dan adaptif terhadap teknologi. Namun, di balik keunggulan itu, mereka juga menghadapi tantangan besar. Krisis identitas, arus informasi tanpa batas, serta tantangan nilai dan moral di ruang digital. Karena itu, mendidik generasi Z agar tetap unggul dan berkarakter menjadi tugas penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat. Ajaran Hindu memberikan fondasi nilai yang kuat untuk membentuk generasi Z yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital, mereka terbiasa dengan internet, media sosial, dan informasi instan. Cara mereka belajar pun berbeda. Lebih suka visual,
interaktif, dan kontekstual. Mereka ingin tahu alasan dan makna dari setiap pelajaran, bukan sekedar menerima informasi. Dalam konteks pendidikan, mereka membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Pendidikan dalam ajaran Hindu menekankan keseimbangan antara pengetahuan atau widya dan nilai kebajikan atau susila, sehingga manusia tidak hanya pintar tetapi juga bijaksana. Umat Dharma yang berbahagia, para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, selain itu juga menerapkan ajaran Tattvamasi sebagai salah satu pengingat untuk menghargai diri sendiri. Tattvamasi yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Pesan sederhana yang ada di dalamnya adalah kamu sangat berharga, sehingga jangan merendahkan diri dan juga jangan menyakiti orang lain. Karena setiap remaja itu unik dan istimewa dan bernilai, sehingga tidak perlu meniru orang lain. Tidak harus meniru gaya influencer atau pemengaruh yang ada di dunia maya. Selain itu, ajaran Trikaya Parisuda yang menjadi landasan etika di dunia nyata dan di dunia maya. Karena Trikaya Parisuda mengajarkan tentang manacika atau berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, kayika, dan berbuat yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah komentar kita sudah wacika? Apakah postingan kita membawa manfaat atau justru bahkan menyakiti? Remaja Hindu itu cerdas digital. Bukan hanya viral, tapi juga penuh nilai. Konsep karma pala mengingatkan kita bahwa semua ada konsekuensinya. Apa yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita nanti. Jadi dengan memahami konsep karma pala, anak-anak kita akan lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan mengunggah sesuatu di media sosial karena akibatnya nyata yang akan datang kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula apabila mereka rajin, jujur, memanfaatkan media sosial dan AI atau artificial intelligence untuk hal-hal baik yang menunjang belajarnya, maka manfaat baik pula lah yang akan mereka dapatkan. Hindu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan hidup, bukan menyalahkan keadaan. Pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa remaja Hindu yang gaul dan keren itu berani menjadi diri sendiri, hormat pada orang tua dan guru, punya tujuan hidup yang jelas, berani berkata tidak pada hal-hal yang negatif, tetap sembahyang walaupun sibuk. Sembahyang karena sembahyang bukan hanya tanda kekunoan, bukan tanda kekunoan tapi justru kekinian, hal kekinian dan mempunyai arah hidup yang jelas. Karena remaja yang kuat bukan yang bicaranya paling kencang, tetapi yang paling kuat mengendalikan diri. Teman-teman remaja yang saya cintai dan juga para orang tua yang budiman, agama Hindu bukan mengajar sekedar ritual, tetapi adalah pedoman hidup yang sangat relevan untuk generasi muda. Mari tetap bersemangat menjadi generasi yang berbakti, berkarakter, dan anak yang suputra, yang selalu siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Remaja Hindu hari ini adalah pemimpin umat di masa depan. Demikian sedikit catatan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita
Berjumpa lagi di masa yang akan datang dalam suasana yang lebih menyenangkan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga senantiasa rahayu. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.

0: Prosatu.
1: Pengelola Trans Semarang sebagai moda transportasi massal berencana memperluas penggunaan armada bus listrik ke koridor lain pada tahun 2027 setelah koridor 1 yang kini diperkuat 27 unit bus listrik. Kepala Badan Layanan Umum BLU UPTD Trans Semarang Hari Setio Yunanto mengatakan saat ini baru koridor 1 yang dilayani bus listrik. Koridor tersebut melayani rute Mangkang Penggaron PP dengan armada bus besar listrik berkapasitas 48 sampai 60 penumpang baik duduk maupun berdiri. Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengecekan dan pendalaman terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan praktik pelayanan kesehatan secara ilegal di Jalan Kaligarang Kota Semarang. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat yang beredar mengenai dugaan masih adanya aktivitas pelayanan kesehatan di lokasi tersebut.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang rasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah nggak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup nggak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu nggak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain, sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, nggak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak, hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap menemani Anda untuk edisi hari Jumat ini ya, 25 September 2026. Pendengar, apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat semuanya, dilancarkan ya kegiatan-kegiatannya dan juga target-targetnya untuk bulan September ini. Bagaimana pendengar? Sudah terpenuhi semua atau masih ada beberapa yang belum? Gak apa-apa ya, step by step bisa dipenuhi. Pokoknya kita bikin santai saja untuk malam hari ini pendengar Pro 1. Bisa nongkrong ya kan sampai jam 12 malam nanti, karena informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar. Ngobras ya seperti biasa, karena ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 16 menit pendengar. Kami akan ajak Anda, barangkali ada yang mau berbisnis bandeng pendengar. Nah ini angkat tangan dulu yang suka banget sama bandeng ya, barangkali bisa dibisniskan pendengar. Kita akan dengar bersama ya kan, jurus Gen Z membangun bisnis kuliner bandeng khususnya di Kabupaten Kudus ya. Kali ini saya berkesempatan berbincang bersama owner Bandeng Presto Pink yang berasal dari Gondang Manis pendengar, RT 7 RW 11 Kecamatan Baik Kabupaten Kudus ya, Aprilia Suryani yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu April, selamat malam.
1: Malam Mas Agil.
0: Apa kabar Bu April?
1: Baik-baik nih Mas Agil.
0: Luar biasa Bu April. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kita sharing saja ya kan untuk malam hari ini. Untuk pendengar Pro 1 juga yang ingin bergabung, kami akan buka kesempatannya nanti ya sampai jam 9 malam. Baik Bu April, kita kenalan dulu dong sama Bandeng Presto Pink ya, kalau tidak salah bacanya, nanti kalau salah bisa dikoreksi. Ini sejarahnya gimana Bu April, kok bisa akhirnya bisa apa ya terjun di bidang kuliner khususnya bandeng, dan bagaimana Bandeng Presto Pink ini dulu terbentuk Bu April?
1: Jadi itu ceritanya mulai dari mana ya Mas ini ya. Jadi itu waktu itu Bandeng Presto ini buka itu ketika waktu ada ini apa namanya COVID ya. Dan itu aku kebetulan libur semester. Aku masih kuliah semester 4. Nah habis itu kayak gabut banget tuh di rumah, ngapain ya aku gitu. Karena memang apa namanya, kampusku dulu tuh emang bener-bener kayak liburnya lama banget ya. Gak tahu itu sampai 3 bulan lama liburan semester. Terus kepikiran lah buka apa namanya usaha bandeng gitu. Kenapa bandeng? Karena ngalir aja gitu, keluargaku tuh suka banget sama bandeng. Terus coba-coba bikin bandeng presto. Terus habis itu apa namanya, waktu itu cuman peralatannya sederhana banget. Prestonya itu yang kecil Mas. Jadi nyoba itu bikin awalnya 3 kilo lah. Waktu itu 3 kilo itu 1 kilonya yang isi 5 apa ya waktu itu dulu. Jadi waktu itu 5, 3 kilo 15 ya. Jadi terus nggak tahu itu jadi tester ke ini, ke sahabat-sahabatku. Terus kepikiran lah, ini gimana ya, mau jual aja apa ya gitu. Nah dari situ ternyata mereka nangkepnya wah positif banget lah, ini enak trail gitu katanya. Ya dari situ ya udah, gimana nih aku mau open PO nih ya gitu. Iseng lah open PO. Ternyata satu orang tuh ada yang pesen 3.
0: Wow.
1: COVID ya Mas ya. Semua orang itu emang kayak waspada banget tuh keluar rumah. Dan itu setiap teman-temanku, sahabatku ada yang pesen 3, ada yang pesen 5 gitu. Buat toko nih di rumah kayak nggak ada lauk banget gitu kan. Ya udah deh, dari situ mulai tuh bikin, ini beneran nih pada percaya nih sama aku. Iya nggak apa-apa, emang basicnya dulu sebelum aku buka Bandung itu aku jualan ini Mas, rice ball kayak gitu. Terus mereka pada trust gitu sama aku. Nih setiap orang ada kalau 10 orang teman-temanku itu ada pesen 3, 2, 5 gitu-gitu. Terus aku bikinin, ternyata mau pada suka. Terus ya udah aku
0: bukan peres ya. Oke. Baik, ini dari keisengan karena apa ya, bahasanya gabut kali ya. Ketika COVID-19 harus memutar otak bagaimana, ya paling tidak bisa mendapat inilah ya, sangu lah ya, karena masih kuliah. Ini berarti saya ralat manggilnya bukan Bu, ini Mbak ya lebih tepatnya ya, Mbak April ya.
1: Iya,
0: Mbak. Mbak April ini berarti, oke. Nah, Mbak April, tadi kan disampaikan bahwa sudah turun-temurun lah keluarga memang suka masak. Tapi ada alasan tertentu kenapa bandeng, mungkin dari gizinya atau gimana nih sampai akhirnya menetapkan bandeng. Tadi toh juga pernah cerita rice bowl. Begitu, apa yang membedakan bisnis-bisnis yang lain dengan bandeng yang apa ya, mungkin menjadi fokus utamanya ini, alasannya kenapa?
1: Kalau fokus utama sebetulnya dulu tuh emang nggak ada fokus sih mas, nggak ada fokus buat ke bandingnya ya. Lebih ke aku bikin cateringnya waktu itu.
0: Apapun pesanannya ya.
1: Iya, terus itu nggak tahu ngalir aja lah flow gitu. Tiba-tiba bandeng ini kayak banyak banget ininya, alhamdulillah ya. Customernya itu dari mouth of mouth gitu, dari mulut ke mulut. Jadi waktu itu COVID emang benar-benar masya Allah tabarakallah ya. Jadi emang kayak nggak ada fokus sih mas sebenarnya. Kalau misal dikata Bandung, milih Bandung gitu, nggak ada fokus ke sini. Terlebih dulunya malah lebih pengen jadi catering malah. Sampai saat ini alhamdulillah. Ininya di Bandeng gitu.
0: Rezekinya di Bandeng terus ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang membedakan apa ini? Mungkin pernah bertanya ke teman-temannya Mbak April, sebenarnya kenapa kok akhirnya Bandeng ini menjadi langganan bahkan sampai sekarang ya, 2021, sekarang sudah 2026, begitu ada 5 tahun sudah terlewati, masih konsisten. Apa yang membuat konsisten ini, Mbak April?
1: Yang pertama itu emang profitnya itu emang besar ya mas, alhamdulillah di situ itu profitnya gede. Yang kedua kayak effortnya itu nggak kayak susah banget sih, enggak, effortnya cuman kita terima cuti karena emang jasa ininya udah di pasar, akunya udah di pasar. Jadi emang effortnya itu nggak terlalu berat sih. Terus dari situ ya tinggal ini doang, marinasi doang, masak bisa ditinggal gitu kan. Timernya juga udah ada gitu. Jadi kita setting nih misal 3 jam, ya udah 3 jam ntar mati gitu. Effortnya nggak ini sih ya. Nggak terlalu effort banget gitu.
0: Nggak yang sampai apa ya, semisal bikin rendang harus tahapannya kan lama banget gitu ya. Oke, baik. Jadi mudah juga sebenarnya pendengar, nanti boleh deh kita akan cari tahu prosesnya yang direkomendasikan itu seperti apa. Barangkali Anda juga bisa terinspirasi dari sini pendengar. Sampai dengan sekarang berarti ada olahannya berapa ini Mbak April? Khusus bandeng yang ada di Bandeng Presto Pink ini, olahannya apa saja?
1: Saat ini cuman ini aja mas, bandeng presto sama otak-otak bandeng.
0: Kenapa dua itu dan kenapa tidak nambah atau nanti ada resep baru dalam waktu dekat, kenapa ini?
1: Yang ini apa, customerku ininya sukanya itu mas. Aku mau nambah juga Genji ya mas. Mas Aju Genji kan.
0: Iya betul, sama seumuran harusnya ini. Mumpung pasarnya memang dua ini bisa mengcover dan lama ya, maksudnya 4 tahun lebih, 5 tahun lah ini, tapi dari dua ini saja sudah bisa menghidupi ya, berarti ada ciri khasnya sendiri ya Mbak April, bisa bertahan ya.
1: Iya, Tokyo.
0: Oke, baik. Ada dua ini pendengar, yaitu Bandeng Presto, otak-otak bandeng ya. Oke, baik. Mbak April, katakanlah ada pendengar di luar sana yang terinspirasi, ingin memulai. Sebenarnya cara pertama yang bisa dilakukan ini apa? Pasti selain niat ya, Mbak April. Kira-kira strateginya apa yang harus dilakukan berkaca dari perjalanan Mbak April dulu ini?
1: Mungkin ini ya mas, apa namanya, modal nekat ya mas.
0: Modal
1: karena
0: nekat.
1: Memang nggak semua orang itu punya mindset untuk berwirausaha ya. Kadang tuh kayak pengennya jadi usaha tapi nggak kuat sama tantangan-tantangan nanti yang jadi sih.
0: Okay.
1: Kan ada kayak apa namanya istilahnya itu seperti gimana kita cara handle customer, gimana kita konsisten buat produknya, jaga kualitasnya segala macam, ntar ada customer komplain, ntar ada apa-apa gitu. Jadi emang yang pertama itu emang mindsetnya dulu itu. Kalau
0: misal
1: aku yang jadi pengusaha, berwirausaha, ya udah langkah untuk maju jadi wirausaha harus diselesain, nggak boleh ya istilahnya itu ya udah kalau udah terlanjur nyemplung ya kita harus berenang gitu loh mas.
0: Ya jangan separuh-separuh lah ya. Niatannya ya
1: modal makeupnya seperti itu masih
0: Oke, baik. Tapi background kuliah atau keluarga ada yang apa bisnis juga dalam bidang kuliner Mbak April?
1: Kebetulan aku dari jurusan teknologi pangan sih mas.
0: Teknologi pangan, baik. Ya ilmunya bisa diterapkan dikit-dikit lah ya. Tapi balik lagi, mindsetnya bagaimana cara menangani customer tadi dicontohkan oleh Mbak April. Terus pernak-pernik lainnya juga harus dipertimbangkan. Kalau misal ada yang memulai usaha sudah kepingin menghitung balik modal, ini gimana Mbak April? Kadang kan Gen Z, kalau kita ini fokusnya ke Gen Z gitu ya, pengennya harus cuan dalam waktu dekat. Itu mindset yang baikkah atau ya udah nekat dulu aja nanti mikirin untungnya belakang, atau menurut Mbak April gimana?
1: Kalau menurutku ya mas, kalau masih merintis ya kita ya udah jalan dulu, profit belakangan, keuntungan belakangan. Dibiarin dulu dari dasarnya, akarnya dikuatin dulu, nanti baru tuh kita ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya, seperti itu kan kalau ibarat pohon ya mas. Itu kan akarnya dulu dikuatin, maksudnya jangan mikir keuntungan dulu, basic-basicnya dulu itu dibenerin, itu mas Agil.
0: Oke, itu bekal yang harus Anda kantongi dulu, pendengar. Yang lain nanti deh. Kita akan bincangkan lagi karena masih ada dua segmen. Mbak April, kita tahan dulu ya, jangan ditutup. Nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang. Dan pendengar, silahkan ya. Mau bergabung, kami tunggu atensinya. Lewat telepon 02483166686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081666686. Dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Kami tunggu, pendengar.

0: Bedah Simbah lagi.
1: Selamat malam pendengar, kita bertemu lagi dalam acara Bedah Simbah, Bedah Rahasia Embah-Embah. Selamat malam Mbah, Sugeng Dalu.
2: Hah? Roti bolu?
1: Sugeng Dalu Mbah, Dalu.
2: Iya, iya, Simbah cuma bercanda.
1: Mbah, apa sih rahasianya Simbah tuh tetap sehat gitu sampai tua?
2: Ah, salah satunya makan ikan cuk. Rajin makan ikan membuat fisik dan otak kita sehat, juga meningkatkan daya ingat.
1: Oh gitu ya Mbah?
2: Bener cuk. Sekaligus kita bisa membantu kehidupan perekonomian para nelayan, biar kehidupan mereka bisa lebih baik.
1: Siap Mbah, terima kasih nasehatnya. Baik para pendengar, ingat nasehat Simbah. Ayo makan ikan, bantu perekonomian nelayan. Sampai jumpa di Bedah Simbah berikutnya.
3: Baik pendengar, kami sambung kembali untuk ngobras malam hari ini bersama Mbak April ya, owner Bandeng Presto Pink, jurus Gen Z membangun bisnis kuliner Bandeng di Kabupaten Kudus ya. Mbak April masih bersama kami.
4: Iya Mas Agil.
3: Oke, baik Mbak April, kita ambil contoh apa yang sudah dilakukan Mbak April deh. Mungkin tadi sebenarnya sudah di spill sedikit begitu ya. Oke, mindset sudah terbentuk, pendengar Pro 1 sudah paham kalau mau berbisnis atau menjadi UMKM dalam bidang kuliner harus memiliki mindset yang oke lah, mentalnya juga harus baja. Terus langkah selanjutnya ini kan berarti kita harus memasak atau menyajikan suatu hidangan, khususnya bandeng deh. Ini dapatnya dari mana, cara memilih kualitas bandeng yang oke, bumbunya seperti apa, sampai tahap proses memasaknya ini yang bisa dicontoh, yang paling gampang ditiru oleh pendengar Pro 1, seperti apa ini gambarannya Mbak April?
4: Oke Mas, kalau untuk, jadi kita bicara tentang kualitas bahannya ya, RM-nya, raw materialnya ya Mas, berarti ya.
3: Betul.
4: Jadi kalau misal kita pilih ikan itu harus yang segar Mas. Jangan yang lembek atau matanya yang udah merah gitu, jangan. Itu berarti kualitasnya udah menurun. Jadi pilihlah bandeng yang segar, yang ini yang masih kenceng gitulah istilahnya.
3: Oke.
4: Okay. Kalau enggak ada gambarannya ya. Kalau misal kita udah terbiasa pegang ikan, pilihlah ikan yang masih kenceng-kenceng gitu kalau misal dipegang, jangan yang udah lembek, karena itu perlu juga nanti kalau misal dimasak presto. Terus habis itu iya gitu Mas, apa ya Mas?
3: Oke, jadi untuk pemilihan ikan sebenarnya yang kasat mata ya bisa dilihat matanya tidak merah dan lain sebagainya, itu yang paling utama karena sering megang ikan harusnya semakin tahu begitu ya Mbak April.
4: Iya.
3: Oke, itu yang pertama, ikannya sudah dapat nih. Kalau Mbak April ke pasar atau sudah ada supplier langganan atau bagaimana dulu memilih yang berkualitas atau yang terpercaya?
4: Dulu awal-awal merintis harus kita terjun langsung Mas ke pasar.
3: Oke.
4: Okay. Udah nemu tuh waktu itu kalau di Kudus aku dapatnya di pasar Bitingan. Itu ada satu supplier bandeng yang ambilnya itu langsung dari Tambak Juwana. Nah di situ emang dia itu jualan bandeng segar.
3: Oke.
4: Okay. Nah di situ sampai saat ini pakainya satu supplier itu Mas. Jadi emang udah punya supplier sendiri gitu.
3: Iya.
4: Yeah. Nggak langsung ngambil di Tambak di Juwana. Karena emang untuk produksi presto ini itu masih tergolong ini ya Mas, bukan yang besar banget gitu ya, kayak bandeng-bandeng oleh-oleh di Semarang ya Mas.
3: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Si tergolong apa ya, bukan yang kapasitas gede gitulah istilahnya. Jadi emang masih pakai supplier itu. Itu Mas Agil.
3: Oke, okay, baik. Jadi ya disesuaikan lah ya, karena Mbak April memang pesanannya apa ya, mungkin belum sebesar brand-brand yang gede gitu ya, makanya kebutuhannya seperti apa disesuaikan, tapi memang dipastikan dulu suppliernya yang berkualitas ya, ikan-ikannya ya Mbak April, iya, itu penting. Oke, iya. Oke. Setelah mendapatkan raw materialnya ini, prosesnya untuk masaknya ini mungkin saya juga harus belajar Mbak April. Ada tips gak ini biasanya yang kesalahan paling mendasar dilakukan memasak bandeng presto sehingga kualitasnya tidak baik, sama apa yang dilakukan Mbak April ini perbedaannya di mana dan caranya gambarnya seperti apa ini?
4: Jadi kalau misalnya kita mau bikin presto, bandeng presto Mas, kebanyakan orang itu ini Mas, nyucinya yang kurang bersih Mas. Jadi
3: nyuci,
4: masih bau lumpur, bau tanah, kayak gitu-gitu. Karena emang bandeng itu kan tambak ya Mas. Jadi kayak nyucinya kurang bersih gitu akan ngaruh di kualitas rasanya Mas Agil.
3: Oh, okay.
4: Jadi kalau misal udah dapet bandengnya ya harus dicuci bersih. Dan itu kan kalau tahu bandeng di tengahnya itu kan ada selaput hitamnya itu.
3: Mm-hmm, betul.
4: Nah itu kalau misal orang-orang bersihin itu kayak ya udah gitu aja gitu, tapi kalau di kita Mas itu kita bersihin, misalnya kita buang biar nggak bau lumpur, nggak bau tanah gitu.
3: Oke, okay. Baik. Jadi yang biasanya luput lah ya bahasanya ini terkait dengan kebersihan ikan itu sendiri, pembersihannya memang harus benar-benar agar tidak menyisakan bau ataupun rasa-rasa yang aneh lah ya bahasanya, mungkin Mbak April itu
4: yeah,
3: kuncinya. Oke, okay, baik. Untuk pengukusan ini gimana Mbak April, apakah memerlukan alat yang mahal, alat yang bagus, atau sebenarnya alat-alat yang ada di dapur ini bisa digunakan atau bagaimana?
4: Kalau untuk mengukusnya, karena emang presto ya Mas, kita berarti pakainya panci presto, berarti high temperature,
3: okay,
4: long time, pakainya high temperature, HT, okay. Jadi emang kita butuh ini panci presto yang khusus buat presto itu, nggak bisa dendang khusus, dendang yang biasa itu kita pakai. Sendal okay, buat ngukus biasa itu nggak bisa.
3: Okay.
4: Harusnya kita pakai panci presto yang emang ada tekanannya, ada apa namanya waktunya buat masak prestonya itu, bandingnya itu. Jadi nggak bisa pakai alat seadanya.
3: Jadi harus ada effort lebih ya, Mbak April. Oke, itu benar. Biasanya mahal gak sih Mbak April kalau misal pendengar ingin membeli apa alat presto itu, termasuk yang mahal atau sebenarnya masih mudah dijangkau atau bagaimana versinya Mbak April?
4: Tergantung sih Mas, sebenarnya itu panci presto kan ada beberapa merek ya Mas. Maksudnya
3: okay,
4: tergantung budgetnya Mas. Nanti misalnya pengen yang murah, ada yang murah. Pengen yang mahal juga ada yang mahal ya.
3: Yeah.
4: Apa ya kalau itu
3: disesuaikan lagi ya.
4: Ada rupo gitu ya.
3: Betul. Ya mungkin kalau masih merintis cari yang murah-murah dulu, nanti seiring berjalannya bisnisnya semakin oke, bisa upgrade ya Mbak April.
4: Iya benar Mas Agil.
3: Oke. Okay. Nah Mbak April, saya penasaran begini, mungkin kan apa ya, ikan apapun itu maupun bandeng gitu ya, ini pamornya kalau dibandingkan daging, dibandingkan ayam, mungkin tidak se apa ya menarik itulah, apalagi untuk anak-anak begitu, karena mungkin ada durinya dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangankah dan bagaimana Mbak April membuat solusinya? Terus semisal kalau sekarang ini membuat produk bandeng agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen muda, seperti apa Mbak April?
4: Iya, sebenarnya kan kita bikin bandeng presto itu kan agar supaya durinya itu lunak dan bisa dimakan untuk ini ya, safe untuk anak-anak gitu ya Mas.
3: Betul.
4: Jadi emang kalau misalnya kita meresto ya Mas, kalau waktunya kurang itu juga akan ngeruh. Itu akan kayak kualitasnya itu emang masih ada durinya gitu lah. Itu okay. Jadi tantangan. Jadi kalau misalnya kita udah merespon nih, ya udah waktunya misal nih 3 mm-hmm. jam. Ya udah 3 jam. 3 jam itu harus enggak boleh kurang, karena kalau misal kurang, ya ini apa namanya? Konsekuensinya emang durinya itu lima, dan itu emang jadi tantangan buat kita gitu Mas. Jadi emang harus teliti sih Mas.
3: Mm-hmm.
4: Buat masaknya itu.
3: Okay.
4: Seperti itu Mas Agil.
3: Baik, yaitu temperaturnya, waktu untuk memprestonya, itu juga hal yang harus diperhatikan juga ya Mbak April, jangan sampai kurang begitu, karena takutnya masih ada duri-duri yang belum lunak lah ya. Oke, baik. Nah, jangkauan pasar ini Mbak April, di produknya sudah kemana saja, atau mungkin ada prestasi-prestasi apa saja ini yang bisa dibagikan ke pendengar Pro 1?
4: Oke, okay. Dulu itu aku sempat buka marketplace, Mas, di marketplace.
3: Oke.
4: Okay. Ini tulis-tulis ya.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Itu aku dulu buka di Shopee. Dulu awal-awal dulu itu banyak banget yang beli itu dari luar Jawa malah, Mas. Gak tahu kenapa. Malah itu kayak, apa namanya, jadi tantangan kita gitu loh, Mas.
3: Mm-hmm.
4: Ini beneran yang beli luar Jawa. Soalnya kan emang kita nggak pakai pengawet ya, maksudnya luar Jawa itu minimal 3 hari lah sampainya gitu.
3: Mm-hmm.
4: Tapi waktu itu aku bilang lah ke customerku, kak ini itu produknya nggak bisa tahan dari pas seminggu di suhu ruang.
3: Okay.
4: Kalau misalnya nanti sampai apa namanya, sampai ke mana ya Julia? Pertama itu ke Jambi kayaknya.
3: Ke Jambi
4: itu produknya rusak, nanti kita refund 100% kak. Iya kak, ini gak apa-apa katanya gitu.
3: Mm-hmm.
4: Gak apa-apa ini, aku pengen banget gitu, udah pengen banget gitu. Terus waktu itu saya kirim lah Mas ke sana, pakai ekspedisi kan. Ekspedisi mm-hmm. juga yang gak one day one service ya.
3: Okay.
4: Gak bisa ya di luar Jawa itu.
3: Betul.
4: Terus gitu ternyata aman-aman aja. Ya udah, dari situ aku berani ambil di luar Jawa Mas.
3: Hmm.
4: Kayak di NTT, hmm. terus hmm. di Kalimantan, kayak gitu-gitu Mas. Terus gitu okay. ya dulu banget, berarti tahun 2022 ya. Iya. 2022, tapi untuk sekarang lokalan aja sih Mas, kayak gak ada tenaganya.
3: Oke.
4: Okay. Gitu ya.
3: Iya ya, benar. Pikirannya masih banyak ya, lokal dulu aja.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Lokal juga alhamdulillah gitu.
3: Sudah lumayan lah ya.
4: Sudah lumayan.
3: Baik, Mbak April, kita jeda sekali lagi ya. Nanti masih ada satu segmen terakhir yang sudah bergabung. Tahan dulu, pendengar, saya akan bacakan di segmen terakhir ya, karena ada yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, satu segmen terakhir berdengar untuk malam hari ini bersama Mbak April ya. Saatnya saya bacakan ada dua penanya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, terima kasih Mas Theo di Magelang ya. Selamat malam Mas Theo. Katanya ingin bertanya.

0: Viralnya mas, aku butuh konsistensinya. Jadi
1: Ya.
0: produk yang bagus itu menurut saya ya mas, saya ini mas,
1: Yeah, ya.
0: nggak
1: Yeah.
0: tahu nanti menurut yang lain seperti apa. Menurut saya itu emang wajib mas, tapi kalau misalnya yang viral-viral itu yang udah-udah, ya udah viral sekali aja gitu mas. Jadi aku kayak mempertahankan dengan konsistensi produkku aja mas. Seperti itu Mas Agil.
1: Oke, dan dari pengalaman Mbak April, gimana cara konsisten ini? Apa yang menjadi kuncinya atau jurusnya ini, Mbak April?
0: Kuncinya apa ya Mas? Lebih ke harus ini sih, harus gimana ya ngomongnya ya Mas? Kalau konsisten itu kita harus mempertahankan ini ya mas, kualitasnya, terus apa namanya, kalau misal kita ngubah ya harus tester dulu itunya, jadi jangan membuat pelanggan kecewa, seperti itu mas.
1: Kalau semisal feedback dari customer ini, Mbak April, perlu didengar, perlu semisal kurang asin atau apalah ini langsung diubah atau menanggapi feedback dari customer ini gimana?
0: Kalau misalnya ada komplain nih mas dari customer, misal nih kurang asin misalnya ya, kayak gitu. Mungkin kita inginkan setiap produksi itu ada kayak macam satu yang disisain gitu loh mas. Jadi
1: Oke.
0: misal produksi hari ini, misal nih 10 kilo, pasti ada satu satu piece yang disisain buat kita sampling. Misal customer kita bilang kurang asin, ya udah kita evaluasi emang benar kurang asin enggak, kayak gitu mas. Jadi nggak langsung ngerubah resep sih mas. Maksudnya maksudnya misal yang bilang asin cuma satu, berarti
1: Ya.
0: kita oh ya udah berarti
1: Selera ya.
0: selera ya, maksudnya di selera gitu, nggak langsung kita kayak ngerubah resepnya mas.
1: Oke, baik. Tapi tetap ditampung, diterima dengan baik
0: Iya.
1: juga ya feedbacknya,
0: Iya.
1: Mbak April. Oke, terima kasih Mas Theo. Selanjutnya, ini dari tidak menyertakan nama ya, 085602 sekian sekian sekian. Selamat malam Pro 1. Di era digital seperti sekarang, apakah menurut Mbak narasumber, bisnis kuliner itu masih bisa berkembang hanya dari rekomendasi pelanggan atau mulut ke mulut seperti yang sudah disampaikan tadi, atau harus juga aktif bermain di media sosial dan platform digital? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak atau Ibu di sana ya. Mbak April, silakan.
0: Kalau menurut saya mas, dua-duanya itu emang kayak harus jalan bareng sih mas. Mode of mode juga menurut saya itu malah kayak pencapaian terbesar seorang perintis ya mas.
1: Oke.
0: Direkomendasikan pelanggan baru itu direkomendasikan oleh pelanggan pelanggan lama misalnya itu malah pencapaian suatu pencapaian terbesar itu seorang perintis. Kayak ada hit different gitu loh mas, kayak beda aja kalau misal pelanggan baru itu bilang aku ini loh dapat ini dari ini misalnya gitu, wah itu kayak iya ternyata gitu ada kayak kesenangan tersendiri mas.
1: Ya, ya, ya,
0: Kalau
1: ya,
0: terus
1: betul.
0: kalau misalnya yang digital ya emang promosinya kita di apa namanya, iya di era digital ini harus melek dalam ini ya digitalisasi ya mas. Maksudnya kalau iklan itu harus, maksudnya harus apa namanya, harus jalan bareng gitu loh, nggak bisa mode of mode doang, nggak bisa digital doang gitu.
1: Harus beriringan lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, tapi memang kalau semisal mulut ke mulut tuh rasanya lebih
0: Iya,
1: berbeda
0: agak
1: lah
0: beda
1: ya.
0: aja gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini Mbak April, silahkan kalau mau memberikan informasi, barangkali pendengar juga tertarik, pengen tahu harga-harganya, pengen lihat display produknya, bisa kemana saja Mbak April?
0: Bisa ke TikTok, bisa, bisa ke Instagram, bisa. Instagramnya itu ada pink food namanya. Kalau TikTok, pink group. Tuh, ada
1: Oke.
0: kontaknya juga di situ, Mas.
1: Baik, Pink Food sama Pink Group ya untuk Instagram
0: Ya,
1: dan
0: di
1: juga
0: TikTok, di
1: TikToknya.
0: namanya pink group tuh.
1: Ping ya, pendengar PING. Tasam

0: Apa data dasarnya, Mbak April?
1: Nggak ada, Mas.
0: Nggak ada ya?
1: User name-nya.
0: Oke, pokoknya Pink, pendengar Pink Food atau Pink Group, silahkan Anda bisa cari kontaknya. Boleh lah, Mbak April, kalau semisal pendengar mau tanya-tanya. Bisa kemana, Mbak April, kontaknya?
1: Kontaknya bisa ke 089-539-188-0307.
0: Sekali lagi.
1: 089-539-188-0307.
0: Silahkan beringar bagi Anda yang tertarik. Yang direkomendasikan apa ini dari dua produk yang ada, Mbak April? Kira-kira kalau semisal belum tahu, belum kenal, mending bandeng preso atau tak bandeng atau dua-duanya ini? Rekomendasinya.
1: Dua-duanya
0: langsung diborong ya.
1: Langsung aja.
0: Kalau semisal di Semarang, Jawa Tengah masih bisa ke cover ya, Mbak April, atau gimana?
1: Masih kita bisa kirim pakai Paxful nanti. Mainnya kita kirim pakai Paxful sih, Mas.
0: Oke. Okay. Baik, Mbak April, terakhir barangkali ada sebuah tips atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 di luar sana ya, terkait perbincangan kita jurus Gen Z membangun bisnis kuliner bandeng di Kabupaten Kudus ini. Silakan, Mbak April.
1: Oke, Mas Agil. Jadi kalau misal kita udah punya niat nih untuk berusaha, mindset kita harus jadi pengusaha. Mentalnya dulu itu dikuatin. Yang kedua, kalau misal kita belum ada ilmu atau apa, ya udah learning by doing, belajar sambil jalan. Nanti ada aja jalannya. Itu Mas Agil.
0: Baik, Mbak April, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Sama-sama, semoga juga bisa menginspirasi pendengar Pro 1 tentunya. Lain kali kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lebih banyak, Mbak April.
1: Iya, Mas Agil.
0: Sekali lagi terima kasih, sukses, sehat selalu, selamat malam, Mbak April.
1: Malam Mas Agil, makasih banyak insight-nya Mas Agil.
0: Itu tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, bersama owner Bandeng Presto Pink yang dari Gondang Manis, pendengar RT 7 RW 11 Kecamatan Baik Kabupaten Kudus ya. Jurus Gen Z membangun bisnis kuliner bandeng di Kabupaten Kudus.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Semarang. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM 89 streaming ya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Pendengar, ada saya Agil yang masih menemani Anda untuk malam hari ini, dan kita masuk ke dalam segmen 100% Indonesia. Bukan ya, Ruang Rindu pendengar, di mana saya menghadirkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request. Silahkan, kami akan tunggu selama kurang lebih 2 jam ke depan pendengar, sampai jam 11 malam ya. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886 dan juga lewat aplikasi RRI Digital pendengar. Salam-salam boleh, yang mau cerita Septembernya ini sudah berjalan dengan baik atau kurang baik juga boleh pendengar. Kita bikin santai saja sambil nanti informasi seputar musik kami juga perbarui untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Mendengar Pro Satu dari Semarang, satu lagu dari Celine Dion ya, featuring dengan Pibo Bryson dengan judulnya Beauty and the Beast. Kita tahu bahwasannya lagu ini merupakan soundtrack sebuah film, pendengar. Tapi nanti kita bahas lagunya. Yang jelas kalau kita berbicara Celine Dion, ini memang sejak usia yang sangat muda, pendengar, dirinya sudah merambah ke industri hiburan, ya, musik, dan langsung tembus pasar internasional melalui album berbahasa Inggrisnya Unison di tahun 90-an, pendengar. Lantas, yang menjadi titik balik penting dalam perjalanan karir sosok Celine Dion adalah tahun 91, di mana dirinya dipercaya membawakan lagu bertema film animasi dari Disney, pendengar. Judulnya sama ya, Beauty and the Beast bersama penyanyi Amerika Serikat Pibo Bryson, pendengar. Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah awal yang semakin memperkenalkan suara Celine kepada penikmat musik mainstream di dunia, pendengar. Komposer Alan Menken ya, dan juga penulis lirik Howard Ashman untuk film Disney di tahun 91 ini sebenarnya sempat dinyanyikan oleh Mr. Pot, pendengar, yang diisi suaranya oleh Angela Lansbury, sedangkan versi popnya itu Celine Dion ya, yang kemudian digunakan pada akhir film atau kredit penutup, pendengar. Lagu ini juga berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi pada Grammy Award tahun 92. Duet Celine Dion dan juga Pibo Bryson memenangkan Grammy untuk Best Pop Performance by a Duo Group with Vocal, pendengar, sekaligus menjadi kemenangan Grammy pertama dari Celine Dion. Jadi, menurut saya ini merupakan lagu yang sangat berkesan, pendengar, melambungkan nama Celine Dion, Grammy pertama juga ya. Tapi memang sekarang Celine Dion sempat rehat, pendengar, dari industri hiburan dan live konser karena masalah kesehatan ya. Tapi beberapa minggu yang lalu dirinya comeback konser di Paris, pendengar, videonya viral di mana-mana karena dirinya akhirnya bisa menyapa fansnya di seluruh dunia dan menangis di atas panggung ya. Jadi kita ucapkan selamat datang kembali untuk Celine Dion, semoga masih panjang umur ya, pendengar, amin, dan terus berkarya untuk menghibur fansnya di seluruh dunia. Keren banget Celine Dion, suaranya gak ada matinya lah, pendengar, keren banget ya. Oke, saya juga masih menunggu bagi pendengar Pro 1 yang ingin bergabung untuk kesempatan Ruang Rindu malam hari ini ya. Sampai jam 11 saya masih memutarkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request ya. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp ya 081-6666-886, pendengar, sampai jam 11 nanti. Oke, ini yang sudah bergabung lewat WhatsAppnya Pro 1, terima kasih banyak. Ada dari Bu Ambar Kebumen ya, minta lagunya Club Project Kidung Mesra. Oke, terima kasih Bu Ambar untuk lagunya, habis ini saya putarkan ya. Saya cek lagi pendengar ini yang sudah berkirim voice note juga ya. Sepertinya dari penyiar Pro 1 juga, pendengar, yang sekarang siarannya jarang-jarang ya. Ada Rosi, kita dengar dulu pengen request lagu apa ini ya.
1: Hai Agil, malam. Kalau internal masuk ikut Ruang Rindu boleh nggak? Lama banget nggak dengerin Ruang Rindu. Lagi nyetir dari kantor mau balik. Kalau mau request lagunya Boyzone sama Backstreet Boys gitu misalnya, bisa nggak ya? Thank you.
0: Oke, terima kasih Rosi. Ini katanya pengen dengerin lagunya Backstreet Boys atau dari Boyzone, pendengar. Coba deh, nanti saya playlistkan terlebih dahulu ya. Lagi nyetir, hati-hati di jalan ini untuk Rosi ya. Pendengar Pro 1 juga boleh ya, semisal ingin berkirim VN, saya akan tampung juga melalui WhatsApp. Oke, kita sambung ke lagu dulu. Tadi Bu Ambar yang sudah ngantri pertama, boleh saya putarkan ya. Club Project, pendengar, Kidung Mesra.

0: Apa saja 3 syarat pada novel romansa? Berikut penjelasan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Wali Songo Semarang, Zulfa Fahmi, MPD.
1: Kisah romansa yang cintanya itu tanpa syarat. Jadi kalau Mas Andi jatuh cinta, pasti tidak mengenal syarat. Ya, jatuh cinta ya cinta saja. Terpesona ya terpesona saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kisah cinta itu yang paling berkuasa atau maha kuasa. Jadi memang kedua tokoh ini ya, antara laki-laki dan perempuan itu memang memegang teguh bahwa cinta dengan cinta itu bisa mengalahkan semua masalah atau bisa menyelesaikan masalah. Itu yang disebut dengan cinta itu maha kuasa. Dan yang terakhir adalah mereka atau kedua tokoh ini itu saling percaya bahwa cintanya itu adalah cinta yang abadi. Jadi tiga syarat ini atau tiga hal ini yang menjadi dasar sebuah kisah romansa. Pertama adalah cinta yang tanpa syarat, yang kedua adalah cinta yang berkuasa, dan yang ketiga adalah cinta yang abadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah sesuatu yang kodratiah. Kodratiah itu setiap orang pasti memilikinya.

satu ada di Semarang, saya rasa lagu-lagu tahun 80-an, 90-an itu tidak pernah salah ya. Selalu memiliki cerita tersendiri, selalu memiliki kekuatan tersendiri karena bagus-bagus sampai kapanpun. Walaupun rilis tahun 80, 90 atau awal 2000-an, sampai sekarang di tahun 2026 itu masih banyak sekali pecintanya ya. Satu ini dari grup Potret, pendengar, di mana Potret merupakan cikal bakal Melly Goeslaw ya, hadir sebagai vokalis dan akhirnya dari grup Potret dirinya bersolo karir ya. Tapi kita fokus ke Potret dulu, pendengar, di mana dibentuk tahun 95 Melly Goeslaw, Anto Hood ya, dan juga Ari Ayunir menjadi salah satu grup yang fenomenal waktu itu, pendengar, karena sering sekali lagu-lagunya digunakan sebagai soundtrack film ya. Potret sendiri memang dikenal dengan warna pop yang khas, liriknya lugas, pendengar. Tema-temanya juga sangat dekat dengan kehidupan dan hubungan percintaan kala itu ya. Khusus lagu Salah, ini merupakan karya Melly Goeslaw dan menjadi bagian dari album kedua Potret, pendengar, yang bertajuk Potret 2 ya, yang rilis pada tahun 97, pendengar. Album ini berisi 10 lagu, ada Salah, Mak Comblang, Bunda, serta beberapa lagu lainnya, pendengar, yang kemudian dikenal luas ya. Keren banget. Ini salah satu 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia, pendengar. Bayangkan 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Itu kerennya melebihi keren sih, pendengar. Oke. Baik, tadi lagunya Bu Ambar sudah ya. Klub Project Kidung Mesra saya putarkan. Kali ini geser ada Mas Lutfi. Selamat malam Mas Lutfi. Apa kabar ini Mas Lutfi? Septembernya ceria atau kurang bahagia atau gimana ini Mas Lutfi? Semoga sehat-sehat, semoga bahagia, semoga yang diharapkan bisa tercapai ya. Dari Sembung Harjo, ini minta lagunya Mariah Carey yang Without You. Oke. Saya cek dulu di playlistnya Pro 1, harusnya ada sih kalau Mariah Carey, soalnya banyak lagunya ya. Oke, dari Mas Lutfi, Mariah Carey yang Without You. Oke, saya cek dulu ini Without You ada. Siap Mas Lutfi, saya masukkan di playlist dulu tapi nunggu ya Mas Lutfi. Semoga juga nanti masih sabar. Oh, gak usah nunggu deh, langsung saya putarkan buat Mas Lutfi spesial karena selalu bergabung ya kan. Dari Mariah Carey, Without You.

asal mula nama Sheila on Seven. Nama Sheila diambil dari nama salah seorang teman para personil, sedangkan on Seven maksudnya adalah 7 tangga nada, yaitu do re mi fa sol la si. Mendengar nama Sheila on Seven, para penikmat musik Indonesia pasti akan langsung ingat dengan lagu Dan ciptaan Eros Chandra ini. Lagu ini berhasil mengantarkan Sheila on Seven di puncak popularitas mereka saat itu. Awalnya, Sheila on Seven merilis album perdana mereka pada Maret 1999. Single pertama mereka, yaitu Kita, sebelumnya dirilis terlebih dahulu pada akhir Februari 1999, namun penjualan album

Fenomena terjadi ketika lagu Dan dirilis dan berhasil meracuni pecinta musik di seluruh Indonesia. Lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru, menjadi nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Rekor yang belum pernah dipecahkan oleh musisi lain.

Album kisah klasik untuk masa depan yang dirilis tahun 2000 langsung menggebrak pasaran berkat lagu-lagu andalan seperti Sahabat Sejati dan Sepia. Tercatat kurang dari 1 tahun, Sheila on 7 mencetak rekor penjualan album mencapai 1,7 juta kopi. Sebuah pencapaian fenomenal dari band yang kini masuk daftar band legendaris Indonesia.

kenapa kita mau bermain musik buat Ceylon 7, karena tujuannya adalah kita ingin membahagiakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi salah satu yang membuat Ceylon 7 tetap bersama adalah usaha dari kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, dan dari Sheila Gang pastinya gitu, karena keberadaan Sheila Gang ikut menjadi motivasi buat kita bahwa kita sampai hari ini masih berguna buat orang lain gitu, jika kita bersama-sama. Jadi itu adalah salah satu juga yang membuat Ceylon 7 masih bertahan sampai sekarang. Dan Ceylon 7 adalah band yang apa adanya, tidak pernah melebih-lebihkan, tidak pernah mengurang-urangkan dengan segala keburukan dan kebaikannya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: lalu nah pendengar selepas kau pergi ya. Lagu ini jujur memang keren banget. Dari tadi keren ya, lebih bukan keren. Kali ini lagunya enak didengar pendengar. Dari mulai cara Laluna membawakan intonasinya, cara mendayu-dayu secara vokal ya kan, baik liriknya juga. Walaupun lagu ini rilis tahun 2000-an, tapi setelah 26 tahun dirilis, masih banyak yang mencari lagu ini pendengar. Mungkin karena ada mistisnya kali ya. Coba nanti kita bahas mistisnya. Tapi yang jelas grup musik asal Bandung ini terbentuk pada tanggal 2 Januari 2000 pendengar. Formasi awalnya ada Manik sebagai vokalis, Uti pada gitar, Boyan pada drum, dan Erwin pada bass ya. Pop, sentuhan jazznya tipis pendengar. Mereka mengawali perjalanan karirnya dengan debut album Penggalan Kisah Lama ya. Seiring perjalanan karirnya, Laluna dikenal melalui sejumlah lagu pendengar, dan yang paling melekat adalah lagu ini, Selepas Kau Pergi. Ini merupakan salah satu lagu yang dirilis dalam albumnya Menanti Pagi pendengar, tahun 2003 ya. Sementara lagu ini meraih kesuksesan satu tahun setelahnya, tepatnya 2004 setelah dirilis pendengar dalam sejumlah platform musik ya. Dan Selepas Kau Pergi menjadi salah satu titik penting popularitas Laluna dan sempat membawa mereka tampil serta menggelar konser di berbagai kota yang ada di Indonesia pendengar. Keren banget. Tapi yang sebenarnya unik adalah di bagian part ini pendengar, kita akan coba dengarkan dulu ya. Nah, jadi di bagian interlude lah saya menyebutnya, ini ada suara gamelan-gamelan yang asing atau tidak selaras dengan lagunya. Dan itu kabarnya memang tidak disengaja pendengar, tiba-tiba ada sendiri di versi rilisnya. Nah, ini jadi perbincangan. Jadi ada horornya lah di sana. Kata personil Laluna juga tidak ada gamelan di lagu ini pendengar, tapi kok terdengar gamelan ya kan? Itu yang menjadi mistis. Tapi dari luar itu, terlepas dari itu, lagunya memang bagus banget sih pendengar. Laluna ya, Selepas Kau Pergi. Oke, jangan pergi dulu karena ada yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Coba saya angkat ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori
0: lewat lagu. Apa kabar Mas Agus?
1: Baik.
0: Luar Agil, biasa, ya? Betul, ada saya Agil.
1: Mana kabarnya?
0: Baik juga, karena Mas Agus baik, saya juga baik deh.
1: Baik ya.
0: Selalu baik, karena selalu saya jujur baik. Rutin olahraga Mas Agus, badminton. Kalau saya.
1: Di mana?
0: Di kantor, kan teman-teman kantor banyak.
1: Oh gitu ya. Pernah juara belum?
0: Belum. Terakhir dibantai Mas Agus. Terakhir saya tuh dibantai 215. Saya dikasih 5 doang Mas Agus.
1: Sama-sama.
0: Sama ada orang dari media di Solo lah kalau tidak salah.
1: Tahun antar media itu ya.
0: Antar media tahun lalu Mas Agus dibantai saya. Itu pengalaman yang enggak enak sih.
1: Enggak apa-apa. Main menang kalah biasa.
0: Setuju, setuju, setuju. Oke. Salam-salam dulu deh Mas Agus. Ya. Siapa saja ini?
1: Buat Mas Lutfi. Mm-hmm. Yang di Bungarjo. Selamat ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mas Hasan.
0: Mm-hmm.
1: Marang.
0: Betul.
1: Mas Hakim. Di mana? Pekalongan.
0: Pekalongan ya.
1: Iya. Mas Yosi.
0: Mas Yosi belum bergabung ini.
1: Di Ketileng. Dia nyanyi terus mungkin.
0: Karaokean terus ya.
1: Karaoke.
0: Bu Ambar, salam enggak Bu Ambar?
1: Oh iya, salam kenal sama Bu Ambar.
0: Oke. Okay.
1: Bu Erlina.
0: Mbak Erlina juga, siap.
1: Semuanya saja ya.
0: Semuanya, baik. Request lagunya dulu dong, ini apa Mas Agus?
1: Dari Hijau Daun aja.
0: Hijau Daun, kita ada dua saja Mas Agus.
1: Apa?
0: Cobalah sama Suara.
1: Wah, Suara aja.
0: Suara, oke. Okay.
1: Kalau coba lah saya enggak dengar nanti. Enggak. Suara aja deh.
0: Oke. Okay. Yang ada suaranya saja ya, Mas Agus. Iya, siap.
1: Itu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mas Agus.
0: Terima ya, kasih banyak. Amin. Amin. Mas Agus juga ya, sehat-sehat, banyak rezeki juga ya. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Mas Agus Logosari. Ini sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1 ya. Saya geser dulu ke WhatsApp-nya. Tadi ada Mbak Herlina yang sempat request lagunya Ikan Fauzi ya, tapi belum masuk di playlist pendengar. Request-nya ganti Elemen Cinta Tak Bersyarat. Oke, baik. Sudah saya masukkan di playlist Mbak Herlina. Nanti ditunggu terlebih dahulu ya katanya. Ini berkomentar soal Laluna tadi, pendengar. Menurut saya itu karena pantulan akustik gitar dan drum. Jadi seperti gamelan di ruangan menggema. Oh iya benar-benar bisa jadi ya. Jadi ketika take drum atau proses rekaman gitar dan drum itu ada ruangannya lah ya, semacam akustiknya yang bocor atau seperti apalah sehingga menimbulkan suara gamelan itu tadi. Masuk akal, Mbak Erlina. Ini terima kasih.

Tapi memang seru ya pendengar kalau lagu itu ada apa ya, entah itu konspirasi atau pembahasan di dalamnya, itu jadi seru sih. Terima kasih Mbak Erlina, lagunya ditunggu, sudah saya masukkan di playlist ya. Selamat malam juga, ini dari Safira ya. Mas Agil minta lagunya Krisye yang judulnya Andai Aku Bisa. Salamnya untuk semua saja sahabat-sahabat Safira yang baru saja berduka karena suaminya meninggal. Aduh, turut berduka cita untuk sahabatnya Mbak Safira ya. Semoga diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Amin. Terima kasih. Makasih ya Mas Agil. Baik, saya yang makasih Safira. Andai aku bisa, langsung deh spesial untuk Safira dan juga sahabatnya yang sedang berduka. Kita hibur pendengar dengan lagu dari Krisye. Ya, nanti disusul Elemen dan requestannya Mas Agus, Hijau Daun, sudah saya masukkan playlist.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahun pendengar suaraku berharap ya. Dulu yang saya ingat, kalau tidak salah, video klip dari Hijau Daun yang satu ini menggandeng Luna Maya, pendengar. Kalau nggak salah ya, coba, karena nanti bisa dikoreksi, pendengar. Karena waktu itu acara-acara musik di nasional, ya, TV nasional atau TV swasta yang ada di Indonesia, banyak sekali memutarkan lagu ini, pendengar. Dan memang mereka bisa dibilang meledak lah ya waktu itu, terkenal pendengar asal Bandar Lampung, tapi lagunya bisa dikenal luas di industri musik Indonesia pada akhir 2000-an ya. Formasi awalnya pendengar ada Dide sebagai vokalis, Arai dan Arya pada gitar, Denny pada drum, serta Rihan pada bass ya. Hijau Daun ini mengawali karir profesional bersama Sony BMG Indonesia pada April 2008 pendengar. Di tahun yang sama mereka merilis album perdana yang bertajuk Ikuti Cahaya. Lagu-lagunya identik, karakter vokal Dide pendengar masih menjadi salah satu yang diingat sampai sekarang ya. Jadi sebenarnya bukan tipikal yang apa ya, menggelegar seperti Tulus atau Ahmad Albar, tapi ada ciri khas tersendiri pendengar. Apalagi lewat kesuksesan single Suara yang dirilis tahun 2008 menjadi single yang mengangkat nama Hijau Daun dan mencatat angka yang sangat tinggi. Waktu itu masih ringback tone pendengar atau RBT ya. Data yang dikutip sejumlah sumber menyebutkan lagu ini mencapai sekitar 1,5 juta unduhan RBT sepanjang September hingga Desember 2008. Bayangkan waktu itu ya pendengar, 1,5 juta unduhan. Itu angka yang bukan main-main, dan kesuksesannya mengikuti dan mengantarkan Hijau Daun meraih penghargaan sebagai band pendatang baru terdahsyat di Dahsyatnya Award 2009 pendengar. Menariknya, lagu ini sebenarnya sempat muncul ya, atau ada anggapan bahasanya pendengar, saya koreksi, ada anggapan bahwa lagu Suara ini merupakan karya dari Charlie ST12, tetapi Dide membantahnya dan menyatakan bahwa lagu ini adalah ciptaannya sendiri pendengar. Menjadi kontroversi juga ya, sebenarnya ciptaan siapa, tapi Dide sudah mengklaim atau mendeklarasi bahwa lagunya ciptaannya sendiri pendengar. Keren banget. Sampai sekarang masih ada yang request. Mas Agus tadi request lagunya, sudah saya putarkan. Terima kasih banyak Mas Agus ya. Oke, ini yang baru bergabung juga, selamat malam Bu Asyar di Ngalian. Apa kabar Bu Asyar? Minta lagunya Sheila on 7, Fatin atau Anji Menunggumu. Oke, baik. Paling saya bisa putarkan Sheila on 7 Bu Asyar yang hari bersamanya ya. Karena untuk Fatin dan juga Anji itu keluaran baru, jadi saya putarkannya Sheila on 7. Karena Sheila on 7 keluarnya pas 2010 ya, jadi maksimal hari ini 2010. Oke, kita langsung sambung Sheila on 7 hari bersamanya pendengar untuk Bu Asyar dan juga Anda yang sedang menyimak Ruang Rindu Persatuan RRI Semarang.

0: Bagaimana proses pengaduan masyarakat terkait maladministrasi? Ikuti penuturan Tri Lindawati SPI SSMA, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Jawa Tengah.
1: Dari tahun ke tahun yang tertinggi yaitu terkait penundaan. Misalnya janji pelayanan yang di dalam SOP-nya disampaikan selesai dalam satu hari. Ternyata setelah 3 hari belum kunjung selesai. Nah itu masyarakat yang memahami atas haknya bisa dapat menanyakan langsung atau menyampaikan pengaduan ya kepada instansi yang mengeluarkan pelayanan publik dimaksud. Nah, apabila belum mendapatkan tanggapan sesuai dengan amanat pasal 24 ya Undang-Undang 37, apabila masyarakat sudah berupaya kemudian belum mendapatkan tanggapan baru boleh menyampaikan pengaduan ke Ombudsman. Nah, Ombudsman setelah pengaduan masuk akan melakukan verifikasi pengaduannya merupakan kewenangan Ombudsman atau tidak. Kalau bukan merupakan kewenangan Ombudsman, Ombudsman akan menyampaikan saran kepada masyarakat sebaiknya apa yang harus ditempuh ya. Upaya apa yang bisa istilahnya apa memperjuangkan hak masyarakat. Namun apabila itu merupakan kewenangan Ombudsman, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan Ombudsman ini pemeriksaan yang tidak berpihak. Kita meminta informasi secara detail dan terperinci terhadap masyarakat yang menjadi korban. Nah, kemudian Ombudsman menindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya,

Fitrian SPBPRE, lahir 22 September 1978 atau lebih dikenal dengan nama Tompi. Siapa sangka suara unik yang dulu dikenal sebagai penyanyi ini ternyata adalah seorang dokter, pembawa acara, penulis lagu, produser film, dan sutradara Indonesia keturunan Aceh. Ia juga turut membentuk dan menjadi salah satu personil grup vokal pria Indonesia Trio Lestari bersama Glenn Fredly dan Sandi Sandoro.

berawal dari kegiatan kampus. Dan dalam kegiatan kampus itu, ia berkesempatan bernyanyi untuk mengasah kemampuan bernyanyinya. Sedangkan untuk karakter vokal, Tompi mengaku dipengaruhi oleh nyanyian tradisional asal Aceh dan dari kajian.

Aksi panggungnya yang telah memiliki cukup banyak jam terbang mengibarkan karir Tompi sampai ke telinga penikmat musik Asia Tenggara. Ia pun sukses membius para penonton hingga mendapatkan julukan sebagai super vokalis atau super sound.

8 album telah dirilis oleh Tompi. T di tahun 2005, Soulful Ramadan di 2006, Playful 2007, My Happy Life 2008, Paris Jakarta Express di tahun 2009, Tak Pernah Setengah Hati 2010, Sound of Ramadan 2011, dan Romansa di tahun 2016.

bahkan untuk karirnya sebagai seorang sutradara. Ia berhasil terlibat dalam film Trinity, The Naked Traveler tahun 2017, Pretty Boys tahun 2019, dan selesai di tahun 2020.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, satu lagu dari Utada Hikaru First Love ya. Ini lagu juga sebenarnya bukan keluaran baru pendengar, tapi belakangan ini kembali viral ya di media sosial, banyak diputar, banyak menjadi soundtrack sebuah video pendengar. Dan memang sebenarnya lagunya bagus, gak ada yang gak bagus pendengar playlist Pro 1, saya jamin ya.

apalagi dalam segmen Ruang Rindu. Oke, tapi karena waktunya sudah mepet jam 11 malam, saya akan tutup pendengar perjumpaan kita dalam Ruang Rindu ya. Yang sudah bergabung, yang sudah request lagu, yang sudah salam-salam, yang sudah ngobrol santai bareng saya, terima kasih banyak ya. Ketemu lagi besok tentunya di acara yang sama dari jam 9 sampai jam 11 pendengar. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an siap kami hadirkan. Baik itu Indonesia, mancanegara, barat, Jepang. Kalau ada yang hits memang dan masuk di playlist pasti kami akan putarkan. Oke, Ruang Rindu saya tutup tapi jangan khawatir. Kalau saya masih menemani Anda pendengar dalam Semarang malam ini sampai jam 12 malam ya. Lagu-lagu pilihan dan informasi segera saya perbarui untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, Persatuan dari Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, saya sudah cek ya di sosial media, Semarang ini semakin rame karena dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 sedang berlangsung, dan tadi pertandingan pertama antara timnas Indonesia, pendengar, yang meraih kemenangan pertama dalam grup A ya, setelah mengalahkan Singapura dengan skor akhir 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, pendengar. Dan nanti kita akan bahas klasemennya, tapi yang jelas di gubernuran itu juga ada nobar, pendengar, barangkali Anda belum mendapatkan informasinya ya kan. Jadi rame, terus saya cek di aplikasi TikTok tadi ada yang membagikan, katanya ada makan dan juga minuman gratis, pendengar. Nah, silakan ya. Barangkali di next match Anda bisa kumpul bareng bersama teman-teman atau keluarga ya kan. Kita dukung Timnas Indonesia dalam FIFA Asian Cup 2026, pendengar. Jadi kalau kita review sedikit, pendengar, pertandingan tadi Timnas Indonesia mendominasi permainan sejak awal pertama ya. Luke Fikri yang menjalani laga debutnya, pendengar, ini tampil impresif di sisi kanan serangan skuad Garuda. Alhasil memberikan andil ya untuk keunggulan 1-0 Timnas Indonesia pada menit ke-13, pendengar. Berkat umpan silang mendatar dari sisi kanan yang disambut oleh Ragnar Oratmangun membobol gawang Singapura yang dijaga Iswan Mahbud, pendengar. Selanjutnya, setelah mendominasi secara terus-menerus, akhirnya Indonesia juga mendapatkan penalti, pendengar, karena ada tendangan bebas Tom Haye yang mengenai tangan aktif dari pemain Singapura. Oleh Romeni menjadi eksekutor penalti dan menuntaskan tugasnya dengan baik, pendengar, skor akhir 2-0 ya. Tapi memang kalau kita lihat dari klasemennya, pendengar, Timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua ya, klasemen grup A FIFA Asian Cup 2026. Indonesia di bawah Malaysia usai kalah selisih gol, pendengar, hanya kalah selisih gol saja ya, karena Malaysia ini meraih 3 poin setelah menang 3-0 atas Bangladesh, pendengar. Kita menang 2-0, Malaysia 3, jadi hanya terpaut 1 gol saja. Untuk grup A sendiri, Malaysia unggul 3 poin, Indonesia di posisi kedua 3 poin juga, pendengar. Selanjutnya Singapura 0 poinnya, Bangladesh juga 0 poinnya. Yang ramai nanti Indonesia ketika bertemu Malaysia, pendengar. Nah, ini menjadi satu hal yang harus ditonton ya, karena juara grup itu langsung masuk ke babak selanjutnya, partai final kalau tidak salah, karena memang mekanismenya sedikit berubah untuk FIFA Asian Cup 2026 ini, pendengar. Kita support ya, dan tentu informasi lainnya pasti kami akan perbarui nanti di Pro 1 RRI Semarang.

terasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384.000 km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Musicklubedia. Musicklubedia. Rihanna, penyanyi yang bernama lengkap Robin Rihanna Fenty, menandatangani kontrak musik pertamanya di umur 16 tahun. Setahun berikutnya, tahun 2005-an, album pertamanya Music of the Sun.

Bad menjadi salah satu album paling laris Rihanna. Buktinya, album ini terjual 2,8 juta kopi hanya di Amerika Serikat saja dan 9 juta kopi di seluruh dunia. Tidak hanya Umbrella, lagu-lagu lain dalam album ini juga menjadi single seperti Shut Up and Drive, Hate

Selama karirnya, Riana telah membintangi beberapa film ternama. Beberapa perannya yang paling mendapatkan banyak perhatian adalah di film Bring It On, All or Nothing, Battleship, This Is The End, Valerian and the City of the Thousand Planets, serta film Ocean 8.

musik dan perfilman. Pada tahun 2017, Rihanna meluncurkan merek kosmetiknya yang bernama Fenty Beauty. Riri juga masuk ke industri fashion dengan menciptakan produk pakaian bernama Savage X Fenty yang juga menjadi tren karena memiliki

Segala hal yang kamu bayangkan akan berubah menjadi kenyataan. Maka, bayangkanlah hal-hal indah dan menarik untuk dirimu sendiri.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan Semarang Malam ini sedari tadi jam 7 ya. Kali ini sudah mendekati jam 12 malam pendengar, itu artinya saya harus pamit ya. Besok berjumpa kembali tentu Pro 1 RRI Semarang dari jam 5 pagi pendengar, lanjut siang, sore hingga malam, informasi, hiburan atau lagu-lagu pilihan selalu kami hadirkan untuk Anda ya. Hari Jumat besok weekend pendengar, saya ucapkan selamat berlibur, yang liburan atau yang sekedar nyantai di rumah silakan dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau menurut saya olahraga deh pendengar, ayo kita bisa gerak ya, jalan santai ataupun jogging tipis-tipis pendengar, itu juga penting, makanannya juga harus dijaga ya. Oke, itu saja pesan saya. Oh, sama harus selalu bersyukur. Saya Agil pamit pendengar, selamat malam, sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Maksud kami selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini pendengar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Sabtu 26 September 2026. Dan juga diawali pagi hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 4 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Muhammad Makmun M. Hum. Line telepon dan WhatsApp kami buka ya pendengar untuk Anda yang akan bergabung di 024-8316-686 ataupun di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Terima kasih pada Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini dengan topik tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 4 ya. Dan tadi pendengar, saya sudah mencoba untuk menghubungi Ustadz Makmum untuk bergabung bersama kita pagi hari ini, tapi ternyata terdapat kendala. Kita tidak bisa terhubung dengan Ustadz Makmum ya. Untuk topik pagi hari ini pendengar, kita akan berikan di lain kesempatan ya. Dan sebagai gantinya, dalam Mutiara Pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda paket religi
1: tafsir surah Jin ayat 1-7. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sisi.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Ustadz, tafsir surah Jin ayat 1-7 kita ulik dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, silahkan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ah. Amma ba'du, para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semua. Pagi ini kita akan sama mengkaji surah Jin ya. Surah yang dari nama surahnya saja ini banyak membahas tentang jin. Ada sebagian ulama yang menamai surah ini dengan surah Ul-Uhiya ya, karena memang ayat yang pertama itu dimulai dengan kata Ul-Uhiya ya. Ada juga yang menyebut surah ini dengan surah jin ya, karena memang ayat ini membahas tentang jin yang mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca Al-Quran. Baik ya, coba kita kita baca sedikit demi sedikit dari ayat 1 sampai sedapatnya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Muhammad sampaikan uhiya ilayya, aku telah dapat wahyu, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin, itu di situ menggunakan kata nafarun. Orang Arab kalau menggunakan kata nafar itu di situ biasanya gerombolan kelompok yang kira-kira jumlahnya antara 3 sampai 10. Jadi nafarum minal jin yaitu ya sekelompok atau segerombol jin yang kira-kira jumlahnya ya segitu ya. Ma baina salasah wal asyrah ya, antara 3 dan 10. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sedang berdakwah sebenarnya. Sedang berdakwah mengajak manusia, ini masih beliau masih di era Mekah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum hijrah ke Madinah. Saat itu kebetulan beliau berdakwah, ternyata ya ujiannya para nabi ya, berdakwah mengajak manusia agar beriman kepada Allah, manusianya tidak mau. Jadi diajak untuk beriman ya, manusianya tidak mau. Kemudian Rasulullah pulang ya. Rasulullah kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang itulah Rasulullah menyempatkan sholat subuh ya. Menyempatkan sholat subuh. Nah, Karena sholat subuh kan di situ Rasulullah membaca Quran kan. Ketika Rasulullah membaca Quran itu, sekelompok jin yang datang ini terpesona. Ini apa sih kok enak sekali gitu ya. Ya tentu jin sangat tahu ya, karena jin kan usianya lebih tua ya. Jadi ternyata kelompok jin ini setelah mendengarkan Rasulullah, mereka beriman ya. Mereka menjadi hamba Allah yang bertauhid dan mengajak kaumnya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata jannah. Jannah itu maknanya tersembunyi. Makanya kalau ada orang gila itu kan dalam bahasa Arab sebutnya majnun. Akalnya yang hilang, akalnya yang tersembunyi, kesadarannya yang tersembunyi. Kalau orang hamil itu mengandung janin, janin itu juga satu akar kata ya. Janin itu juga tersembunyi, ya, tersembunyi di dalam perut. Jin berbeda dengan manusia ya. Manusia diciptakan dari tanah, kalau jin itu diciptakan dari api. Jadi seperti manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman ya. Jin pun demikian. Jin juga ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Jin ini mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, ini kok enak sekali ya didengarkan, ini kok luar biasa sekali Qurannya. Baik, itu yang pertama. Jadi ini menunjukkan ternyata Rasulullah di dalam berdakwah itu tidak sia-sia ya. Mungkin banyak manusia yang belum dibuka hatinya oleh Allah, tetapi ternyata ini membuka ya, ada makhluk lain yang itu juga umatnya Rasulullah ya, karena Rasulullah itu diutus untuk manusia juga untuk para jin ya. Baik, itu yang pertama. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai Quranan ajaba? Quran itu diambil dari kata qoro'a yakro'u kiro'ah ya. Maknanya adalah bacaan yang agung, bacaan yang agung, bacaan yang besar, bacaan yang dahsyat ya. Jadi bukan sekedar bacaan ya. Al-Quran itu memang dalam ketika turun ya, saat itu turun dalam tradisi lisan. Jadi Al-Quran berbeda dengan tradisi orang Barat hari ini. Orang Barat hari ini tradisinya tulis ya. Al-Quran turun dalam tradisi lisan, makanya disebut bacaan ya, karena dibaca bacaan yang menakjubkan. Tetapi meskipun Al-Quran turun dalam tradisi lisan, luar biasa Rasulullah ketika beliau masih hidup, Al-Quran sudah ditulis. Meskipun dalam media-media yang terbatas ya, ada yang ditulis di tulang, lebah kurma dan sebagainya. Apa sih Quran yang menunjukkan itu ya? Dalam ayat yang berikutnya digambarkan, yahdi ila rusyti fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahad. Quran itu yahdi ila rusyti ya. Yahdi iso nuduhake apa Quran nuduhake ila rusyti maring itu tuh. Fa amanna mongko iman sapa kita, kita ini ya, jin itu ya. Apa jin itu? Bihi kelawan Quran. Walan nusrika lan ora bakal musyrik menyekutukan sopo kita sirob dina kelawan pangeran kita ahadan en wong suwiji. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar sehingga kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Allah, dengan Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sumber hidayah, sumber petunjuk, sumber yang menuntun kepada kebenaran, menjauhkan manusia dari syirik. Itu sebenarnya ya. Makanya pada ayat ketiga di situ dikatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sungguh ya, maha tinggi Allah, maha tinggi kebesaran Tuhan kami ya. Mattakhadha, ini yang penting ya, mattakhadha sahibatan wala walada. Mattakhadha boten mundut, boten ngalap sinten rabbina sahibatan ing bojo, wala waladan lan ora ing anak. Allah maha suci dari beristri. Tuhan kok beristri, bahaya kalau Tuhan beristri ya. Kalau Tuhan punya nafsu seperti manusia, itu semua yang cantik-cantik nanti diambil semua. Tuh, ini logika yang sangat rendah, tetapi memang pada peradaban manusia ada satu peradaban manusia itu yang mengangkat orang yang punya istri, punya anak sebagai Tuhan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari sifat rendahan katanya. Ini menegaskan serius ya, menolak keyakinan sesat ya, bukan ya, keyakinan rendahan lah ya, bahwa Allah punya pasangan, Allah punya anak. Gimana? Ya Allah, ini berarti agama Islam ya menolak beberapa ajaran-ajaran ya di Persia, tidak hanya di Persia ya, mungkin di beberapa belahan dunia yang menganggap Tuhan itu ya layaknya manusia. Kalau perlu ya makan, minum. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Dan sungguh ya, dan sungguhnya orang-orang yang bento, safih itu maknanya goblok, orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas kepada Allah. Kadang-kadang ya ada kesalahan-kesalahan ya, menisbatkan sesuatu yang buruk terhadap Allah, padahal Allah itu dijauhkan dari segala hal yang rendah. Allah muttasifun bikullil kamala. Allah selalu bersifat dengan segala kesempurnaan ya. Munazzahun ya, disucikan, dibersihkan, dijauhkan ya dari segala kekurangan. Karena setiap yang punya anak pasti punya kekurangan, setiap yang makan pasti punya kekurangan. Artinya manusia itu punya kekurangan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun kekurangan yang melekat pada Allah. Makanya pada ayat kelima ya, ini disampaikan wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami mengira ya, bahwa manusia dan jin sekali-kali, tidak pernah, tidak akan ya mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Nah, ini menunjukkan ketidaktahuan ya sebagian jin. Jin itu mengira manusia itu baik-baik semua. Karena apa? Di kelompok mereka memang ada kelompok jin yang tidak beriman ya. Kelompok jin yang berdusta kepada Allah. Kelompok jin yang menganggap Allah seperti itu ya. Mereka heran ya. Karena tidak tahu bahwa manusia pun bisa berdusta atas nama Allah. Kok jin tidak tahu ya? Goblok juga ya. Jadi masalah tahu dan tidak tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak ya. Makanya di ayat ke-6 disampaikan wa annahu kana rijalum minal ins ya'uzuna bi rijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Dan sesungguhnya ya beberapa orang dari kalangan manusia pada meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada beberapa kelompok jin. Nah ini ada manusia yang begini, jin tolonglah aku, jin tolonglah aku. Nah ini musyrik ya. Maka jin-jin itu apa? Fazaduhum rohaku. Jadi malah jinnya itu menambahkan apa ya? Menambahkan kesalahan, kesesatan. Minta tolong pada jin ya. Jin tolong ini. Oh ya, ada syaratnya kalau kamu mau. Apa syaratnya? Menyembelih manusia. Oh syaratnya menyembelih manusia itu dosa yang berlipat-lipat ya. Ini apa ya? Jadi dilarang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu dulu Mbak Silvi, mungkin okay. Sebagai pengantar ya. Nanti kita lanjutkan.
1: Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda dulu sebelum nanti kita akan undang pendengar yang mau bergabung ya Pak Ustadz ya. Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana.

0: hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
1: Dan telepon saya buka pada kesempatan pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat nih?
1: Alhamdulillah, Pak Suyarto, silakan.
2: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Makmun, sehat?
3: Ya, Sugeng Enjang, Waalaikumsalam, Pak Yarto, Alhamdulillah.
2: Ya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, tafsir surah Jin ayat 1-7, ini sangat relevan Pak. Kalau kita kaitkan di era globalisasi, apalagi negara kita bulan ini sangat bergolak, maka Pak Ustadz juga meluruskan sebagai keyakinan kita, memang jin-jin yang beriman ini juga beriman pada Allah dan tidak bersekutunya. Mereka menyadari kesalahan keyakinan jin-jin yang bodoh atau sufaha yang menuduh Allah membutuhkan sekutu atau anak. Nah, berarti ayat ini kan juga menjelaskan ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, tapi justru membuat mereka semakin sesat. Pada dasarnya Bapak bisa melihat di era globalisasi saat ini negara kita sedang bergejolak. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana jin bisa mengklarifikasi keyakinan dan membebaskan dosa, membantah dosa? Itu satu. Yang kedua,
3: maksudnya membantah dosa begini.
2: Membantah dosa. Saya ulangi Pak ya. Jin gitu ya. Jin mengklarifikasi keyakinan dan membantah dosa. Itu yang satu. Yang kedua, apa arti mewasdai terhadap dusta? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maksudnya membantah dosa itu apa ya? Tertutup. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya. Tadi sayangnya apa, kita tidak dapat maksud yang jelas ya dari
1: membantah dosa tadi ya.
3: Baik. Sebenarnya begini ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Suyarto ya, jin itu laksana manusia dalam hal sebagai hamba Allah ya. Manusia bisa berkembang biak, jin pun sama, jin berkembang biak, manusia berkelompok, bersosial, jin pun demikian ya, jin juga berkelompok ya, juga bersosial. Oleh karena itu makanya jin ini salah satu hamba Allah yang jadi objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana jin bisa mengklarifikasi keyakinan dan membantah dosa, ini saya agak kurang memahami ya maksudnya.
1: Membantah dosa itu apa ya Pak Ustadz?
3: Membantah
1: ya?
3: Dosa itu apa ya? Coba begini dulu ya. Klarifikasi keyakinan jin. Ini kan mulanya Rasulullah sedang berdakwah di Lembah Nakhla. Mengajak manusia ya, mengajak manusia, ternyata manusianya nggak iman. Nah, beliau pulang, sebelum pulang di tengah perjalanan beliau sholat lah. Ketika sholat Nabi baca Quran, jinnya dengerin. Jadi jin itu bisa mengakui kebenaran wahyu. Jadi jin menyatakan kekagumannya dan menyatakan bahwa Quran ini sumber kebenaran. Jadi jin itu bisa begitu. Termasuk jin juga bisa mengklarifikasi posisi tauhid ya. Kan sebelumnya ada jin yang ikut-ikutan manusia, syirik, manusia syirik, ikut syirik. Tapi ternyata ada jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Kemudian mereka tersentuh, kemudian mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi melalui firman Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka mendengarkan Rasulullah sedang baca Quran dalam sholat, Nabi sebenarnya tidak tahu kalau ada jin yang begitu. Nah, setelah begitu Rasulullah kemudian berdakwahlah kepada mereka. Karena posisi manusia dan jin itu setara. Setara dalam arti sebagai hamba Allah. Tentu manusia lebih baik ya dari sisi penciptaan ya. Dari sisi penciptaan. Karena secantik-cantiknya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Meskipun jin bisa berubah semaunya mereka. Baik. Ini kalau apa yang tentang dosa tadi ya, membantah dosa, coba saya pahami sedikit karena saya tidak tahu betul maksud pertanyaannya ini ya. Memang ada jin yang mungkin bersyirik ya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Mungkin ada jin yang mengakui bahwa Tuhan itu punya suami, punya istri, punya anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata. Mungkin sebagian jin dulu juga ada yang berdusta atas nama Tuhan. Termasuk ya, ketika manusia minta tolong pada jin, jinnya kan sok-sok mau bantu, sok-sok mau bantu ya. Meskipun malah menjerumuskan manusia pada jurang dosa yang lain. Jadi itu mungkin ya, dosa-dosa yang juga dilakukan oleh bangsa jin. Tetapi mereka sudah mengakui itu dilakukan sebagian dari mereka. Sementara mereka yang disebutkan di sini, ini jin-jin yang baik ya, jin-jin yang tulus. Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka bertauhid, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, termasuk pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Saya kira begitu ya, mungkin Mbak Simsi ya.
1: Oke, kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ya Pak Ustaz. Ada berapa ribu juta jin yang juga bermasyarakat seperti manusia umumnya. Ini dari Pak Rosi di Gubuk, tapi jangan dijawab dulu, kita angkat telepon dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Oh begini Pak Ustaz, pada dasarnya saya itu membaca salah satu referensi Pak Ustaz. Pada ayat 4-7 jin mengklarifikasi keyakinan membantah dusta itu, intinya di situ Pak Ustaz. Matur nuwun.
1: Oh, membantah keyakinan Pak Ustaz.
3: Oke.
1: Baik, silahkan.
3: Maksudnya membantah keyakinan bagaimana Mas?
1: Sudah ditutup Pak Ustaz.
3: Ya sudah, saya kira tadi sudah dijawab yang tadi saja ya.
1: Baik, langsung ke Pak Rosi di Gubuk. Ada berapa ribu juta jin yang juga bermasyarakat seperti manusia umumnya Pak Ustaz, dari Pak Rosi di Gubuk.
3: Baik ya. Ada berapa sih jumlah jin atau berapa ribu, berapa miliar atau berapa? Kalau coba kita lihat riwayat-riwayat tafsir ya, riwayat-riwayat hadis yang ada dalam kitab tafsir ya, jumlah jin yang beriman pada Nabi saat itu ya tidak disebut pasti sih. Beberapa riwayat, kalau dalam istilah Quran ya, itu kan nafarun minal jin, nafarun minal jin. Jadi mereka yang mendengarkan Nabi membaca Quran itu ya, ya antara 3 sampai 10 lah. Ada riwayat dari Ibnu Abbas itu ya sekitar 7 jin. Jin dari Nasibin, ini jin Yaman ya. Yang lain riwayatnya menyatakan sekitar 9 jin. Itu jin yang mendengarkan apa Rasulullah ketika sholat subuh baca Quran. Nah, kemudian ada juga jin-jin yang kemudian bayat ikut Nabi, jadi masuk Islam ya, ikut Nabi, ikut. Ini adalah kelompok jin yang diajak oleh jin yang mendengarkan Nabi tadinya di dalam membaca Quran. Ini kok enak ya, ayo kita iman bareng-bareng yuk, ayo siap. Itu ya sekelompok besar ya, kelompok besar, tapi tidak besar ya seperti manusia hari ini ya. Jadi kalau ditanya jumlah keseluruhan ya, yang pertama wawalam ya, karena ini kita tahu kebenaran hal ini kan dari riwayat-riwayat yang ada. Para ulama hanya mengatakan sangat banyak jin yang beriman kepada Nabi, karena nabinya jin dan nabinya manusia kan sama. Yeah. Cuma memang tidak ada angka pasti ribuan, berapa ribu atau puluhan ribu ya, dari sumber-sumber yang jelas. Jadi kalau ada tafsir yang mengatakan 100 ribu misal, ada berapa lagi ya? Ya, itu tidak berasal dari sumber-sumber yang. Saya kira begitu, Mbak Sisi, untuk pertanyaan Pak.
1: Pak Rosi di Gubuk.
3: Pak Rosi di Gubuk, ya.
1: Baik, ada juga ini pertanyaan dari Pak Juni Abadi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, antara manusia dengan jin yang paling dekat dan taat dengan malaikat itu siapa, antara jin dan manusia? Silahkan.
3: Ya, kalau taat itu bukan dengan malaikat ya. Taat kepada Allah, kepada Rasul. Malaikat itu makhluk seperti kita. Ya, jadi taatnya bukan kepada malaikat, tetapi kepada Allah dan Rasulullah. Yang ditanyakan pada aspek apa tadi Mbak Sulsi?
1: Mana yang paling dekat dengan malaikat?
3: Oh, mana yang paling dekat, oke. Kalau mana yang paling dekat, jelas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari bangsa jin, bukan juga dari bangsa malaikat, sudah sangat jelas. Manusia yang mampu menundukkan nafsunya, nafsu yang buruk ditinggalkan untuk menuju nafsu-nafsu yang sempurna, manusia yang macam ini derajatnya jauh di atas jin, bahkan di atasnya para malaikat. Jadi manusia itu seperti nabinya. Nabi diutus dari bangsa manusia ya. Dari sisi ini sudah jelas, manusia dan jin lebih utama mana? Manusia. Itu dari sisi itu. Sekarang kita bandingkan dengan malaikat. Malaikat itu juga hamba Allah. Ketika manusia mampu menundukkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, manusia ini kan punya dua, oleh Allah diberikan potensi, tapi di sisi lain dikasih cobaan nafsu. Tapi nafsu tidak semuanya buruk ya. Ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang baik. Ketika manusia ini menaiki tangga dari nafsu buruk, naik terus. Nafsu yang paling buruk namanya nafsu ammarah bisu. Naik lawwama, naik mulhama, naik lagi mutmainnah, naik lagi rodiyah, naik lagi mardiyah, sampai yang tinggi nafsu kamilah. orang yang sudah di level nafsu kamilah ini dia jadi insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia sempurna ya, tidak ada yang jelas, tidak ada yang paling terang kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak di antara umat Rasul, ya, yang oleh Rasul dikatakan ulama ummati bimanzilati anbiya ibani Israel. Ulama-ulama dari umatku ini, yang ulama beneran ya,

Makmun M. Hum ya, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, tafsir surah Jin ayat 1-7. Nanti kita akan lanjutkan ya, dan setiap hari ini kami hadirkan bersama ustadz-ustadz yang berkompeten. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu warta berita lintas pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini dalam rangka menghadapi musim hujan.
3: Penyalahgunaan narkoba, silakan menghubungi layanan call center 110.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Kabupaten Kudus setiap Jumat menanam 50 pohon sebagai wujud penghijauan. Polres Pekalongan ungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti 1 kg narkotika. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan. Bibit pohon berasal dari masyarakat dan pengadaan pemerintah. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
2: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
4: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar, dan menjelang musim hujan pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
2: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya. Sehingga akarnya tidak terlalu merusak jalan maupun trotoar.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didi Tri Prasetyo, mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal.

0: sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
1: Ya, ada sih Mas, kami di pembibitan kami kan melakukan pembibitan juga ya. Termasuk bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya. Bukan cacing penebangan begitu. Ya, akar-akar kan Mas, akar itu yang itu kan Mas, tanaman-tanaman keras seperti pule, kemudian
0: penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gaya hidup makan di luar rumah dongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang sampai September 2026 tercatat pajak restoran merupakan pemasukan tertinggi PAD. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang
4: kebiasaan nongkrong masyarakat Kota Semarang dan makan di luar rumah memberikan dampak signifikan bagi kas daerah. Sektor restoran tercatat menjadi penyumbang tertinggi realisasi pajak asli daerah PAD Kota Semarang hingga September 2026. Hingga pertengahan September 2026, Bapenda Kota Semarang mencatat realisasi pajak daerah telah menembus angka 60,86% atau setara dengan 1,99 triliun rupiah. Kepala Bapenda Kota Semarang Dia Suparti Ningtyas mengungkapkan bahwa tingginya setoran dari sektor restoran menunjukkan betapa aktifnya transaksi di rumah makan hingga kafe-kafe lokal. Tingginya kontribusi pajak dari kuliner ini menjadi angin segar di tengah kelesuan ekonomi global maupun sektoral yang berdampak pada daya bayar masyarakat secara umum. Dia tidak menampik melemahnya perekonomian menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda untuk memacu penerimaan dari sektor lain. Meski demikian, sektor kuliner bersama pajak bumi dan bangunan PPB yang sudah terrealisasi yakni 72,5% serta pajak hiburan dan listrik tetap menjadi tumpuan utama Pemkot Semarang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Guna mengejar target penerimaan pajak 2026 agar melampaui capaian tahun 2025 yang berada di angka 88%, Bapenda Kota Semarang menyiapkan strategi kolaborasi lintas instansi.
3: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang menduduki ranking tertinggi itu justru di restoran. Karena ketika panjenengan makan di restoran atau di kafe atau di rumah makan yang memenuhi kriteria pajak restoran ya kena. Gak sadar sih, makan, tapi di dalamnya itu ada pajak yang 10%. Kemudian yang berikutnya adalah PBB. PBB itu di angka 72,5. Kemudian berikutnya di pajak hiburan juga sudah lumayan, kemudian pajak listrik.
4: Lebih lanjut, dia menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar tetap taat memenuhi kewajibannya, sebab dana pajak yang terkumpul pada akhirnya akan disalurkan kembali untuk kenyamanan warga Semarang sendiri. Rama Panto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, peringatan Hari Radio ke-81 turut dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit di RRI Semarang. Mengangkat lakon Banjaran Suwondo, pertunjukan ini menyuguhkan kisah tentang kewajiban dan kasih sayang. Berikut berita selengkapnya.
5: Pagelaran wayang kulit lakon Banjaran Suwondo digelar di RRI Semarang Kamis malam. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI bekerjasama dengan PEPA di Kota Semarang. Pagelaran ini mengangkat kisah Sumantri tentang konflik kewajiban dan kasih sayang.
6: Seorang pemuda dari Desa Jatisono, anaknya Persi Suwandagni, itu Suwito atau mengabdi di negara Maespati
5: lakon tersebut dikisahkan perjalanan Sumantri, seorang pemuda dari Desa Jatisrono yang mengabdi di negara Maespati di bawah kepemimpinan Prabu Arjuna Sasabrahu. Konflik bermula ketika Sumantri mendapat perintah dari sang raja untuk membunuh adiknya sendiri, yaitu Sukrasana. Perintah tersebut menghadapkan Sumantri pada persimpangan antara kewajiban dan ikatan kasih sayang.
6: Sumantri harus membunuh sendiri adiknya, yaitu Sukrasana, mau nggak mau. Itu adalah suatu kewajiban yang di atau yang diperintahkan dari Prabu Arjuna Sasabrahu itu.
5: Konflik tersebut mengandung pesan tentang tanggung jawab dan kasih sayang yang ingin disampaikan cerita kepada penonton.
6: Kewajiban itu penting. Kewajiban itu besar tanggung jawabnya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu kewajiban tidak bisa dipisahkan dari katresnan atau kesayangan itu sendiri.
5: Melalui lakon Banjaran Suwondo, penonton diajak menyelami makna tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari kasih sayang. Kisah Sumantri dan Sukrasana menggambarkan bahwa menjalankan kewajiban bukan sekedar tentang memenuhi perintah, tapi juga tentang menjaga ikatan batin dengan orang-orang yang dicintai. Fahmi Nurhadi melaporkan.
2: Pendengar, animo masyarakat menyaksikan pagelaran wayang kulit di RRI Semarang masih tinggi. Di era media sosial, wayang kulit masih mendapat tempat bagi pecinta budaya di kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan bersama reporter Siti Magfiro.
7: Ternyata penggemar menikmati wayang melalui media.
8: Wayang kulit merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional yang hingga sekarang masih terjaga kelestariannya. Pagelaran wayang kulit di RRI Semarang kembali membuktikan bahwa kesenian tradisional ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Salah satu penonton yang hadir dalam pagelaran wayang kulit di RRI Semarang, Pranoto, mengatakan bahwa baginya pagelaran wayang kulit menjadi semacam oase di tengah hiruk pikuk kota Semarang.
9: Ya kayak apa ya, kayak oase mungkin ya, Mbak ya, di tengah Semarang yang begitu hiruk pikuk dan ada pagelaran budaya yang gini, mungkin kayak menyegarkan di tengah-tengah hawa yang panas.
8: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan minat masyarakat memang mengalami pergeseran pola. Jika dulu pementasan wayang bisa menyedot ribuan penonton, kini jumlahnya berkisar 500 hingga 700 orang. Meski begitu, permintaan agar pagelaran tetap disiarkan lewat radio dan televisi disebut masih tinggi, terutama dari kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya beralih ke media digital.
7: Jadi walaupun media sosial sekarang sudah banyak, ya, tetapi ternyata penggemar menikmati wayang melalui media elektronik, ya, audiovisual, ya, melalui TVRI, RRI ini masih tetap ada.
8: Sementara Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan melalui kerjasama antara RRI, PEPADI, dan TVRI Jawa Tengah, diharapkan dapat menjaga, mengembangkan, serta melestarikan kebudayaan lokal khususnya di Jawa Tengah.
10: RRI, TVRI Jawa Tengah kemudian bergandeng dengan PEPADI dan juga disupport oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Ini baru awal ya, tentu di dalamnya ada seperti yang kita bisa saksikan tadi, ada beberapa tampilan dari sanggar-sanggar, dan itu juga wujud bagaimana sinergi RRI dengan sanggar-sanggar untuk tetap menjaga, mengembangkan, melestarikan kebudayaan, khususnya budaya lokal di Jawa Tengah.
8: Bambang Duyana menambahkan, dengan dukungan berbagai pihak serta animo masyarakat yang tinggi, wayang kulit diharapkan terus lestari dan tetap menjadi bagian dari identitas budaya Kota Semarang di masa mendatang. Siti Magfiro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Usulan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional telah memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Semarang menyebut usulan tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan setelah melalui serangkaian tahapan penilaian. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Mo Agus Junaidi, mengatakan proses pengusulan Kiai Soleh Darat telah sampai pada tahap final dan kini tinggal menunggu keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, tahapan untuk memastikan seseorang tokoh memenuhi persyaratan sebagai calon pahlawan nasional tidak mudah. Proses tersebut meliputi kelengkapan dokumen, kajian, publikasi ilmiah, survei lapangan, hingga penelusuran hasil karya tokoh yang diusulkan. Agus mengatakan pengumuman pahlawan nasional biasanya dilakukan di bulan November.
11: Tapi prinsipnya ini sudah lolos juga. Tahapan-tahapan lolos memenuhi syarat itu yang sangat susah ya. Karena melengkapi dokumen, kajian internasional, jurnal internasional, dan survei lapangan, terus hasil karya-karyanya, dan itu semua alhamdulillah sudah terpenuhi. Dan sidang terakhir kami juga ikut serta itu alhamdulillah sudah lolos memenuhi syarat.
2: Agus mengatakan penetapan tersebut masih bergantung pada keputusan Presiden karena terdapat sejumlah usulan dari berbagai daerah. Ia menyebut pengumuman pahlawan nasional biasanya dilakukan sekitar November. Namun, Pemkot Semarang masih berharap Kiai Soleh Darat dapat ditetapkan pada tahun ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. 8 kasus narkotika diungkap Polres Pekalongan. Di antara pelaku merupakan seorang residivis dan total barang bukti mencapai 1 kg. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
12: Berdasarkan melihat atau mengalami peristiwa Peredaran narkotika di Kota Pekalongan kembali terbongkar. Dalam kurun Agustus hingga September 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota mengungkap 8 kasus peredaran sabu-sabu dan ganja. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti ganja dengan total mencapai 1 kg. Sebanyak 7 pengedar diamankan dengan sebagian di antaranya merupakan residivis kasus narkotika. Kasat Narkoba Polres Pekalongan Kota, Ibtu Iwan Sujarwadi, mengungkapkan 8 kasus yang diungkapkan terdiri dari 3 kasus peredaran sabu-sabu dan 5 kasus ganja.
13: Kami dapat info itu dari sebelah dari Polres Kabupaten Pekalongan. Kemudian masuk di tempat kita yang memang ditarai akan diedarkan, akan dipecah.
12: Selain para pengedar, polisi juga mengamankan 2 pengguna yang disebut telah beberapa kali tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi turut menangkap seorang kurir ganja dari Jakarta, serta seorang perantara dalam jaringan peredaran sabu-sabu. Status sebagian tersangka sebagai residivis menjadi perhatian karena menunjukkan adanya pelaku yang kembali terlibat dalam jaringan narkotika setelah sebelumnya berhadapan dengan hukum. Di luar kasus narkotika, Polres Pekalongan Kota juga mengungkap 3 kasus tindak pidana kriminal umum atau reskrim selama periode tersebut. Kapolres Pekalongan Kota KBP Diasfera Ningtyas menghimbau masyarakat tidak bersikap pasif terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungannya masing-masing.
14: Masyarakat apabila menemukan atau mendapati ada penyalahgunaan narkoba, silakan menghubungi layanan call center 110.
12: Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peredaran narkotika tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga melibatkan jaringan pengedar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, SMP Negeri 3 Pati berhasil menyabet penghargaan Lomba Video Pendek Pariwara Antikorupsi dari KPK dan Inspektorat Pati. Namun, Pemkab Pati menegaskan pencegahan korupsi tetap menjadi prioritas utama dan selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
15: SMP Negeri 3 Pati keluar sebagai pemenang lomba video pendek pariwara anti korupsi yang digelar KPK bersama Pemkab Pati. Meski begitu, pemerintah daerah menegaskan implementasi pencegahan korupsi jauh lebih penting daripada sekadar penghargaan lomba tersebut. Kepala SMP Negeri 3 Pati, Muhsinin SPMPD, mengatakan pihaknya sudah menggelar banyak kegiatan mulai dari sosialisasi kelas hingga lomba pembuatan poster anti korupsi di sekolah. Sekolah juga rutin menyelenggarakan berbagai lomba lainnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak korupsi sejak dini.
16: Tindakan korupsi, koruptif itu sangat membahayakan bagi sendiri-sendiri kebangsaan itu. Pencegahannya harus kita mulai dari sejak dini, sejak usia sekolah, minimal tingkat SMP. Karena itu kami menggunakan banyak cara, dari mulai sosialisasi di kelas, kemudian juga ada lomba-lomba pembuatan poster di sekolahan, dan kemudian juga kami dengan lomba-lomba yang lain terkait dengan
15: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menjelaskan yang terpenting dari kegiatan pariwara anti korupsi ini adalah implementasinya. Ini sekaligus komitmen pemerintahnya bukan sekadar menggelar lomba video pendek melainkan mencegah korupsi secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Pati.
17: Memang pariwara KPK yang kita laksanakan dari mulai bulan April sampai September. Ini tadi ada video pendek untuk pariwara KPK yang tadi di kategorinya banyak sekali, ada 3 kategori tadi sudah dijalankan. Sebenarnya tidak hanya masalah video pendek, tapi komitmen kita untuk masalah korupsi yang ada di Kabupaten Pati.
15: Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan inspektorat diharapkan mampu menutup seluruh celah praktik korupsi anggaran daerah. Lomba video pendek anti korupsi program pariwara KPK ini sejak bulan April hingga September. Lomba tersebut terbagi dalam 3 kategori berbeda dan panitia telah resmi mengumumkan para pemenangnya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan dokumenter dengan judul Sak Seruput Sak Cerita Melusuri Jejak Panjang Kopi Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Tika Budiman.
18: Pendengar, aroma aroma kopi telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Dari lereng pegunungan yang sejuk hingga kedai-kedai kopi modern di perkotaan, secangkir kopi menyimpan perjalanan panjang yang melintasi zaman dari masa kolonial hingga era digital. Jejak sejarah itu kini dihadirkan kembali melalui pameran virtual kearsipan Jawa Tengah 2026 bertajuk Jawa Tengah dalam Arsip. Pameran yang dapat diakses secara gratis hingga 12 Oktober melalui laman arpusda.jatengprov.co.id ini mengajak masyarakat menelusuri berbagai arsip bersejarah yang merekam perjalanan daerah di Jawa Tengah. Di antara berbagai tema yang ditampilkan, perhatian pengunjung banyak tertuju pada pameran arsip bertajuk Sak Seruput Sak Cerito, Lelakon Kopi Jawa Tengah ing Arsip. Melalui dokumen, foto, peta, catatan sejarah, pengunjung diajak menelusuri bagaimana kopi menjadi bagian penting dari perjalanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat Jawa Tengah. Sejarah kopi di Jawa Tengah bermula pada masa kolonial Belanda. Pada abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkan perkebunan kopi di Pulau Jawa sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Wilayah pegunungan di Jawa Tengah seperti Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara hingga kawasan lereng Merapi dan Merbabu menjadi daerah yang cocok untuk budidaya kopi karena memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim yang mendukung. Pada abad ke-19, kopi menjadi salah satu komoditas utama dalam sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial. Melalui sistem tersebut, banyak petani diwajibkan menanam tanaman ekspor, termasuk kopi yang kemudian dipasarkan ke Eropa. Arsip-arsip yang ditampilkan dalam pameran menunjukkan bagaimana kopi berperan penting dalam aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Jawa Tengah pada masa itu. Selain menjadi komoditas perdagangan, kopi juga membentuk kehidupan sosial masyarakat. Di sejumlah daerah, aktivitas memetik, mengolah hingga perdagangan kopi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang diwariskan lintas generasi. Dari kebun-kebun di dataran tinggi, kopi Jawa Tengah kemudian dikenal hingga pasar internasional melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa. Seiring berjalannya waktu, kopi tidak lagi hanya dipandang sebagai hasil perkebunan. Kopi berkembang menjadi bagian dari identitas budaya. Tradisi menikmati kopi tumbuh di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari petani, pedagang hingga kaum intelektual yang menjadikan warung kopi sebagai ruang bertukar gagasan dan informasi. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Rahman Nur Hayati mengatakan, pameran virtual ini merupakan hasil kolaborasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta 35 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, arsip yang selama ini tersimpan di ruang penyimpanan, kini dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat.
19: Kini, arsip tidak lagi terkurung di dalam depo storage yang tertutup, tetapi terbuka, interaktif, dan mudah diakses oleh siapapun, dimanapun, mulai dari pelajar, mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat umum di seluruh wilayah Jawa Tengah, bahkan mancanegara. Langkah ini menjadi sarana edukasi yang sangat efektif untuk mendekatkan sejarah daerah kepada generasi muda yang akrab dengan dunia digital.
18: Salah seorang pengunjung pameran virtual Nugraha mengaku tertarik dengan cara menyajikan sejarah kopi yang dinilai kreatif dan mudah dipahami ini. Sebagai penikmat kopi, ia merasa dapat melihat sisi lain dari secangkir kopi yang selama ini hanya dikenal sebagai minuman sehari-hari.
20: Ini membuka wawasan untuk masyarakat soal sejarah kopi di zaman kolonial lewat pameran virtual. Supaya masyarakat tahu cuma bagaimana kondisi Indonesia waktu penjajahan Belanda, terutama Kurtustadel itu kan kopi Indonesia sampai ke Belanda atau sampai dijual ke seluruh Eropa, yang sangat bagus untuk menambah wawasan.
18: Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mego Pinandito pun angkat bicara. Ia mengatakan kopi bukan sekedar komoditas perkebunan. Di balik secangkir kopi tersimpan cerita tentang aktivitas ekonomi, interaksi sosial hingga perjalanan budaya yang membentuk kehidupan masyarakat dari masa ke masa.
21: Ingarsip, bagaimana kemudian kita bisa melihat, karena kalau kita bicara kopi itu bukan hanya minum kopi tetapi ada komoditasnya sebagai minuman, tapi biasanya kalau ngopi-ngopi itu dilanjut kepada diskusi, bisa rapat-rapat yang akan mendalami lagi perjalanan sosial sebuah masyarakat dari sisi ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tentu kalau kita berbicara lakon kopi Jawa Tengah Ingarsip, artinya bagaimana kita kemudian mampu memiliki suatu ruangan, ruang yang sifatnya adalah maya atau ruang digital itu, yang kita bisa mendalami lebih terkait dengan perjalanan, perjuangan, sosial, budaya dari masyarakat di Jawa Tengah. Semuanya yang tentunya basisnya adalah arsip.
0: Dan dari secangkir kopi Jawa Tengah tersimpan kisah tentang kerja keras para petani, dinamika perdagangan dunia hingga lahirnya budaya yang masih hidup hingga hari ini. Dan akhirnya semua kisah ini dapat dinikmati masyarakat dari pameran Sak Seruput Sak Cerito menelusuri jejak panjang kopi Jawa Tengah. Demikian dokumenter edisi hari ini, saya Tika Budiman undur diri, sampai jumpa.
2: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pendengar, pagi ini kami akan update informasi perkiraan cuaca ya. Untuk pagi ini yang Anda masih beraktivitas di luar rumah ataupun masih perjalanan, jangan lupa untuk mengupdate informasi cuaca. Karena pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Bersama dengan rekan Ferisa yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Ferisa, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah maupun selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Dan juga pendengar, untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas, semoga juga cuaca bisa tetap bersahabat hingga malam nanti.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

pendengar, untuk Anda pagi hari ini yang masih beraktivitas di luar rumah, boleh sekali pendengar Anda bagikan bagaimana cuaca di wilayah Anda pagi hari ini, ataupun arus lalu lintas terkini di wilayah Anda, boleh sampaikan kepada kami ya ke 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti channel langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi